0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik.

0: Demikian laporan Safras Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang ya sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan

0: Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
1: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
0: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu, bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pi Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Salam sejahtera.

0: Siaga Bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum. Pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau power bank.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Yes, masih menemani pagi hari Anda di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayamuruk 70. Semoga dari Moka pagi ini, harapan saya sih semoga kita semua sehat walafiat, lahir batin juga, dan bisa menikmati hari ini dan juga hari-hari esok selanjutnya. Jangan kemana-mana, saat lagi kita akan dengarkan Cek Fakta.

0: Karena sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim adanya pembukaan pendaftaran karyawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB 2026. Ini menyertakan poster bertuliskan lowongan kerja terbaru 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, semua jurusan serta tautan pendaftaran. Jika tautan dibuka, pengguna diminta mengisi data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram. Dilansir dari liputan6.com, benarkah link pendaftaran ini? Faktanya, tim cek fakta liputan6.com menelusuri informasi tersebut dan menemukan klarifikasi dari BNPB melalui akun Instagram resminya. BNPB menegaskan bahwa penerimaan pegawai hanya dilakukan melalui seleksi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang dibuka oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. BNPB juga menegaskan tidak membuka jalur pendaftaran lain di luar ketentuan BKN. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap informasi palsu dan tidak mengisi data pribadi dari platform yang tidak resmi. Juga disampaikan seluruh informasi pembukaan penerimaan pegawai hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah yaitu situs BNPB dan sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN. Dari hasil penelusuran diinformasikan bahwa ini merupakan informasi tidak benar atau hoax, dan masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah dan tidak sembarangan memberikan data pribadi di situs yang tidak jelas.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Yes, masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan majalah udara pagi hari ini dengan topik ketahanan dan swasembada pangan jadi prioritas. Selengkapnya bersama saya, Habsari Najwa. Kita langsung ke informasi pertama, ketahanan pangan dan swasembada pangan kini menjadi salah satu program utama pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penguatan sektor pangan merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di masa depan. Berbagai pengalaman krisis global, mulai dari pandemi, perang, hingga gangguan produksi pangan dunia, menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk mampu berdiri mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Karena itu, pemerintah berupaya terus memperkuat produksi pangan nasional serta meningkatkan cadangan pangan sebagai langkah antisipasi menghadapi berbagai ketidakpastian global. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Cadangan beras pemerintah pada akhir 2025 berada di angka 3,25 juta ton, yang kini meningkat menjadi 5,3 juta ton dan sejalan dengan capaian produksi pangan nasional yang disebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Selain memperkuat sektor pangan, pemerintah juga terus mendorong kemajuan sektor pertanian dan perkebunan sebagai penopang utama perekonomian nasional, termasuk memperkuat produksi pupuk untuk mendukung peningkatan hasil pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan berbagai program strategis akan terus dipercepat agar Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri dan berdaya saing di tingkat global.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke

0: Oh, justru itu bahaya. Puntung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Ya, pendengar masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita berlanjut ke informasi selanjutnya di majalah udara kali ini. Keamanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup ya, tapi juga keberagaman sumber pangan, kualitas gizi, serta keamanan konsumsi bagi masyarakat. Indonesia memiliki potensi pangan lokal yang melimpah, namun pola konsumsi masyarakat yang masih berfokus pada beras menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pertanian dan pengolahan lahan pangan perlu terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan. Masyarakat pun didorong untuk mulai melakukan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan berbagai komoditas lokal sebagai upaya menjaga ketahanan dan keamanan pangan nasional. Dan berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Inengah Mulyarte, Akademisi Pertanian Universitas Warmadewa.
1: Baik Pak Mulyarte, berkaitan dengan Hari Keamanan Pangan Sedunia, bagaimana Bapak melihat kondisi keamanan pangan di Indonesia saat ini Pak?
2: Kalau dari segi ketersediaan pangan, kita berbicara ketersediaan pangan, sering sekali kita tertipu oleh kenyataan bahwa kita melihat ketersediaan pangan hanya dari segi jumlah gitu. Kalau boleh dilihat sekarang kan banyak kita hanya terbuai dengan data jumlah beras, jumlah jagung gitu. Nah, sementara kalau kita berbicara keamanan pangan, kita tidak bisa hanya melihat dari segi jumlah. Kita harus melihat ketahanan pangan itu sebagai sebuah kondisi di mana kita melihat kondisi dikatakan sebagai ketahanan pangan kalau satu, jumlah tersedia, ya dari segi ketersediaan, dari segi jumlah, dan dari segi keberagaman gitu. Kita di Indonesia kan banyak punya komoditi ya, komoditi pangan, bukan hanya beras, tapi sering kita hanya terpaku pada beras. Nah, keberagaman pangan ini terutama yang di daerah, pangan-pangan yang lokal itu sering sekali terabaikan karena kita terpacu dengan beras. Bahkan kalau kita melihat sampai di Papua pun dipacu untuk menghasilkan, memproduksi beras. Padahal di sana ada pangan lokal yang harusnya dikembangkan. Dan ini menjadi ancaman bagi kita, akan hilangnya plasma nutfah komoditi pangan lokal.
1: Apa saja tantangan utama yang masih dihadapi Indonesia dalam memastikan pasokan pangan domestik tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga aman untuk dikonsumsi masyarakat seperti apa Pak?
2: Ya, memang tantangan itu cukup banyak dan beragam ya. Masing-masing daerah punya karakter berbeda. Contohnya anggap saja di Papua, itu kan topografi menjadi tantangan kita bagaimana mendistribusikan pangan. Dan begitu juga umpamakan kita contohkan di NTT. Dia punya komoditas pangan, ubi dan ketela di sana, berserta jagung. Tetapi mengapa kita harus paksakan mereka makan beras? Ini juga menjadi tantangan buat kita. Pola pikir kita, pola konsumsi kita yang ini harus dibenahi. Kita harus sekarang mengedepankan diversifikasi pangan, bisa mengkonsumsi pangan secara beragam. Dan itu pun tidak hanya demi hanya memenuhi kebutuhan perut untuk kenyang gitu. Tapi yang lebih penting bagaimana gizi dari pangan tersebut memberikan support kesehatan bagi kita. Jadi pola konsumsi, pola kebiasaan kita dalam mengkonsumsi ini harus diubah dulu sehingga kita bisa menghargai kondisi ketersediaan pangan. Dalam kondisi apapun pangan itu selalu tersedia di Indonesia. Kita negara yang kaya. Nah, ini yang harus kita optimalkan.
1: Sejauh mana inovasi teknologi pertanian dan sistem distribusi pangan dapat membantu menjaga kualitas serta keamanan pasokan pangan domestik, Pak?
2: Secara teknologi itu kan sudah berkembang sekarang, bagaimana cara menyimpan, begitu menambahkan bahan pengawet, tetapi salahnya adalah sering sekali kita menggunakan bahan pengawet yang berbahaya, dalam artian bahan kimia buatan. Padahal di alam kita masih banyak juga bahan kimia alam yang dapat digunakan sebagai pengawet, yang dapat membantu mengawetkan makanan secara lebih sehat gitu. Tapi kita sering mengambil yang instan, sehingga sering menggunakan bahan-bahan pangan yang mengandung kimia buatan yang juga itu akan berdampak secara kesehatan. Nah, ini yang harus kita benahi secara perlahan, karena kita sering mencari cara instan tetapi mengabaikan faktor kesehatan di masyarakat.
1: Apa pesan Bapak kepada masyarakat dalam memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia agar semua pihak turut berkontribusi menjaga keamanan pangan nasional, Pak?
2: Ya, sebagai kontribusi yang kecil saja dari diri sendiri, mari kita mulai dengan melakukan diversifikasi pangan. Jadi jangan hanya tergantung pada satu pasokan komoditi pangan, tetapi mulai kita belajar untuk biasa mengkonsumsi jenis pangan yang beragam dan tidak harus menyatakan baru makan ketika kena nasi gitu. Nah itu kan sering kali kecelakaan di kita gitu. Padahal kita bisa dengan cukup ubi, teman-teman kita di Papua atau di Maluku cukup dengan sagu, atau juga di NTT cukup dengan jagung gitu, petela, pisang gitu. Nah di Papua kan pisang itu menjadi juga selain ubi menjadi bahan pokok gitu. Tapi sering sekali kita menganggap itu bahan pangan yang rendah. Padahal bahan-bahan pangan lokal itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga dia sebagai pangan fungsional yang memberikan efek kesehatan.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Inengah Mulyarte, Akademisi Pertanian Universitas Warmadewa. Sekian dan terima kasih.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
5: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
4: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
5: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
4: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
5: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
4: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
6: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
7: Kopi Rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga berserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

Masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Kali ini kita ke informasi selanjutnya di majalah udara. Keberadaan pangan lokal dan penguatan sistem pertanian organik dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus kelestarian lingkungan di Bali. Namun, di tengah perkembangan industri pariwisata dan modernisasi pangan, keberadaan pangan lokal kini mulai semakin terpinggirkan sehingga dikhawatirkan dapat mengancam kedaulatan pangan di masa depan. Guru Besar Universitas Udayana Profesor Dr. Insinyur Niluh Kartini mengatakan, pangan lokal seperti padi dan ketela sebenarnya lebih mudah dibudidayakan secara organik karena telah sesuai dengan kondisi alam Bali. Sayangnya, pemanfaatannya masih terbatas dan belum banyak digunakan oleh restoran maupun pelaku usaha kuliner sehingga keberadaan pangan lokal semakin jarang ditemui di masyarakat. Menurut Prof. Kartini, penguatan pangan lokal menjadi langkah penting untuk mewujudkan kedaulatan dan keamanan pangan. Selain itu, penerapan sistem pertanian organik juga perlu terus diperkuat agar Bali mampu mewujudkan cita-cita sebagai pulau organik yang ramah lingkungan. Penggunaan pupuk dan pestisida sintetis secara berlebihan dikhawatirkan dapat merusak lingkungan dan mencemari sumber daya air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Bali. Karena itu, pelestarian pangan lokal dan pengembangan pertanian organik diharapkan dapat berjalan beriringan sehingga Bali mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRD Denpasar. Informasi terakhir, pengembangan jagung hibrida terus didorong sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Komoditas jagung dinilai memiliki peran strategis karena tidak hanya menjadi sumber pangan, tapi juga mendukung kebutuhan pakan ternak dan industri pengolahan. Karena itu, pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya dilakukan pemerintah Kabupaten Karangasem dengan mengembangkan kawasan jagung hibrida di Subak Bale Punduk Desa Tegalinggah, Kecamatan Karangasem, yang ditandai dengan gerakan tanam jagung hibrida bersama seluruh serta penyaluran bantuan benih jagung dan pupuk organik bagi petani. Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Karangasem. Karena itu, pengembangan jagung hibrida diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, selain memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Pemerintah daerah pun berkomitmen terus mendorong pengembangan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui pengembangan kawasan jagung hibrida, Karangasem diharapkan mampu melahirkan sentra-sentra pertanian produktif yang memperkuat ekonomi pedesaan, serta mendukung program swasembada pangan nasional untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dan demikian pendengar Majalah Udara pagi hari ini, saya Hafsah Najwa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, turut juga pamit undur dari ruang dengar Anda pagi hari ini. Saya sudahi sesi untuk pagi ini karena sesaat lagi rekan saya Hadi Sukma akan menemani Anda sampai jelang sore nanti. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan dari Adaben, Berharap Cinta.

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamburg 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari manis galungan pendengar. Gimana nih, kasur di rumah udah mulai ditinggalin dong ya? Karena biasanya kalau sudah manis galungan, ini adalah harinya kita buat melali alias jalan-jalan bareng keluarga atau orang-orang tersayang Anda. Ada yang rencananya mau ke kebun binatang, main ke pantai, atau sekedar makan-makan keluar aja. Kemanapun tujuan liburan Anda hari ini pendengar, pastikan hati Anda tetap ya di tentunya frekuensinya juga, hati Anda harus tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan, serta sesaat lagi juga akan kami hadirkan program Halo RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: sekarang adalah soal sampah gitu ya, entah itu pemilahan sampah, buang sampah sembarangan, atau sampai saat ini ada sampah yang udah dipilah tapi belum diangkat oleh petugas kebersihannya. Anda bisa sekali untuk sharing-sharing tentunya bersama kami di program Halo RRI melalui line telepon di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830 hanya di Halo RRI sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet.

0: di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Yang hari ini lagi jalan-jalan atau melali gitu ya, bersama dengan orang tua atau orang-orang tersayang Anda. Iya pendengar, Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di program Halo RRI sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, satu poin informasi untuk Anda, yang dimana pemerintah Provinsi Bali memperkuat kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai sebagai upaya menangani persoalan sampah di daerah. Selain regulasi, pemilahan sampah juga terus didorong di lingkungan pemerintah dan juga masyarakat. Ya, dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana MP, mengatakan Pemprov Bali telah menerapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kebijakan ini menjadi komitmen daerah dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kalau Anda sendiri pendengar, gimana nih dalam penerapan penggunaan plastik sekali pakainya? Sudahkah mulai dikurangi? Dengan cara mungkin kalau belanja ke supermarket sudah bawa tote bag sendiri, atau yang belanja juga ke pasar tradisional udah gak dikasih atau udah gak bawa kresek-kresek lagi, tapi sudah mandiri gitu ya, dari rumah bawa tupperware. Jadi ketika beli bawang, terus nanti tupperware-nya langsung dikasih aja ke dagangnya. Jadi tupperware-nya akan menjadi tempat bawang Anda, lalu juga cabai bisa Anda masukkan ke tupperware. Itu juga merupakan salah satu usaha ya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Iya, dan juga tentunya ini merupakan upaya pemerintah ya pendengar, terutama pemerintah Provinsi Bali, untuk memperkuat kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai. Selain juga adanya regulasi, ada juga kegiatan pemilahan sampah ya yang terus didorong agar semakin gencar dan tentunya semakin konsisten dilakukan oleh masyarakat. Ya, dan juga tentunya pendengar program Halo RRI masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 11 siang nanti. Jadi untuk Anda pendengar yang hari ini lagi keluar jalan-jalan sama keluarga atau orang tersayang Anda, Anda juga bisa sekali untuk menginformasikan ya, bagaimana sih keadaan lalu lintas di sepanjang jalan menuju destinasi yang Anda akan tuju bersama dengan keluarga, atau mungkin ada hal-hal yang memang Anda bisa bagikan kepada pendengar setia Pro 1 RRI dan pasar juga. Anda bisa sampaikan di program Halo RRI melalui line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830, hanya di program Halo RRI sampai di pukul 11 siang. Namun sebelum kita lanjut pendengar, kita akan simak terlebih dahulu informasi mengenai ketersediaan kantong darah langsung dari PMI Provinsi Bali. Untuk itu kepada Ibu Mega, selamat pagi menjelang siang Bu Mega.
4: Selamat pagi. Selamat pagi menjelang para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 dan Pasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 53 kantong, golongan darah B 63 kantong, golongan darah O 7-10-9 kantong, dan golongan darah AB 69 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Kita membuka gerai donor darah di lapangan Bajra Sandi Renon jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Jumat 19 Juni 2026, yang pertama kita berada di Polres Denpasar, Jalan Gunung Sangyang nomor 110 Padang Sembian, jam 8 pagi. Kemudian di Plaza Renon, Jalan Raya Puputan nomor 210, jam 1 siang. Kemudian di CrossFit Wanderlust, Jalan Raya Padonan nomor 6 Canggu Kuta Utara, jam 4 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di unit donor darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggulis nomor 27 Penatih Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat dan salam sehat selalu.
3: Baik, terima kasih Ibu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali dan rahajeng manis galungan juga untuk Bu Mega dan keluarga. Itu dia pendengar informasi mengenai ketersediaan kantung darah yang langsung diinformasikan dari PMI Provinsi Bali. Dan juga tentunya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di program Halo RRI sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program Halo RRI. Dan juga ini sudah ada tadi pagi ya laporan dari yang masuk ke Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar dari James ya. Dari James K yang di mana ini alamatnya di Jalan Tukat Batang Hari, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar tentunya. Ini ada dua keluhan atau pengaduan pendengar yang di mana ada tetangga yang setiap pagi bakar sampah sampai asapnya mengepul dan juga buang sampah ke selokan. Wah, ini sih sangat merugikan masyarakat sekitar juga ya pendengar. Apalagi ini di video yang dikirim oleh Kak James ini, video buang sampah ke selokan atau ke gotnya ini ada pendengar, dan pastinya ini sudah semakin menumpuk. Dan takutnya ketika nanti Bali sudah memasuki musim hujan kembali atau tiba-tiba hujan, pastinya ini akan membuat di lingkungan di Tukat Batang Hari tersebut bisa banjir gitu ya, karena selokannya tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi untuk Anda juga pendengar yang masih bingung buang sampah kemana, nah Anda memang harus mulai dengan menggunakan tebe modern, atau juga pastinya Anda bisa berkonsultasi dengan pihak desa setempat apakah ada petugas kebersihan yang memang sudah dipunyai gitu ya oleh desa-desa di mana Anda tinggal, yang tentunya Anda bisa berlangganan seperti itu pendengar di sana. Dan untuk pendengar yang ingin juga melakukan pengaduan mengenai masalah pembakaran sampah atau juga mungkin ada keluhan Anda mengenai bagaimana masyarakat yang mungkin masih malas memilah sampah atau mungkin juga petugas kebersihannya ketika ngangkut sampah, sampahnya malah dicampur lagi atau udah semingguan sampahnya tidak diangkut gitu ya pendengar ya. Anda bisa sekali untuk membagikannya atau sharing-sharing kepada kami melalui program Halo RRI ini. Hari ini Anda bisa juga langsung telepon ke line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830, atau mungkin kalau misalnya menemukan kejadian yang tidak mengenakan seperti itu, pendengar, mengenai fasilitas atau masalah kebersihan, Anda juga bisa melaporkannya melalui Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga tentunya pendengar, Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di program Halo RRI sampai di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini kita akan kembali dengarkan dulu satu lagu dari Shakira, Zoo.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi kita sudah simak dan ikuti tentunya pendengar program Halo RRI di hari Kamis ini. Jadi untuk Anda yang masih mungkin memiliki pengaduan seperti itu ya, mengenai masalah sampah, masalah kemacetan, atau masalah jalan berlubang yang sangat menegang ganggu aktivitas Anda, Anda bisa sekali untuk sampaikan juga melalui program Halo RRI, atau Anda bisa langsung DM di Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar. Ya, dan juga pendengar, berhubung hari ini adalah manis galungan gitu ya, pastinya banyak orang lagi jalan-jalan juga, dan pastinya titik-titik wisata di Bali atau jalanan protokol biasanya pasti akan lebih dipadati oleh kendaraan ya. Dan juga biar liburan hari ini tetap nyaman, pendengar, tanpa emosi ya pastinya di jalan, ada beberapa tips ringan yang bisa Anda ikuti, pendengar. Ya, yang pertama pastikan cek terlebih dahulu kondisi kendaraan Anda, terutama bahan bakar dan juga tekanan ban ya. Jangan sampai mogok di tengah kemacetan, pastinya akan membuat bad mood juga tuh pendengar. Yang kedua pastinya siapkan pantengin terus gitu ya, pantengin terus Pro 1 RRI Denpasar. Jadi kalau misalnya kejebak macet, Anda nggak gampang bosan. Dan yang paling penting sebenarnya tetap sabar ya pendengar ya, serta saling menghormati sesama pengguna di jalan. Iya, dan pastinya untuk Anda yang hari ini sudah OTW melali gitu ya, bareng keluarga di hari manis galungan ini, Sukma ada titip pesan juga nih ya untuk Anda ya. Pastinya kemanapun Anda pergi jalan-jalan hari ini, pendengar, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan di tempat Anda berwisata tentunya. Sederhana sebenarnya, pendengar ya, caranya minimal mulai dari diri Anda sendiri terlebih dahulu, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga kalau Anda habis makan cemilan atau minum air mineral dan belum nemu tempat sampah, jangan langsung dilempar gitu aja ya pendengar ya. Kantongin dulu atau simpan di dalam tas atau di dalam mobil. Nanti kalau sudah ketemu tempat sampah, baru deh dibuang gitu. Ingat ya, tempat wisata yang indah itu karena bersih gitu ya. Dan kebersihan itu memang kita mulai dari diri kita sendiri. Iya, dan juga tentunya pendengar, nanti di pukul 11:05 juga Pro 1 RRI Denpasar masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Kami hadirkan Denpasar siang hari ini, Dialog Kita Indonesia bersama dengan HIMSI. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik self-diagnose, yang dimana ini juga merupakan hal yang lagi ramai juga pendengar, yang dimana sekarang udah banyak gitu ya yang bisa mendiagnosa dirinya seperti apa gitu ya. Dan sepertinya saya menderita OCD nih. Nah, nanti kita kita akan bahas gitu ya pendengar ya, secara lebih lengkap lagi bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar nanti di pukul 11:05. Lalu pastinya Anda bisa sekali untuk simak pendengar melalui FM 105,2 atau melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar.
3: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 dan Pasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026, dengan tentunya topik yang sangat luar biasa sekali pendengar, menemani ruang dengar Anda pokoknya ya di Manis Galung. Dengan ini kami akan ajak tentunya Anda membahas mengenai topik yang saat ini memang tanpa sadar mungkin juga sering kita lakukan seperti itu ya pendengar ya. Pernah gak sih kalau pendengar gitu lagi scrolling media sosial, entah itu Instagram atau media sosial lainnya, lalu lewat konten nih, video yang membahas ciri-ciri tentang gangguan kesehatan seperti itu. Misalnya kalau Anda sering lupa gitu ya, suka menunda-nunda pekerjaan, lalu juga suka lupa, nah jangan-jangan kamu ADHD, atau kalau misalnya Anda suka rapi-rapi, jangan-jangan Anda OCD, nah kayak gitu. Pasti akhirnya dari hal tersebut banyak juga kita ikutan langsung menyimpulkan gitu ya, oh pantesan nih ya saya begini, kayaknya saya OCD nih gitu. Nah fenomena inilah pendengar yang disebut sebagai self-diagnose, yang tentunya dalam bahasa Indonesianya adalah mendiagnosis diri sendiri. Berbahaya gak sih sebenarnya? Nah untuk Anda yang ingin tahu jawabannya, Anda bisa simak tentunya dialog dan pasar siang hari ini bersama Himsi. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik self-diagnose diagnos, tentunya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI dan Pasar, yang pastinya kita akan ajak untuk kupas tuntas ya mengenai self-diagnose ini. Langsung saja Sukma akan sapa terlebih dahulu, sudah hadir Kak Lohbella Elistia Widiana, SPSI Psikolog CHT. Selamat siang Kak Bella.
1: Selamat siang Kak Sukma.
0: Kabar baik ya Kak Bella?
1: Iya, baik banget Kak Sukma.
0: Iya, sebelumnya Rahajeng Galungan dan Kuningan dulu ya, karena hari ini juga Manis Galungan tapi masih menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1 RRI dan Pasar dan berbincang-bincang mengenai self diagnose ini. Oke, baik. Tapi sebelum itu Kak Bella, mungkin bisa diberikan gambaran secara umum terlebih dahulu kepada pendengar, self diagnose ini sebenarnya apa sih secara garis besar? Silakan Kak Bella.
1: Oke, jadi terkait dengan self-diagnose itu sendiri, artinya adalah bagaimana ketika kita melihat konten-konten di sosial media, kadang-kadang itu kita secara tidak langsung mendiagnosa diri sendiri. Misalnya seperti yang Kak Sukma tadi katakan, melihat ciri-ciri di sosial media terkait dengan sulit fokus atau mungkin mudah lupa, jangan-jangan aku ini ADHD ya gitu. Jadi seperti itu gambaran besarnya Kak Sukma.
0: Oke, baik. Tapi ini sebenarnya banyak ya konten yang kayak gitu ya Kak Bella?
1: Iya betul, banyak sekali, karena saat ini di era sosial media yang semakin gencar saat ini tuh kita nggak bisa menyetop perputaran informasi. Siapapun bisa share informasi tersebut di sosial media, dan sebagai penerima di sini kita tugasnya adalah untuk memfilter kira-kira apa sih yang benar dan kira-kira apa sih yang tidak benar begitu.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya Kak Bella, untuk saat ini kenapa sih masyarakat itu semakin yakin gitu ya, merasa bisa dirinya mendiagnosis kondisi mentalnya sendiri hanya berdasarkan konten media sosial seperti yang Kak Bella sudah sampaikan tadi? Silakan Kak Bella.
1: Oke, kalau misalnya terkait dengan hal itu, jadi saat ini tuh informasinya sangat mudah diakses di mana saja Kak Sukma. Jadi ketika kita memegang HP, tentunya dalam HP itu pasti ada sosial media di situ. Jadi informasinya sangat-sangat banyak. Kalau kita dulu mungkin untuk mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan mental itu kita perlu membaca buku, terus juga konsultasi dengan psikolog atau ahlinya, dengan psikiater seperti itu. Tapi saat ini banyak sekali ada informasi-informasi yang terpapar di sosial media terkait dengan kesehatan mental, dan ketika muncul videonya itu biasanya berdasarkan algoritma kita. Nah kita mencari sesuatu, misalnya tanda-tanda seorang mengalami depresi begitu. Nah nanti ketika kita sudah pernah search itu di di sosial media, kadang-kadang algoritmanya itu akan muncul terkait dengan depresi-depresi itu sendiri. Akhirnya kita sebagai penerima informasi akan merasa relate tentang kemunculan konten-konten yang bertebaran di sosial media kita begitu. Jadi seperti itu, Kak Sigma.
0: Baik, luar biasa sekali. Memang ya itu sepertinya realita yang terjadi di masyarakat seperti itu ya. Kayak apa-apa. Apalagi kalau kita ngomongin tentang algoritma media sosial itu yang membuat masyarakat itu semakin merasa kayak, wah ini muncul terus, kayaknya ini emang relate nih buat saya, kayak gitu. Padahal sebenarnya ya belum tentu gitu ya Kak ya. Apalagi memang di sini kita sebagai penerima dari informasi itu memang dituntut untuk bisa aware atau bisa memfilter seperti itu ya Kak ya. Dan juga kalau di Denpasar sendiri, apakah banyak juga kalau dari penilaian Kak Bella orang yang mungkin datang karena sudah merasa dirinya sudah punya diagnosisnya sendiri seperti itu Kak Bella?
1: Oke, kalau kebetulan saya praktiknya di Singaraja.
0: Oh, di Singaraja. Oke, baik. Kalau di Singaraja deh.
1: Kalau di Singaraja itu ada beberapa yang datang itu karena memang dia merasa sedang tidak baik-baik saja begitu. Dan kadang-kadang kalau informasi di sosial media itu membuat mereka itu jangan-jangan saya ADHD atau jangan-jangan saya OCD seperti itu. Dan ada beberapa klien yang datang dengan membawa diagnosanya sendiri, tapi untungnya dia itu konfirmasi ke psikolog gitu.
0: Iya,
1: jadi kita tidak langsung melabeli diri kita sendiri sebagai ADHD atau sebagai OCD, karena pada saat itu untungnya klien saya itu memiliki awareness untuk bertanya kepada profesional, kepada ahlinya seperti itu. Karena kan kalau misalnya di sosial media gejala-gejala yang dipaparkan itu biasanya adalah sesuatu yang bersifat umum, misalnya sulit fokus. Siapapun pernah mengalami sulit fokus itu sendiri.
0: Iya, betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Seperti kita dalam pekerjaan, kadang-kadang kalau terlalu banyak pekerjaan itu kan bisa saja terdistraksi, mudah terdistraksi, terus juga sulit fokus seperti itu. Jadi di sini yang membedakan kira-kira sulit fokus yang bermasalah itu seperti apa dan sulit fokus yang normal itu seperti apa, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat sebenarnya.
0: Oke, baik. Berarti itu dia garis besar dari kliennya Kak Bella juga ya. Dia sudah punya diagnosisnya sendiri gitu ya, tapi tetap berkonsultasi kepada ahli seperti psikolog tentunya dan juga psikiater. Namun kalau ngomongin tentang bahaya, sebenarnya ada juga nggak Kak Bella mengenai bahaya seseorang yang melakukan self-diagnose ini tanpa konsultasi ya dengan psikolog atau profesional kesehatan mental, Kak Bella? Silakan.
1: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya terkait dengan bahaya itu tentunya ada, pasti ada plus dan minusnya gitu Kak. Karena kalau terlalu sering terpapar informasi terkait dengan kesehatan mental dan kita sebagai pendengar itu langsung melabeli diri sebagai depresi atau sebagai OCD, sebagai ADHD, itu akan membuat kita sebagai orang yang menyaksikan informasi itu memberikan label terhadap diri sendiri. Jadi labeling itu sangat-sangat perlu diperhatikan karena itu akan membuat seseorang membatasi dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang labeling itu difungsikan untuk pembenaran atau validasi. Misalnya dia merasa mengalami suatu permasalahan kesehatan mental, terus pada saat itu ada suatu permasalahan di keluarganya atau di pekerjaannya, lalu dia itu mencari pembenaran dari label yang dia munculkan sendiri. Jadi kayak, oh pantas saya tidak bisa sukses karena saya mengalami ini, karena saya mengalami itu gitu. Jadi label itu yang bahaya sebenarnya kalau terkait dengan labeling sendiri.
0: Oke, baik. Berarti memang itu ya bahaya dari self-diagnosis ini dan juga bisa berujung ke self-labeling itu ya Kak Bella. Oke, baik. Dan juga kalau kita berbicara tentang informasi yang beredar di media sosial seperti itu, seberapa besar sih sebenarnya kita boleh percaya dengan informasi atau konten-konten yang beredar mengenai kesehatan mental, atau biasanya pasnya ada gitu ya konten, ini adalah ciri-ciri OCD, ini adalah ciri-ciri ADHD dan cara untuk menanganinya. Kalau dari pendapat Kak Bella sendiri bagaimana Kak Bella?
1: Oke, jadi kalau terkait dengan tentunya terkait dengan kesehatan mental ini kan sangat sensitif begitu, terutama terkait dengan labeling itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sosial media untuk mencari informasi-informasi tertentu terkait dengan kesehatan mental, itu sebaiknya arahnya bukan untuk diagnosis. Jadi lebih ke apa yang saya butuhkan saat ini, apa yang sedang terjadi pada diri saya sendiri, dan kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan. Kalau misalnya kita terlalu fokus pada

0: Sekali berarti memang di sini konten-konten menurut dari Kak Bella, saya juga setuju ya, bukan digunakan sebagai sarana mendiagnosis seperti itu ya, tapi sebagai sarana awareness. Kalau dari pendapat Kak Bella sendiri untuk saat ini, masyarakat di Indonesia atau di Bali sendiri bagaimana mengenai awareness kesehatan mental, nah seperti itu, apakah mereka sudah mulai peduli? Namun juga kita lihat sekarang trennya banyak masyarakat sudah mulai gitu ya aware dengan kesehatan mental. Kalau dari pendapat Kak Bella seperti apa, silakan.
1: Oke, kalau terkait dengan awareness masyarakat sendiri itu sudah mulai ada awareness sendiri
0: sudah
1: ya
0: mulai,
1: Kak ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya karena seperti yang tadi saya sampaikan di sosial media itu sudah mulai ada informasi-informasi yang beredar dan berkaitan dengan psikologi juga sangat-sangat banyak sekali sekarang informasinya. Jadi biasanya kan kalau psikologi itu membahas tentang perilaku, emosi dan pikiran.
0: Betul.
1: Dan anak muda itu biasanya sangat suka dengan konten-konten yang membahas tentang hal tersebut gitu. Jadi awareness-nya sudah mulai meningkat. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana ketika ada banyak sekali paparan informasi tentang perilaku, tentang emosi, tentang pikiran, begitu, bagaimana mereka itu bisa menyaring kira-kira yang mana sih yang benar dan yang mana yang tidak benar. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan konten-konten yang di sosial media itu, kita itu akan menjadi misinformasi gitu.
0: Iya.
1: Jadi perlu di
0: double check lagi
1: ya. Dicek lagi di jurnal atau di penelitian dan banyak membaca tentunya, karena itu sangat-sangat penting.
0: Oke, baik. Itu dia ya pendengar ya. Jadi memang saat ini dari munculnya konten-konten itu pun juga memang merupakan bentuk awareness ya mengenai kesehatan mental seperti itu. Namun memang kita perlu batasi juga sebagai penerima informasi bahwa informasi-informasi tersebut memang hanya untuk meningkatkan awareness kita mengenai kesehatan mental, bukan untuk memunculkan diagnosis itu ya dari diri kita sendiri atau self-diagnose itu. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa sekali menyimak dialog Denpasar siang ini melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, lalu juga Anda bisa simak melalui FM 105,2 MHz di kawasan Denpasar atau melalui FM 100,9 di kawasan Karangasem, dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital yang pastinya untuk dialog Denpasar siang hari ini masih akan terus berlangsung sampai di pukul 11.50. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin juga bertanya kepada Kak Bella gitu ya mengenai topik pada siang hari ini yaitu self-diagnose, bisa sekali langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-781-12-3830. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Om Swastiastu. Sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma, Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video

0: Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen, yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Dialog Denpasar siang hari ini, Kita Indonesia bersama dengan Himsi. Kita berbincang-bincang mengenai topik self-diagnose. Jadi untuk Anda pendengar, tentunya bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga melalui FM 100,9 tentunya, serta melalui live streaming juga di Facebook kami, RRI Pro 1 Denpasar, dan pastinya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download tentunya pendengar melalui Play Store. Serta untuk pendengar yang ingin sharing-sharing mengenai topik self-diagnose ini, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan juga tentunya di laman Facebook kami sudah ada yang menonton, ada Pak Wayan Siaja, ada juga Loh Widya Stuti, serta di WhatsApp juga ada Pak Ketut Maliarse dan juga Bu Resmi yang sudah menyimak dialog ini. Dan pastinya untuk pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin sharing-sharing atau bertanya mengenai topik pada siang hari ini, bisa sekali untuk langsung menelpon di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Kalau nggak mau telpon, bisa juga langsung kirim pesan di WhatsApp gitu ya pendengar ya. Kita masih berbincang-bincang bersama dengan Kak Bella ya di studio mengenai self-diagnose ini yang pastinya sekarang lagi marak juga seperti itu. Namun sekarang Kak Bella, kita sering melihat masyarakat atau khususnya anak-anak muda juga cenderung merasa lega dan kadang juga merasa keren ketika melabeli diri mereka dengan istilah-istilah psikologi seperti anxiety atau bipolar seperti itu tanpa pemeriksaan medis. Kalau pendapat dari Kak Bella sendiri gimana nih?
1: Okay. Kadang-kadang orang-orang itu, maksudnya masyarakat itu memberikan label pada dirinya sendiri karena ada banyak paparan informasi.
0: Okay, baik.
1: Dan sebenarnya di sini kadang-kadang informasi terkait dengan kesehatan mental, terutama istilah stres itu sering disalahpahami oleh masyarakat, dianggap bahwa stres itu adalah sesuatu yang negatif, seperti dianggap sebagai gila gitu. Tapi sebenarnya di sini stres itu kalau dalam psikologi adalah hal yang wajar, karena stres itu adalah suatu tekanan. Siapapun pernah mengalami tekanan hidup seperti itu. Dan di sini tekanan itu bisa terjadi karena ada suatu perubahan, karena ada juga suatu tuntutan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya masyarakat memberikan label kepada dirinya sendiri bahwa saya stres, terus saya juga mengalami bipolar, anxiety, itu sebenarnya mungkin karena ada informasi-informasi yang didapatkan di lingkungan sekitar, sehingga mereka itu menganggap bahwa label itu kesannya seperti negatif begitu. Okay. Makanya di sini perlu hati-hati sekali dalam memberikan label, terutama terkait dengan diagnosa. Bahkan kalau misalnya orang ke psikolog itu diagnosanya itu biasanya sangat di akhir gitu. Jadi enggak di awal langsung tiba-tiba dikasih diagnosa, itu enggak seperti itu, tapi di akhir sekali karena perlu hati-hati terkait dengan labeling tadi.
0: Okay, baik. Tapi kalau misalnya ngomongin stres gitu ya. Kalau Kak Bella tadi bilang stres ini wajar. Tapi kalau dari masyarakat yang awam pastinya bingung ya cara membedakan stres biasa atau memang lagi burnout atau kelelahan emosional seperti itu. Dan sebenarnya stres yang gimana sih yang perlu penanganan profesional, Kak Bella? Silakan.
1: Okay, jadi kalau stres yang tadi saya sempat singgung yang wajar itu adalah stres ketika contohnya seperti ini. Setiap orang itu kan pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Misalnya fase dari SMA ke kuliah itu berarti ada perubahan dalam proses adaptasinya begitu. Jadi, nah ketika ada perubahan-perubahan tertentu di dalam hidup, setiap orang itu bisa memberikan reaksi yang beragam. Entah dia akan bisa menyesuaikan diri atau malah tidak bisa menyesuaikan diri. Jadi di sini yang perlu diperhatikan itu apakah seseorang ketika dihadapkan pada suatu tekanan itu bisa menyesuaikan diri atau tidak bisa? Apakah ada kecenderungan menarik diri dari lingkungan ataukah tidak? Dan apakah ada kecenderungan untuk kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai atau tidak gitu? Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah intensitas dan durasinya, lalu juga perlu diperhatikan dampak dalam kesehariannya.
0: Oke, okay, baik, itu ya untuk membedakan stres yang memang stres biasa atau stres yang memang perlu penanganan oleh profesional seperti itu. Ada dari durasinya juga ya, dan pastinya itu sih yang mungkin dari masyarakat bisa lakukan, karena kalau dari durasi itu sepertinya ini ya lumayan kita bisa lihat gitu lah, oh stresnya kayaknya munculnya sering gitu ya. Atau misalnya, oh ini stresnya gara-gara itu dia, kalau tadi Kak Bella bilang mungkin dari SMA ke kuliah pastinya ada perubahan itu ya, adaptasi yang kita rasakan, wajar kalau misalnya stres berarti ya Kak ya. Oke, baik, dan untuk saat ini Kak Bella, mengapa ini banyak orang juga saat ini mengaku mengalami depresi atau ADHD tanpa pernah menjalani pemeriksaan psikologis, Kak Bella?
1: Oke, kalau misalnya saat ini itu karena yang tadi, karena ada banyak informasi, terus juga biasanya orang-orang itu ketika terpapar informasi misalnya yang depresi, kadang-kadang tanda-tanda yang dimunculkan di sosial media itu adalah mudah sedih yang seperti itu, terus juga ada kehilangan minat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan apakah sedihnya itu berkepanjangan dan juga apakah kehilangan minat terhadap kesehariannya itu berkepanjangan, atau mungkin itu sebenarnya adalah stres yang tekanan biasa. Lalu ketika tekanannya itu hilang, sudah mulai bisa menyesuaikan diri seperti penyesuaian pada umumnya gitu. Jadi di sini yang perlu diperhatikan apakah memang benar-benar yang terjadi itu sudah mulai berlebihan intensitasnya, dan juga apakah dari sisi durasi dan dampak dalam keseharian itu sudah cenderung mengganggu
0: keseharian gitu ya. Betul. Kegiatan sehari-hari. Oke, baik, tapi kalau sebenarnya dengan adanya informasi yang kita mudah sekali akses, Kak Bella, berarti sebenarnya self assessment atau mengenali gejala diri sendiri ini sebenarnya bisa jadi langkah positif atau bahkan bisa berbalik, Kak Bella?
1: Oke, jadi kalau untuk self-assessment sendiri, kadang-kadang di internet itu banyak sekali ada rating-rating psikologis diri sendiri.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: betul,
1: Kak,
0: betul.
1: Ya. Jadi banyak sekali ada tes-tes seperti itu, dan itu dampaknya bisa positif, bisa negatif. Positifnya itu ketika masyarakat itu memanfaatkan rating skill yang ada itu untuk menjadi lebih aware terhadap dirinya sendiri. Jadi lebih sadar tentang kondisi kesehatan mentalnya, dan juga menyadari bahwa dirinya itu memang saat ini membutuhkan bantuan profesional, entah itu ke psikolog atau ke psikiater. Tapi yang menjadi dampak negatif di sini adalah ketika hasil dari tes tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan diagnosis dan dianggap bahwa dirinya itu sudah mengalami sesuatu yang sangat berat sehingga membatasi perkembangan dirinya menjadi lebih optimal lagi, begitu.
0: Oke, baik, berarti memang ada dampak positif dan juga negatifnya ya, Kak Bella. Oke, baik, tapi kalau misalnya kebiasaan mendiagnosis diri sendiri ini apakah bisa juga memperparah keadaan mental kita, Kak Bella?
1: Oke, jadi dampak jangka panjangnya gitu, Kak?
0: Iya, betul-betul.
1: Oke, kalau untuk dampak jangka panjangnya itu ada, karena kalau misalnya diagnosisnya itu ditetapkan sejak dini, maksudnya seperti informasi-informasi yang beredar itu, lalu kita mengilhami itu sebagai suatu masalah, dan seseorang cenderung tidak mau berkembang akibat dari paparan informasi yang ada, itu biasanya akan membuat identitas yang terbentuk menjadi kurang optimal. Okay. Jadi identitas dirinya yang terbentuk itu terlalu dini, sehingga mereka itu menganggap bahwa, oh saya memang seperti ini orangnya, begitu. Jadi perlu diperhatikan, dan juga kadang-kadang ketika banyak ada paparan informasi, kadang-kadang masyarakat itu melabeli orang lain. Jadi menyalahkan orang lain untuk label yang dia miliki sendiri begitu. Yeah. Misalnya, jangan-jangan orang tuaku NPD nih gitu. Hmm. Padahal di situ yang perlu diperhatikan adalah pola komunikasinya seperti apa, lalu masalah yang terjadi antara kedua belah pihak seperti apa. Jadi memang perlu analisa secara mendalam dan juga perlu wawancara begitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau wawancara dengan yang ada di internet berarti kurang spesifik gitu ya, Kak ya?
1: Oke, kalau untuk wawancara dengan di internet, iya, itu biasanya kadang-kadang kita sifatnya itu satu arah gitu, Kak. Karena ketika kita, misalnya kita menggunakan AI, saat ini kan banyak sekali ada AI yang berkembang secara masif begitu. Kalau misalnya kita curhat dengan AI, itu sifatnya AI itu bisa memvalidasi emosi yang kita rasakan dan juga AI itu bisa menerima informasi yang kita tambahkan sesuai dengan konteks yang ingin kita ceritakan. Tapi kalau misalnya ke psikolog itu pasti ada bahasa tubuh yang dilihat. Jadi AI itu tidak bisa melihat bahasa tubuh dari diri kita sendiri, yeah, ataupun dari orang lain gitu. Mm-hmm. Jadi itu yang paling penting ke psikolog itu karena ada observasi secara nonverbal. Jadi ketika kita sudah mulai tidak nyaman, bagaimana nanti kira-kira reaksi yang akan ditimbulkan dari ketidaknyamanan itu, jadi kita bisa mencoba untuk menenangkan diri dari sisi kliennya dan juga kita bisa mencoba menggali data lebih dalam dari data-data nonverbal yang ada begitu.
0: Oke, luar biasa sekali. Berarti memang itu dia ya kelebihan kalau misalnya kita langsung konsultasi kepada profesional seperti itu. Karena sekarang juga banyak sekali ya, Kak Bella, ada fenomena curhatnya lewat AI gitu. Dan pastinya nanti AI-nya bisa juga nih ngediagnosa ya kayaknya. Tapi itu dia yang gak bisa dilihat adalah bahasa tubuhnya seperti itu. Oke, baik Kak Bella, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
3: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju! Lawang pada orang, lawang!
4: Hei, hei, alo, hei, alo, alo, hei, alo, alo, bangun, alo, bangun, Jo.
3: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
4: Mana musuh, bangun, Jo, anak-anak ini kiapa, so? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak? So, lo mulai belat.
3: Aduh, ya doe, cuma bah mimpi katu kita.
4: Ada mimpi apa, so, anak ini, kasihan anak, eh? Bangun, Jo, so, mulat ini.
3: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lagi kuat. Pakai acara pisah bangong, jadi merdeka noh.
4: Eh, kasihan eh, lawak sekali jangan apa mimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kong elebe bae, sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kong ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana dah dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kong, jang suka jaba terlambat je pi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu jaba terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. mar pahlawan kesiangan.
3: yo kak, doh pagi-pagi sobat ceramah. Mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
4: Iya so.
3: Aduh, Pak Kakak dang.
4: Mohon maaf dang Kakak, kita kok ini hari Senin terus.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
8: Angin kencang, puting beliung, angin ribut, dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Dialog Denpasar siang hari ini kita masih berbincang-bincang bersama Kak Bella tentunya mengenai self-diagnose yang juga tadi dari awal kita sudah lumayan banyak gitu ya berbincang-bincang mengenai self-diagnose ini. Dan juga pastinya kalau masyarakat ingin tentunya mencari bantuan psikolog atau profesional nih Kak Bella. Bagaimana tanda-tanda yang bisa dikenali seperti itu? Apalagi masyarakat kan tentunya kita bisa bilang di sini awam, walaupun mungkin beberapa sudah punya bekal dari informasi atau konten-konten yang beredar di media sosial. Kalau dari Kak Bella apa aja nih Kak? Tanda-tanda yang memang oh ini harus ke profesional gitu. Silakan Kak Bella.
1: Oke, tanda-tanda perlu ke profesional itu ketika kita merasa sedang tidak baik-baik saja secara emosi. Misalnya, ketika awalnya kita itu biasa saja, tapi kalau misal berinteraksi dengan orang lain, terus tiba-tiba marah, tiba-tiba ada perasaan kesal, atau enggak tiba-tiba pengen nangis gitu sendirian, berarti ada sesuatu yang sebenarnya perlu dikeluarkan, sebenarnya perlu diceritakan, dan perlu dirilis begitu. Hmm. Jadi kalau misalnya ada perasaan-perasaan yang memang rasanya ingin diregulasi, itu bisa ke psikolog. Dan juga yang kedua itu, kalau misalnya ada dampak terhadap keseharian, misalnya dampaknya itu adalah kecenderungan menarik diri. Jadi yang awalnya kita sering bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, terus tiba-tiba ada kecenderungan untuk menarik diri, jadi kita nggak pengen keluar, terus kehilangan minat terhadap apa yang kita awalnya sukai, misalnya suka main gitar, tiba-tiba nggak pengen main gitar, pengen diem aja gitu di rumah, itu sudah boleh ke psikolog untuk melihat kira-kira kenapa ya dengan diri ini begitu.
0: Oke, baik, itu dia tanda-tanda yang pendengar juga bisa lihat gitu ya, atau bisa mungkin dari sekarang menilai, oh mungkin kalau udah ada tanda-tanda seperti yang Kak Bella tadi sampaikan, mungkin bisa diajak misalnya anaknya ke psikolog, atau misalnya ada dari orang tua Anda juga yang mungkin mengalami, yang biasanya diajak ngobrol tiba-tiba nangis gitu ya Kak ya, atau yang sekarang biasanya sangat aktif dan sering ngobrol gitu ya bareng-bareng, tiba-tiba menarik diri atau lebih suka untuk diam di kamar aja. Nah itu mungkin perlu pendampingan juga dan perlu bantuan seperti itu ke profesional. Namun kalau sekarang Kak Bella menilai, apakah masih banyak juga masyarakat yang merasa takut untuk berobat atau datang ke profesional Kak Bella?
1: Iya, masih banyak sekali ya, karena stigma di masyarakat itu ketika datang ke psikolog, biasanya mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang tabu begitu. Jadi belum lumrah di sini. Bahkan kadang-kadang mereka yang datang ke psikolog itu ingin merahasiakan, betul-betul nggak boleh ada yang tahu saya ke psikolog itu. Jadi kemungkinan masih ada stigma di masyarakat bahwa orang yang ke psikolog itu cenderung bermasalah. Padahal di sini tidak semua orang yang ke psikolog itu bermasalah. Bisa saja orang yang ke psikolog itu tujuannya adalah untuk mengetahui potensi dirinya seperti apa. Misalnya ada tes minat bakat seperti itu. Jadi tidak hanya untuk melihat permasalahannya saja, tapi untuk mengetahui kelebihannya apa, potensi yang bisa dikembangkan apa, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti memang stigma di masyarakat itu masih lumayan ya, Kak Bella. Tapi juga tentunya seperti yang Kak Bella sudah sampaikan, bahwa sebenarnya ke psikolog bukan hanya untuk cari tahu kelemahan gitu ya, tapi kelebihan juga kita bisa cari tahu di psikolog, seperti itu. Dan di sini, kalau kita ngomongin tentang peran keluarga, gimana nih Kak Bella mengenai apa saja dukungan yang bisa diberikan oleh keluarga kepada orang yang mungkin saat ini sedang menderita sakit mengenai mental seperti itu Kak Bella, silakan.
1: Oke. Untuk peran keluarga itu tentunya sebagai support system, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dari setiap orang begitu, dan kita tidak bisa memungkiri sebagian besar waktu yang kita habiskan bersama itu bersama keluarga. Dan di sini kalau misalnya saat ini sedang masyarakat di sini ada yang sedang mengalami masa-masa sulit begitu dan perlu dukungan, sebaiknya keluarga memberikan dukungan dengan cara bertanya lebih sering kepada anggota keluarganya, kira-kira perasaan yang dirasakan akhir-akhir ini seperti apa, lalu apa yang terasa berat, dan juga tawarkan bantuan apabila memang sudah ditawarkan bantuan dan memang membutuhkan bantuan profesional, itu juga bisa ditawarkan. Jadi keluarga juga perlu memahami bahwa setiap orang itu perlu berproses dengan dirinya sendiri. Jadi perubahan itu mungkin terjadi, tapi gak langsung yang tiba-tiba besar gitu berubah, Kak. Jadi sekecil apapun perubahan itu sangat bermakna.
0: Iya, harus diapresiasi juga, Kak. Betul. Bella. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan tak terasa juga, Kak Bella, ini kita sudah semakin merapat ke menit 50. Mungkin sebagai closing statement juga dari Kak Bella, ada satu pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar atau masyarakat yang mengikuti dialog ini mengenai self-diagnosis kesehatan mental ini. Adakah pesan tentang mengapa ini sangat penting untuk dipahami saat ini? Silakan Kak Bella.
1: Oke. Jadi pesan saya, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit, entah itu merasa sedih, merasa cemas, merasa kecewa. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuka sosial media, kita jangan fokus pada diagnosisnya apa, tapi kita fokus pada apa yang bisa saya lakukan ke depannya dan juga kira-kira saat ini saya sedang merasakan seperti apa begitu. Jadi lebih ke fokus terkait dengan solusinya, bukan fokus ke diagnosisnya.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Bella sudah hadir di studio Pro 1 dan juga berbincang-bincang mengenai self-diagnose ini. Dan tentunya itu dia, kita harus mengenal dulu ya. Dan sebagai masyarakat yang menerima banyak informasi, harus juga kita dibekali dengan filter itu ya, supaya nanti tidak semua informasi langsung kita telan mentah-mentah seperti itu pendengar. Dan juga tentunya terima kasih untuk pendengar yang sudah mengikuti siaran kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar atau melalui FM 105,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sukma akan tutup untuk dialog Denpasar siang hari ini dengan terima kasih pendengar, tetaplah bersama kami karena tentunya akan kami hadirkan nanti banyak informasi serta lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

tekitte pratiaksel kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring pat.

engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
4: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Sukma akan temani manis galungan Anda pendengar dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan tentunya kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan ATCS, silahkan, selamat siang.
5: Selamat siang. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang bagi para pendengar RRI di mana pun Anda berada. Berharap kami laporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Manggarai dari simpang Panangala sampai dengan BCDC Nusa Dua. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ATCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, teman-teman, mungkin terus dari simpang Panangala. Simpang Panangala pada siang hari ini arus lalu lintas terpantau lumayan agak ramai ya, dari arah Tapati. Terus dari arah Bali Beach juga terpantau ramai. Terus dari arah Waribang terpantau normal lancar. Terus di simpang Bali Beach Sanur dari arah pelabuhan sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Hang Tuah juga masih lancar. Dan dari arah pantai sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Sindu terpantau normal lancar. Terus simpang Sindu Taman Sari dari arah Bali Beach sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Danau Buyan ya sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah pantai Sindu pada siang hari ini terpantau lancar. Terus simpang Tirtenadi dari arah Pesanggaran pada siang hari ini terpantau lancar. Terus dari arah Tirtenadi SMK 3 ya, sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah pantai juga masih lancar. Terus simpang Pemelisan Sakenan. Di Sakenan dari arah Pesanggaran sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Suung Batuan Kendal pada siang hari ini terpantau normal lancar. Terus di simpang Pesanggaran dari arah tol Pesanggaran sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah exit tol Pesanggaran juga terpantau lancar. Dan dari arah Sesetan pada siang hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah underpass Patung Dewa Ruci sementara ini terpantau lancar. Terus simpang Patung Kuda Tuban ya, dari arah bandara menuju ke bundaran sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Bundaran Ngurah Rai menuju bandara sementara ini juga terpantau lancar. Terus di simpang Kedonganan Benuasker dari arah Denpasar menuju ke Nusa Dua sementara ini terpantau lancar. Terus Nusa Dua ke Denpasar juga masih lancar. Terus di simpang KFC Nujimaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar sementara ini terpantau lancar. Terus dari Denpasar menuju ke Nusa Dua juga masih lancar. Terus dari arah Kampus Sunut ya, Jimbaran pada siang hari ini terpantau normal lancar. Terus di simpang Taman Gria pada siang hari ini terpantau normal lancar. Yang di seputaran Nusa Dua, seperti di exit tol Nusa Dua, Tanjung Benua, dan WTDC, sementara ini juga terpantau normal lancar ya. Jadi rata-rata arus lintas pada siang hari ini masih aman terkendali, jadi tidak ada kemacetan dan kemacetan. Jadi dimohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lintas yang ada ya. Jadi sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari ruangan ACTS. Saya Krisna melaporkan, selamat siang.
4: Baik, terima kasih rekan Krisna atas informasi mengenai arus lalu lintas dari ATCS Provinsi Bali. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi arus lalu lintas. Jadi untuk Anda yang hari ini sudah jalan-jalan atau nanti ya mau jalan-jalan, tentunya mau mandi sore mungkin ke Pantai Sanur atau jogging dan bersepeda, harus hati-hati juga di jalan pastinya. Serta untuk Anda yang berekreasi hari ini, Sukma akan temani ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap ya di frekuensi 105,2 Pro 1 RRI Denpasar, karena tentunya kami akan hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Selain ini juga pendengar, lagu dari Last Child, Menyerah, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila
2: 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda, pendengar. Gimana nih kondisi jalanan di depan Anda? Pastinya jam ini, jam segini gitu ya, pendengar ya, Anda masih di dalam mobil atau lagi motoran. Apakah jalanan di depan Anda sudah mulai padat merayap, pendengar? Karena mengemudi di hari manis galungan begini emang benar-benar nguji kesabaran ekstra juga ya, pendengar ya. Biar emosi Anda gak gampang naik pas kejebak macet, yuk kita bikin suasana di dalam kendaraan Anda senyaman mungkin gitu ya. Kalau AC-nya kurang terasa karena cuaca lagi terik-teriknya, jangan ragu juga untuk neduh sebentar atau beli minuman yang segar-segar di pinggir jalan. Yang paling penting jangan emosi ya, pendengar ya. Kalau ada yang nyalip tiba-tiba, pelan-pelan aja ya, pendengar, supaya nanti Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat dan juga tentunya bisa berkumpul bareng dengan keluarga di hari galungan, di hari manis galungan ini tentunya dengan bahagia. Dan juga lagu dari Kafein featuring Widi Fiaratil, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini, pendengar. Kamu.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mogi raga sarang sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami putarkan. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport sebagai pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menghadirkan layanan website baru dan aplikasi seluler dengan judul seperti itu Xperia atau Xperia gitu ya, bacanya secara langsung. Dan hadirnya dua sumber informasi baru tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan akses informasi terkait layanan ke bandara udaraan kepada para pengguna jasa dan juga pastinya masyarakat secara umum. Wah, luar biasa sekali pendengar, ini inovasi ya, inovasi layanan informasi yang juga merupakan bagian dari komitmen Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam meningkatkan kualitas layanan digital serta menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman, modern, dan juga pastinya terintegrasi. Nanti di sini pendengar Anda bisa mengakses informasi penerbangan dan juga yang terbaru, website ini juga dilengkapi dengan direktori belanja yang memudahkan pengguna jasa menemukan informasi berbagai toko, restoran, dan layanan komersial yang tersedia di area bandara. Dengan demikian pastinya Anda pendengar sebagai penumpang dapat merencanakan kebutuhan berbelanja maupun bersantap sebelum melakukan perjalanan atau saat menunggu jadwal penerbangan. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk mengaksesnya secara lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id. Dan juga pendengar, nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi terbaru hanya untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Silaturahmi di saat umanis galungan ataupun berwisata ke tempat-tempat hiburan itu sendiri ataupun di tempat-tempat yang layak untuk kita kunjungi itu merupakan tradisi umat kita.
2: Tapi apa kerjasamanya, informasi, kemampuan maupun apa yang dilakukan oleh kami, sinergitas BNN dan Polri utama memerangi narkotika.
3: Selamat siang. Umanis Galungan jadi momen silaturahmi dan liburan keluarga. Upaya pemberantasan narkoba di Bali Utara terus diperkuat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 18 Juni 2026, bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini kami awali soal momen umanis galungan tidak lepas dari tradisi saling mengunjungi keluarga dan kerabat. Sebagian masyarakat juga memanfaatkan hari tersebut untuk berlibur bersama keluarga.
1: Silaturahmi di saat umanis galungan ataupun berwisata merupakan tradisi.
5: Sehari setelah Hari Raya Galungan, umat Hindu di Bali merayakan umanis galungan sebagai momen mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan. Pada hari tersebut, masyarakat umumnya melakukan silaturahmi hingga berekreasi bersama keluarga. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kenak mengatakan, silaturahmi maupun mengunjungi tempat-tempat rekreasi saat umanis galungan merupakan tradisi yang telah berlangsung lama di masyarakat. Menurutnya, kedua kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian perayaan galungan.
1: Sekarang, silaturahmi di saat umanis galungan ataupun berwisata ke tempat-tempat hiburan itu sendiri ataupun di tempat-tempat yang layak untuk kita kunjungi itu merupakan tradisi umat kita, kan itu yang tidak bisa dipisahkan. Di saat galungan itu sendiri, di saat umanis galungan itu memang saling terkait itu.
5: Nyoman Kenak menjelaskan kegiatan berkumpul, berdialog, dan saling mengunjungi pada umanis galungan merupakan bagian dari refleksi diri. Selain itu, aktivitas tersebut juga menjadi wujud pelaksanaan Dharma Santi atau tradisi mempererat tali persaudaraan yang telah lama dijalankan oleh umat Hindu.
1: Karena merupakan wujud refleksi diri itu healing, dan dialog, terus diskusi, dan juga saling mengunjungi. Itu merupakan refleksi diri ya, yang sudah diatur sedemikian rupa dalam sastra itu sendiri. Kan gitu, berarti wajar kalau kita pelaksanaan Dharma Santi ataupun silaturahmi di saat umanis galungan itu sendiri.
5: PHDI Bali menilai tradisi silaturahmi maupun rekreasi bersama keluarga saat umanis galungan merupakan kegiatan positif yang perlu terus dipertahankan. Selain mempererat hubungan kekeluargaan, tradisi tersebut juga menjadi bagian dari kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung Kecamatan Mendoyo Jembrana. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Moltisi atau Tegal Cangkring ini terbukti ampuh menggerakkan perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan.
6: Kalau perputaran uang yang ada di kegiatan ini boleh dibilang kisaran hampir 300 juta.
7: Okay. Yang lumayan. Momentum Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya membawa kesucian spiritual, tetapi juga menjadi ladang rezeki musiman bagi warga desa adat Pergung, Kecamatan Mendoyo Jembrana. Pasar rakyat legendaris yang akrab disapa Mall TC Tegal Cangkring ini kembali terbukti ampuh menggerakkan urat nadi perekonomian melalui penyediaan jasa parkir kendaraan. Pasar musiman yang telah eksis secara turun-temurun sejak era 1970-an ini menjadi pendapatan ekonomi yang sangat dinantikan masyarakat. Warga sekitar yang memiliki halaman rumah luas memanfaatkan pekarangan mereka sebagai tempat parkir temporer bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 para pengunjung pasar. Ketua Panitia Pasar Adat Pergung, I Gusti Ngurah Budano, kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa pemanfaatan pekarangan warga ini sekaligus menjadi solusi untuk mencegah kemacetan parah di jalur nasional Denpasar Gilimanuk. Pihaknya mencatat ada 9 titik kantong parkir utama yang dikelola langsung oleh warga, terbagi atas 5 titik sisi utara dan 4 titik sisi selatan pasar. Fenomena ini bahkan meluas hingga ke desa pendamping seperti Desa Pesanten dan Kelurahan Tegal Cangkring. Dari perputaran uang di sektor informal ini, keuntungan yang diraup warga tergolong fantastis. Selama penyelenggaraan momentum Galungan dan Kuningan, satu kepala keluarga diperkirakan mampu mengantungi pendapatan bersih berkisar antara 4 juta hingga 5 juta tergantung dari kapasitas luas halaman yang mereka miliki. Menariknya, pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi hak milik warga. Pihak panitia menegaskan tidak memungut retribusi atau kontribusi sepeser pun.
6: Bagi masyarakat seputar lapangan atau seputar Morteje ini, bagi yang memiliki halaman rumah yang lebih luas, mereka bisa menampung parkir. Parkir baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Sampai selesai event itu sampai mencapai kisaran 4 juta 5 juta itu yang bisa mereka hasilkan. Tergantung juga luas wilayah halaman yang mereka miliki. Kami tidak minta kontribusi ke untuk panitia. Sehingga terjadi peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki lahan halaman luas, termasuk kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat sekitar dan masyarakat umum secara luas.
7: Mengingat besarnya dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, Budano berharap tradisi pasar adat yang menempati lahan milik Pemkab Jembrana ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Dukungan penuh dari pemerintah, aparat, dan sinergi masyarakat setempat menjadi kunci utama agar roda perekonomian lokal dapat terus menggeliat di setiap musim perayaan. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, nilai tukar petani atau NTP Provinsi Bali pada Mei 2026 turun 0,14%. Penurunan terjadi karena kenaikan biaya yang dibayar petani lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga hasil pertanian yang diterima.
8: Tukar petani kita mengalami penurunan sebesar
9: nilai tukar petani atau NTP Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat sebesar 105,90 atau turun 0,1% dibandingkan April 2026 yang berada di angka 106,05. Penurunan ini menunjukkan daya tukar petani terhadap barang dan jasa yang mereka konsumsi maupun biaya produksi mengalami pelemahan meskipun harga hasil pertanian yang diterima petani masih mengalami kenaikan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena kenaikan indeks harga yang dibayar petani lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang diterima petani. Pada Mei 2026, indeks harga yang diterima petani atau LT tercatat 136,58 atau naik 0,09%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB mencapai 128,97 atau naik 0,23%.
8: Sebulan ini indeks NTP atau indeks nilai tukar petani kita mengalami penurunan sebesar 0,14% hingga menjadi 105,90. Jadi di bulan Mei ini nilai NTP itu mencapai 105,90 atau turun 0,14%.
9: Sementara itu, secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada subsektor hortikultura dengan nilai tukar petani hortikultura NTPH turun 6,03% dari 136,17 menjadi 127,95. Sebaliknya, sejumlah subsektor masih menunjukkan kinerja positif seperti peternakan naik 2,12%, tanaman perkebunan rakyat naik 1,55%, perikanan naik 1,22%, serta tanaman pangan yang meningkat 0,21%. Menurut Agus, kenaikan indeks harga yang diterima petani terutama dipengaruhi meningkatnya harga sejumlah komoditas seperti sapi potong, cabai merah, dan cengkeh. Namun di sisi lain, biaya yang harus ditanggung petani juga meningkat akibat kenaikan berbagai komponen konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian.
8: Sementara di sisi yang lain, itu indeks harga yang harus dibayar petani itu meningkat lebih tinggi 0,23% hingga menjadi 128,97. Jadi
9: meski mengalami koreksi tipis, NTP Bali yang masih berada di atas angka 100 menunjukkan kondisi petani secara umum tetap memperoleh surplus dari kegiatan usahanya. Namun demikian, BPS mengingatkan perlunya perhatian terhadap kenaikan biaya produksi dan fluktuasi harga komoditas pertanian agar kesejahteraan petani Bali dapat terus terjaga di tengah dinamika ekonomi dan pasar yang terus berubah. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Peredaran gelap narkotika terus menjadi perhatian melalui penguatan koordinasi, penindakan, dan upaya rehabilitasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan wilayah Bali Utara yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
10: Kami selalu bersinergi, berkomunikasi, meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang sangat epik.
11: Polres Buleleng bersama BNNK Buleleng kembali menegaskan komitmen bersama dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah Bali Utara. Sinergi kedua institusi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, sebagaimana ditegaskan dalam pemaparan hasil operasi Antik Agung 2026. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menyatakan koordinasi dan kolaborasi yang selama ini terjalin akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan nyata guna menekan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng.
10: Kami selalu bersinergi, berkomunikasi, meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang sangat epik untuk menegaskan kembali komitmen kami untuk melakukan perang terhadap peredaran narkoba.
11: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menilai sinergitas antara Polri dan BNN sepanjang tahun 2026 telah menunjukkan hasil positif dalam upaya pemberantasan narkotika. Meski wilayah Bali Utara cukup luas dan menjadi tantangan tersendiri, koordinasi yang intensif serta pertukaran informasi antar instansi dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus. Ia juga mengingatkan bahwa ancaman peredaran narkotika yang masuk ke Bali masih tinggi, sehingga diperlukan sinergi kuat dari tingkat kabupaten hingga pusat untuk memutus jaringan peredarannya.
2: Tapi apa kerjasamanya? Informasi, kemampuan, maupun apa yang dilakukan oleh kami, sinergitas BNN dan Polri, itu sangat erat, apalagi terutama memerangi narkotika.
11: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menegaskan, operasi Antik Agung bukan menjadi satu-satunya upaya pemberantasan narkotika di Buleleng. Hasil operasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan dan operasi lanjutan, termasuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba. BNNK dan Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan serta memperkuat sinergi lintas instansi guna mewujudkan Buleleng yang aman, maju, dan bebas dari peredaran gelap narkotika. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Program Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan selama proses pelaksanaannya. Pengamat pendidikan menegaskan evaluasi penting dilakukan untuk mengukur keberhasilan program yang mengusung konsep pendidikan berasrama tersebut.
12: Ini satu yang menarik saya bilang katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu.
13: Program Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan pemerintah dinilai perlu mendapat evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan sarana, kualitas layanan pendidikan, serta keberhasilan pembentukan karakter peserta didik selama mengikuti pendidikan berasrama. Pengamat pendidikan Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawansa lain menyebut masih terlalu dini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program sekolah rakyat yang baru mulai berjalan. Namun, pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan pendidikan sejak awal agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
12: Ini satu yang menarik saya bilang katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu. Ya terus yang kedua kan karena ada makanan bagaimana mutu makanannya kan gitu. Yang ketiga ketika mereka ditidurkan di situ bagaimana kamar tidur apakah mereka berempat ya kan berdua atau berdua belas begitu misalkan dalam satu kamar.
13: Rumawan mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas internet di lingkungan sekolah. Menurutnya, teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan tidak membuat siswa bergantung pada pencarian instan maupun kecerdasan buatan tanpa proses pembelajaran yang baik.
12: Lalu fasilitas seperti sekarang wifi, siapa yang mengawasi? Jangan-jangan wifi-nya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini kan menjadi membuat mereka tidak lagi berpikir akademis tapi belajar atau percaya kepada guru yang namanya Mbah Google kan? Jadi semua Mbah Google atau katakan disuruh buat tugas, membuat udah minta bantuan AI saja. Nah ini memang PR yang besar karena di dalam tujuan yang mulia ini ada terkandung maksud-maksud yang di dalamnya harus apa namanya kepada iman dan takwa itu terbentuk gitu sesuai permintaan undang-undang Sisdiknas. Gitu.
13: Putu Rumawansa lain menilai evaluasi yang komprehensif baru dapat dilakukan setelah program sekolah rakyat berjalan beberapa tahun dan menghasilkan lulusan. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat secara utuh dampak program tersebut terhadap kualitas pendidikan dan perkembangan karakter siswa. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Penguatan literasi bisnis dan inovasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompleks.
14: Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah semakin menuntut pelaku usaha untuk memiliki kemampuan literasi bisnis yang memadai. Pelaku UMKM Hakan Weda menilai bahwa literasi bisnis tidak lagi sekedar menjadi pengetahuan tambahan, melainkan telah menjadi kebutuhan mendasar bagi pelaku usaha. Menurutnya, pemahaman terhadap strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, dan perencanaan usaha memberikan dampak nyata terhadap perkembangan bisnis, baik dari sisi peningkatan penjualan maupun efisiensi operasional.
15: Penerapan pengetahuan memberikan dampak yang signifikan, menjadi lebih disiplin dalam mencatat keuangan, lebih efektif memanfaatkan media digital untuk promosi, dan lebih terencana dalam mengelola operasional usaha.
14: Ia menjelaskan penerapan pencatatan keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha memantau arus kas, mengendalikan pengeluaran, serta menyusun strategi pengembangan usaha secara lebih terukur. Sementara itu, pemanfaatan media digital dan pemasaran berbasis teknologi turut memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi dengan konsumen di tengah tantangan yang dihadapi.
15: Keterbatasan akses terhadap pelatihan, minimnya waktu untuk mengikuti program pengembangan kapasitas, serta

0: Alur prestasi seni dalam sistem penerimaan peserta didik menjadi salah satu upaya mendorong regenerasi seniman muda. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pelestarian seni tradisional Bali.
1: Pelestarian seni tradisional di Bali kini tidak hanya dilakukan melalui pembinaan di desa adat dan sanggar seni, tetapi juga didukung melalui kebijakan di sektor pendidikan. Jalur prestasi seni dalam penerimaan peserta didik memberikan kesempatan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang seni tradisional untuk melanjutkan pendidikan sesuai jalur yang disediakan. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan motivasi generasi muda untuk terus belajar seni, mulai dari gamelan, tari, hingga berbagai kesenian tradisional lain. Antusiasme itu juga terlihat dalam penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48 yang menjadi ruang bagi para seniman muda menampilkan hasil pembinaan dari Banjar dan desa adat. Budayawan Bali Dr. I. Gusti Madengurah saat diwawancarai RRI mengatakan, keterampilan seni kini tidak hanya menjadi bekal dalam melestarikan budaya, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi peserta didik melalui jalur prestasi di sekolah.
2: Di sekolah itu kan dijadikan dasar juga, kalau anak itu punya keterampilan, dia akan mendapatkan peluang atau prioritas untuk mendapatkan tempat di mana mereka mau melanjutkan ke SMP, dari SMP ke SMA, ditanya keterampilannya apa. Nah, kalau mereka sudah punya keterampilan seperti itu, menjadi peluang untuk mereka bisa masuk ke zona-zona sekolah yang memang memberi kesempatan kepada mereka.
1: Lebih lanjut, I. Gusti Madengurah menjelaskan pembinaan seni yang dilakukan secara berkelanjutan di desa adat, sanggar maupun balai Banjar menjadi fondasi penting dalam menjaga regenerasi seniman Bali. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, orang tua, dan pemerintah menjadi faktor utama lahirnya generasi muda yang mencintai seni tradisional.
2: Itu dorongan daripada orang tua, dorongan ini sebagai satu motivasi, sebagai satu peran daripada masyarakat itu sendiri. Kemudian pemerintah dalam hal ini kan punya dinas kebudayaan atas nama pemerintah daerah.
1: Sinergi antara pembinaan seni di masyarakat dan dukungan melalui jalur prestasi pendidikan diharapkan mampu menjaga keberlangsungan seni tradisional Bali. Dengan semakin banyak generasi muda yang menekuni bidang seni, Pesta Kesenian Bali diharapkan terus menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus wadah lahirnya seniman-seniman baru yang akan menjaga identitas budaya Bali di masa depan. Reporter RRI dan Pasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Pesta Kesenian Bali ke-48 hari ini menghadirkan penampilan Duta Kabupaten Badung yang membawakan seni Taman Penasar dalam ajang Bimbekare atau Lomba di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Bali dan Pasar. Lalu seperti apa penampilan Duta Kabupaten Badung serta kemeriahan Pesta Kesenian Bali hari ini? Berikut laporan Septiani Kinasi langsung dari Taman Budaya Bali. Rekan Kina, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik. Selamat siang pendengar. Saat ini saya melaporkan dari kalangan Ratna Kanda di Taman Budaya Bali di Denpasar. Dan pendengar, hari ini Kamis 18 Juni ada Wimbakara atau Lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan ini sebagai bagian dari rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48. Salah satu peserta yang tampil adalah Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru dari Tanjung Benoa sebagai Duta Kabupaten Badung. Ketua Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru Wayan Cikro menyebut bahwa persiapan menuju pementasan cukup menantang, yang mana selain harus memenuhi batas usia peserta yakni 17 tahun hingga 28 tahun, pihaknya juga terus harus mencari generasi muda yang mampu menembang Bali dan memainkan kesenian tradisional yang menjadi bagian dari seni Taman Penasar. Dan pada penampilan kali ini, Sanggar Seni Semara Pegulingan Sekar Tunjung Biru melibatkan 13 penabu dan 7 penyaji yang seluruhnya berasal dari Kecamatan Kuta Selatan. Menurut Wayan Cikre, proses regenerasi menjadi tantangan tersendiri karena minat generasi muda terhadap kesenian seperti Taman Penasar masih tergolong rendah. Meski demikian, ia mengapresiasi semangat para peserta yang terus berlatih hingga hari pementasan saat ini. Ia pun berharap penampilan dalam Wimbakara atau Lomba Taman Penasar ini dapat mendorong semakin banyaknya anak muda yang belajar menembang, memainkan geguntangan, dan mengenal lebih dekat seni tradisional Bali. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting agar kesenian Taman Penasar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian laporan dari kalangan Ratnakanda, Taman Budaya Bali dan Pasar. Saya Septiani Kinasi.

0: kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Kinasi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari dunia olahraga dilaporkan, Portugal harus puas berbagi poin usai ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo pada laga perdana Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Hasil ini menjadi awal yang kurang meyakinkan bagi Seleção das Quinas yang digadang-gadang sebagai salah satu kandidat juara.
2: Berharap untuk pertama kali juara Piala Dunia, kan begitu, itu satu. Yang kedua, secara komposisi pemain mereka juga cukup merata.
3: Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana Grup K Pesta Bola Dunia 2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo. Sempat unggul melalui gol João Neves pada menit ke-6 babak pertama, Portugal harus kebobolan lewat gol João Neves pada masa tambahan waktu babak pertama, sehingga kedua tim menutup pertandingan dengan berbagi 1 poin. Pengamat sepak bola asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, sebelumnya menilai Portugal berpeluang menjadi salah satu kuda hitam pada Pesta Bola Dunia 2026. Menurutnya, Portugal memiliki modal besar berkat komposisi pemain yang merata di semua lini, serta kehadiran Cristiano Ronaldo yang masih memiliki ambisi besar mempersembahkan gelar juara dunia pertama bagi negaranya.
2: Mereka punya Cristiano Ronaldo yang punya mimpi besar, berharap untuk pertama kali juara Piala Dunia, kan begitu, itu satu. Yang kedua, secara komposisi pemain mereka juga cukup merata di semua lini, cukup merata di semua lini.
3: Mario menambahkan, meski tim-tim besar Eropa seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugal tetap menjadi kandidat kuat, turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Ia berharap Portugal mampu bangkit pada laga berikutnya dan membuktikan statusnya sebagai kuda hitam di tengah persaingan yang semakin ketat pada Pesta Bola Dunia edisi kali ini.
2: Bisa saja, mungkin tahun ini mereka bisa muncul sebagai kuda hitam, di samping beberapa negara yang lain. Kalau dari Asia, saya berharap Jepang.
3: Hasil imbang membuat Portugal dan Republik Demokratik Kongo sama-sama mengoleksi 1 poin di Grup K. Pada laga berikutnya, Seleção das Quinas dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada 24 Juni 2026 sebelum menantang Kolombia pada laga terakhir fase grup pada 28 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
1: Baik, pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Umanis Galungan jadi momen silaturahmi dan liburan keluarga. Upaya pemberantasan narkoba di Bali Utara terus diperkuat. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Halo, Ibu Siti.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan. Gimana nih pendengar liburan manis galungannya? Apakah berjalan dengan lancar? Dan kemana aja nih kira-kira destinasi yang lagi ramai? Selain Bedugul ya, yang udah pasti bakalan ramai pengunjungnya ketika manis galungan. Dan juga Sukma ingin berbagi informasi untuk Anda yang mungkin liburan kenaikan kelas ini sekarang juga ya. Liburan sekolah pingin digunakan dengan liburan bersama dengan keluarga atau orang-orang tersayang Anda. Ada yang ingin berendam mungkin, Sukma ingin merekomendasikan air panas Banjar. Ini sih kayaknya jauh sekali gitu ya dari hiruk pikuk kota Denpasar atau Bali Selatan gitu ya. Ini tempatnya di Buleleng pendengar, yang pastinya Buleleng ternyata menyimpan satu spot rahasia ya yang bikin badan Anda langsung luruh di air panas Banjar ini. Kolam belerang alami ini memang enggak setenar yang ada di Ubud, Uluwatu atau objek wisata lainnya yang ada di Bali Selatan, namun kelebihannya adalah air hangatnya yang keluar langsung dari tanah, mengepul di tengah rimbunan pohon, dan pastinya begitu kaki Anda masuk ke air panas, semua pegal karena perjalanan jauh atau sibuk dengan rutinitas Anda rasanya hilang seketika nih pendengar. Ya, jadi untuk Anda pendengar yang mungkin udah bosan mau jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pantai, atau jalan-jalan ke Bedugul, nah sesekali Anda bisa sekali untuk jalan-jalannya itu dengan berendam air panas di air panas Banjar Buleleng ini ya pendengar ya, karena pastinya bisa membuat tubuh Anda lebih rileks juga nantinya, serta pastinya ini menjadi momen yang luar biasa sekali bersama dengan keluarga atau bersama dengan orang-orang tersayang Anda, karena tentunya di momen yang tepat ini ada libur sekolah untuk anak-anak dan juga libur Galungan dan Kuningan tentunya untuk pekerja seperti itu yang bisa Anda manfaatkan untuk berekreasi tentunya bersama dengan orang-orang tersayang Anda. Salah satunya adalah dengan ini dia, mandi air panas seperti itu pendengar. Jadi tentunya ini juga informasinya saya lansir dari laman rri.co.id yang pastinya juga Anda bisa sekali untuk mengakses beragam informasi lainnya pendengar di laman kami rri.co.id. Serta selain ini pendengar, kita akan dengarkan lagu dari Niji Di Atas Awan yang akan menemani ruang dengar Anda di padatnya hari Kamis ini, dan tentunya padat namun menyenangkan ya, karena hari ini juga masih hawa-hawa manis galungan pendengar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di media sosial Facebook menyebut juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia meminta masyarakat beralih menggunakan solar karena harganya lebih murah dibanding Pertamax. Unggahan itu juga menampilkan kutipan yang seolah-olah berasal dari Dwi Anggia. Namun benarkah pernyataan tersebut pernah disampaikan oleh juru bicara Kementerian ESDM? Berikut faktanya pendengar. Tirto.id melakukan penelusuran dan tidak menemukan informasi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Justru juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia membantah dirinya pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Dwi Anggia menegaskan bahwa unggahan tersebut adalah berita bohong dan fitnah. Ia menyatakan ada pihak yang menyalahgunakan fotonya, lalu menambahkan narasi hoax yang seolah-olah berasal dari dirinya. Penelusuran juga menemukan bahwa foto yang digunakan merupakan dokumentasi saat Dwi Anggia memberikan keterangan mengenai gangguan listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa gangguan listrik terjadi karena persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan pasokan batubara maupun harga BBM. Selain itu pendengar, unggahan tersebut mencatut nama media kompas.com yang ternyata bukan media resmi dan tidak terdaftar di Dewan Pers. Akun tersebut diketahui kerap menyebarkan informasi palsu dengan memanfaatkan foto tokoh publik. Berdasarkan hasil penelusuran Tirto.id, klaim yang menyebut juru bicara Kementerian ESDM meminta masyarakat beralih menggunakan solar jika harga Pertamax naik adalah salah dan pastinya menyesatkan. Dwi Anggia tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial merupakan informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro 105,2 MHz Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami melalui FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Iya, pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Iya, pastinya untuk Anda pendengar yang hari ini perjalanannya lumayan jauh gitu ya. Mungkin ada yang lagi ke daerah Kintamani, Bedugul atau arah Karangasem. Dan biasanya kalau perjalanan jauh gini, anak-anak di kursi belakang sudah mulai rewel ya karena bosan. Yuk pendengar, kita main game kecil-kecilan ya di dalam mobil. Jadi ayah atau ibu bisa ajak anak-anak Anda main tebak-tebakan plat nomor kendaraan mungkin, atau juga tebak judul lagu yang lagi diputar nih sama Pro 1 RRI Denpasar. Atau yang paling ampuh biasanya adalah main sambung kata ya pendengar. Jadi aktivitas sederhana kayak gini nih terbukti ampuh banget untuk mengalihkan rasa bosan, sekaligus juga bisa bikin momen kebersamaan keluarga di hari manis galungan ini jadi makin hangat dan pastinya penuh tawa. Ya, dan juga pendengar, kalau main tebak lagu kayaknya seru juga gitu ya. Setelah ini Sukma akan putarkan dulu satu buah lagu. Ini juga merupakan lagu yang sudah lumayan lama, jadi seperti nostalgia gitu ya kita. Kita akan dengarkan pendengar lagu dari Ada Band, Kucuri Lagi Hatimu, yang akan menemani ruang dengar Anda di teriknya Kota Denpasar ini. Sampai di pukul 3 sore, Sukma masih akan menemani ruang dengar Anda.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Dewa, Risalah Hati sudah mengudara dan tentunya menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini pendengar. Ya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana perkembangan industri estetika yang saat ini semakin dinamis tentunya mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap perawatan kecantikan pendengar. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam L'Orient Summit 2026 dengan tema A New Standard of Natural Beauty. Salah satu topik yang dibahas adalah meningkatnya kebutuhan personalisasi treatment atau perawatan sesuai kondisi setiap individu. Dan juga Dr. Vivin Mariani menjelaskan, pasien kini semakin aktif mencari informasi mengenai prosedur kecantikan, terutama melalui media sosial. Dan tentunya saat ini pendengar, perawatan yang banyak

diminati saat ini adalah skin booster karena meningkatnya kesadaran masyarakat juga terhadap kesehatan dan juga kualitas kulit. Dan juga tentunya pendengar sekarang gitu ya, semakin positif nih untuk standar kecantikan dan juga tentunya kiblat kecantikan yang bukan lagi soal seberapa putih kulit Anda atau seberapa tanpa celah wajah Anda. Dan tentunya standar baru kecantikan ini justru mengutamakan kulit yang sehat alami, kulit yang tentunya dirawat dengan rasa sayang, lengkap dengan segala tekstur unik manusiawi yang kita punya. Pendengar, esensinya apa sih gitu ya? Esensinya adalah belajar menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Karena jujur ya, pastinya melelahkan sekali jika kita terus-terusan mengejar standar kesempurnaan yang dibuat oleh orang lain seperti itu. Nah, buat Anda pendengar yang mungkin hari ini lagi ngerasa insecure, lagi lelah berkaca karena ngerasa nggak memenuhi standar dunia atau lagi ngerasa pelik banget sama isi kepala sendiri, ada sebuah pelukan hangat nih berupa melodi dari Versa Besari. Lagu ini tentunya mengingatkan kita kalau Anda itu berharga justru dengan segala ketidaksempurnaan yang Anda miliki. Tarik napas dalam-dalam yang pendengar ya, mari kita dengarkan bersama. Ini dia Pelukku Untuk Pelikmu dari Versa Besari.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tak terasa, Sukma sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 pagi tadi sampai sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 3 sore. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir pendengar, namun Anda tak perlu khawatir. Tentunya setelah ini juga rekan saya Fitri Marlinda akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 10 pagi tadi. Saya Hari Sukma pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
4: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya? Doyan liatin HP pas jam kerja, mau?
4: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir menemani ruang dengan Anda di edisi hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026 pada pukul 3 sore sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, seperti biasa, Denpasar sore ini akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan ya. Tadi kita juga sudah dibuka oleh sebuah lagu dari Rio Febrian, feat. Margaret dengan judulnya Karisma Cinta. Jangan khawatir, masih banyak banget lagu-lagu yang tentunya enak-enak ya, yang sudah dipilihkan nih spesial khusus untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu Kilo Pancasila yang berikut ini. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.

pendatanganan ini dilakukan secara digital pada 17 Juni 2026 setelah sebelumnya turut ditandatangani sejumlah pejabat tinggi dari kedua belah pihak negara. Trump menandatangani dokumen tersebut di Versailles, Prancis, sebelum menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kesepakatan ini pun membuat 14 poin utama, termasuk penghentian operasi militer, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta komitmen untuk merundingkan perjanjian damai final dalam 60 hari ke depan. Dokumen tersebut juga mencakup pembahasan program nuklir Iran, pelonggaran sanksi Amerika Serikat, dan izin ekspor minyak Iran. Pendengar, Presiden Macron menyambut baik tentunya langkah ini dan menilai kesepakatan tersebut berpotensi menciptakan perdamaian jangka panjang sekaligus membantu menstabilkan harga energi global. Itu dia tadi pendengar informasi mengenai Amerika Serikat dan Iran yang belum selesai juga ternyata ya. Tapi setidaknya sekarang sudah saling menandatangani untuk perjanjian perdamaian. Semoga untuk kedepannya benar-benar akan berdamai ya. Nggak usah ribut-ribut lagi nih kedua negara ini. Oke, mendengar informasi tadi Linda kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Bams dengan judulnya Solo. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari James Blunt dengan judulnya Love, Love, Love. Gimana pendengar? Enak gak lagunya? Kalau Linda sih enak bilangnya ya, karena tadi tuh kayaknya slow-slow gimana gitu. Walaupun cuaca sore hari ini kayaknya masih panas, panas banget. Bahkan ketika ruangan ber-AC di sini Linda masih terasa panas ya. Tapi emang enaknya dengerin yang slow-slow dulu ya untuk sore hari ini. Nah, pendengar, sambil mendengar lagu, ini Linda ingin membagikan juga informasi berikutnya yang datang dari KPK, di mana KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memperkuat kerjasama dalam pencegahan korupsi dan penguatan integritas di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan pimpinan KPK dan juga Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica mengatakan bahwa kedua lembaga memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan tentunya memberantas korupsi. Sebagai tindak lanjut, KPK dan OJK akan membentuk tim khusus serta memperbarui nota kesepemahaman atau MOU dengan cakupan kerjasama yang lebih luas. Sinergi ini tentunya akan mencakup dukungan penanganan perkara kejahatan keuangan, kajian, pendidikan hingga program pencegahan korupsi. Melalui kolaborasi yang diperkuat ini, tentunya KPK dan OJK berharap tata kelola serta integritas di sektor jasa keuangan dapat semakin baik dan upaya pencegahan korupsi berjalan lebih efektif. Itu dia tadi pendengar informasi dari OJK dan KPK yang menjalin kerjasama untuk pencegahan korupsi. Di mana untuk informasi tadi tentunya Linda kutip dan dapat dibaca secara lengkap melalui laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Shawn Mendes dengan judulnya Senorita. Selamat mendengarkan.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Seventeen dengan judulnya Sumpah Aku Cinta. Nah, pendengar, di sini Linda ingin kembali membagikan informasi yang mana kali ini datang dari Kota Jakarta ya. Mungkin pendengar yang buka-buka sosial media sempat mengetahui nih bahwa sempat hari ini cukup ramai diperbincangkan mengenai sengketa Hotel Sultan yang kembali menjadi sorotan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan eksekusi pengosongan kawasan ex-Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno pada 18 Juni 2026 atau pada hari ini. Pemerintah menyatakan bahwa lahan Hotel Sultan merupakan aset negara yang berada di bawah pengelolaan kawasan GBK. Sejumlah putusan pengadilan sebelumnya juga sudah dimenangkan pihak pemerintah dan memerintahkan pengosongan area tersebut. Meski demikian, proses hukum dan keberatan dari pihak pengelola masih terus bergilir, pendengar. Dan dikutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com, kabar terkini sebanyak 3.161 personil gabungan dari TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah dikerahkan untuk mengamankan proses eksekusi Blok 15 GBK atau kawasan ex-Hotel Sultan yang berlangsung pada hari ini. Sebelumnya, untuk pusat pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK juga telah menyiapkan ratusan personil pendukung serta berkoordinasi dengan berbagai instansi termasuk PLN dan juga Telkom guna memastikan proses berjalan lancar, aman, dan tertib. Eksekusi ini dilakukan setelah Pengadilan Negeri yang tadi sudah Linda informasikan menolak gugatan PT Indo Bulko terkait dengan pengelolaan Hotel Sultan. Dan dalam putusannya, pengadilan memang menyatakan negara merupakan pemilik sah lahan tersebut dan memerintahkan kawasan Hotel Sultan untuk dikosongkan. Putusan ini juga dapat langsung dilaksanakan meskipun masih terdapat upaya hukum lainnya. Dan pendengar, itu dia tadi informasi sekilas mengenai Hotel Sultan yang sekarang kayaknya lagi banyak diperbincangkan di media sosial ya, pendengar ya. Oke, pendengar, itu dia tadi tentunya informasi tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya, kita akan kembali mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Feby Putih dengan judulnya Semoga Ada Waktu Luang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu yang kita sudah dengarkan bersama dari Kelly Clarkson dengan judulnya Never Enough. Yang mana sebelumnya juga sempat kita putarkan ya lagunya dari Christina Perri yang judulnya Human. Tadi juga ada lagunya, iya benar, lagunya Christina Perri yang judulnya Human. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan lagu lainnya dari Dee Daniels dengan judulnya Love Me Tender. Selamat mendengarkan.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: pendengar masih di 105,2 FM Persada Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Fitri Marlinda di sini akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, seperti biasa karena hari ini hari Kamis ya, kita akan bersama-sama bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional. Di mana pada edisi kali ini di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 akan ada rekan-rekan dari RRI Ambon yang sudah memproduksi dengan judulnya Manfaat Pembangunan Bendungan untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Provinsi Maluku. Selain itu juga ada RRI Fakfak yang memiliki judulnya Menanti Tuntasnya Saluran Irigasi Masyarakat Bomberai Merawat Bendungan. Selain itu ada RRI Cirebon merajut asa di aliran irigasi Cikusik dan ada RRI Banten peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Jadi pendengar jangan kemana-mana, selamat mendengarkan Beranda Asta Cita bersama Pro 1 Jakarta.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya, Pak Sumardi selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada ya. Perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan ya. Sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak, seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan yeah. Itu mungkin bisa 1 ton berat, tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya yeah.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu. Karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
2: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya, Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu, Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: Brenda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu. Silakan.

0: komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
0: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumbrai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrai khususnya?
0: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumbrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi

0: rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: mana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang nggak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Dana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya, faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa, dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Ya.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya. Memang kini kan masih berjalan ya, Pak, ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari sikut-sikut kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Jauh DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Kelas Tachita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya, Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini, Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Kan? Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi tadi. Yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, ada operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Luidamer kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang, Banten, saya Argan Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Asta Cita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Denpasar sore ini bersama Linda di sini, yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, jangan kemana-mana karena kami Pro 1 masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Union J dengan judulnya Loving You Is Easy. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Katy Perry dengan judulnya Dark Horse. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Colby Kylott dengan judulnya Hold On. Selamat mendengarkan.

pendengar 105,2 FM Persatukanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Colby Kalia dengan judulnya Hold On. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Mataram untuk mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Persatukanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Pertama. Jalur reguler atau jalur domisili ini nanti pada tanggal 20 hari Sabtu, 20, 22, 23, 3 hari.
3: Secara keseluruhan anorganik dan organik itu 36 ton Pak hampir. Per hari 36 ton karena kita kan armada lumayan banyak ya.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran baru di Kota Mataram menunjukkan perbedaan mekanisme antara sekolah negeri dan sekolah swasta. TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sekitar 36 ton sampah setiap hari secara mandiri. Bersama saya Andi Suhandi, inilah Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat selengkapnya pada hari ini Kamis 18 Juni 2026. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran baru di Kota Mataram menunjukkan perbedaan mekanisme antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jika sekolah negeri harus mengikuti kuota dan jalur yang telah ditetapkan pemerintah, sekolah swasta memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menerima calon peserta didik baru. Khalil Bisri melaporkan.
2: Jalur reguler atau jalur domisili ini nanti pada tanggal 20.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri dan SMA Swasta di Kota Mataram berlangsung dengan mekanisme yang berbeda. Perbedaan paling mencolok terlihat pada sistem kuota, jalur penerimaan hingga batas waktu pendaftaran calon siswa baru. Kepala SMA Negeri 1 Mataram Burhanuddin mengatakan, sekolah negeri wajib mengikuti pembagian kuota sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun ini, SMA Negeri 1 Mataram membuka penerimaan melalui jalur mutasi, afirmasi, prestasi, dan domisili dengan persentase kuota yang telah ditentukan.
2: Jalur reguler atau jalur domisili ini nanti pada tanggal 20. Hari Sabtu, 20, 22, 23, 3 hari. Juli sudah masuk. Juli sekitar tanggal 14 sih masuk anak-anak.
4: Di sisi lain, sekolah swasta memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam penerimaan siswa baru. Waka Kurikulum SMA NW Mataram Asmiatul Ulun menjelaskan, pihaknya tetap mengacu pada jadwal SPMB yang ditetapkan pemerintah daerah, namun pendaftaran masih dapat diterima meski dilakukan setelah masa pendaftaran resmi berakhir. Selain itu, SMA NW tidak menerapkan pembatasan kuota berdasarkan jalur seperti yang berlaku di sekolah negeri. Calon siswa dari berbagai daerah tetap dapat mendaftar selama masih tersedia daya tampung sekolah.
5: Kita menyesuaikan dengan dinas, gitu, sesuai juknisnya kan tanggal 2 sampai tanggal 30. Tapi kalau ada siswa gitu yang mau mendaftar di luar dari jam itu atau mungkin 1 Juli atau 2 Juli dia daftar, itu masih bisa kami terima.
4: Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki karakteristik penerimaan yang berbeda. Sekolah negeri lebih terikat pada aturan kuota dan jalur penerimaan, sementara sekolah swasta memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakomodasi calon peserta didik sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah.
0: Komitmen memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat terus diperkuat MTS N2 Lombok Barat. Pada tahun pelajaran 2026-2027, madrasah yang telah berstatus zona integritas tersebut membuka peluang seluas-luasnya bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
6: Anak-anak kategori yang juga tidak mampu itu nanti kami akan berikan pelayanan tersendiri lah ya.
7: Komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi seluruh kalangan terus diperkuat MTSN 2 Lombok Barat. Pada penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027, madrasah berstatus zona integritas tersebut membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Kepala MTSN 2 Lombok Barat, Abdul Aziz Faradi mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan proses penerimaan siswa baru jauh sebelum masa pendaftaran dibuka. Tak hanya fokus pada peningkatan jumlah peserta didik, MTSN 2 Lombok Barat juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap siswa dari keluarga kurang mampu. Lebih jauh, Abdul Aziz menegaskan, seluruh calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan perhatian khusus dari pihak madrasah. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah pemberian seragam sekolah secara gratis.
6: Semua anak-anak yang mendaftarkan diri di sini kami prioritaskan, dan yang tidak mampu akan kami berikan apresiasi tersendiri ya dari pihak madrasah ya, berupa pemberian baju seragam bagi anak yang tidak mampu gratiskan. Nah, ini target saya, dan juga beberapa hal yang kami akomodir semua yang punya cape dan sebagainya itu tidak mampu, itu nanti kami akan berikan pelayanan tersendiri lah ya, supaya mereka betul-betul bisa merasakan manfaat madrasah itu oleh masyarakat.
7: Dengan berbagai program inklusif tersebut, MTSN 2 Lombok Barat tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi.
0: Proses penerimaan siswa baru tahun ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Para orang tua dan wali murid berharap tahun ini tidak ada lagi titip-menitip siswa dari pihak-pihak tertentu. Berikut tanggapan mereka.
8: Sita di Rembige. Harapan saya, selain ada pembelajaran secara akademis, juga perlu diperhatikan pembelajaran secara moral, attitude, etika, dan juga keterampilan, karena perlu dan penting sekali diterima oleh siswa baru, terutama di tingkat dini ya.
9: Saya Made Arsane dari Cakra. Selaku orang tua sih, harapan kita semua orang tua menginginkan anaknya bersekolah di sekolah yang baik lah, dengan kualitas pelajaran yang bagus. Cuman sekarang ini kan kita harus bersaing dengan orang-orang yang justru punya nilai itu di bawah daripada nilai anak kita. Makanya banyak orang tua yang kecewa, padahal secara kualitas anaknya bisa masuk di sana, tetapi kalah dengan anak-anak titipan gitu loh. Ya semestinya pihak sekolah ini konsisten lah, kalau memang mau mengejar kualitas, otomatis anak-anak yang artinya yang mempunyai nilai yang cukup untuk masuk di sana itu bisa diterima.
10: Saya Bapak Alik dari Ampenan. Ya normal aja, menurut saya dia normal aja. Yang jalur prestasi ya sesuai dengan nilainya ya bisa diterima. Tanpa ada penyogokan atau ya jangan diperketat seperti ini. Anak bapak-bapak ini yang numpang titip anaknya gak sesuai jadinya dengan betul dengan anak yang bernilai, yang prestasi sama anak titipan bapak-bapak pejabat.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA tahun 2026 berjalan tanpa kendala berarti. Tiga jalur pendaftaran, yakni afirmasi, mutasi, dan prestasi telah rampung. Sementara jalur domisili akan menjadi tahap terakhir yang dibuka mulai 20 Juni 2026. Masyarakat diminta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan memilih sekolah yang sesuai dengan tempat tinggal. Berikut penjelasan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan Dikpora NTB, Muazzam Terangkum, dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
11: Terkait progres untuk SPMB di jenjang SMA ini, Pak Kabit, sejauh ini seperti apa? Seperti apa progresnya, Pak Kabit? Ini kan sudah berlangsung ya?
12: Iya, alhamdulillah untuk sejauh ini proses sampai saat ini berjalan dengan normal, berjalan baik. Insya Allah teman-teman kita upayakan semua masyarakat terlayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang ada, terutama

0: di anu terakhir itu di jadwal terakhir ya, yang domisili istilahnya, bukan zonasi.
1: Oh iya, domisili
0: tanggal,
1: ya.
0: Tanggal 20-an ya.
1: Iya.
0: Nah
1: ini seperti apa Pak Kabid untuk mencegah Pak kejadian-kejadian seperti sebelumnya ini?
0: Kita sarankan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya tetap di domisili terdekat dengan sekolahnya, sesuai dengan KK-nya, sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga sebenarnya kan harapannya supaya orang tua juga tidak terlalu capek nanti pada saat anaknya lulus bisa mengantarkan anaknya terlalu jauh yang seperti itu.
1: Tapi Pak Kabid kan tidak menutup kemungkinan juga banyak calon peserta didik terutama yang pindahan itu Pak Kabid itu kadang manipulasi, kadang untuk kakak segala macam, ini seperti apa mendeteksinya? Nah, menyaringnya.
0: Untuk misalnya ada manipulasi, kami sediakan hotline pengaduan istilahnya. Karena ada jenis pengaduan. Kalau seandainya verifikasi di sekolah diragukan, kan, maka kita juga nanti mengecek ke bawah bentuk dari pengaduan itu. Kita klarifikasi kembali. Kita akan minta supaya semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tidak keluar dari aturan yang sudah ditentukan.
1: Dengan beberapa sistem yang disiapkan oleh pemerintah khususnya di Pora ini untuk menjamin masyarakat atau warga miskin itu untuk mendapatkan hak pendidikannya ini bisa juga.
0: Oh, ada. Di jalur afirmasi namanya. Di jalur afirmasi.
1: Jalur afirmasi ya.
0: Sediakan waktu khusus untuk mereka.
1: Itu seperti apa dia?
0: Nanti yang punya surat keterangan yang sah secara aturan untuk dia dinyatakan sebagai pemegang hak jalur afirmasi, ya misalnya PKH yang seperti itu, ada waktu khusus. Kemarin itu sudah selesai sih sebenarnya. Itu khusus mereka, antar mereka saja yang bersaing. Jadi tidak diikuti oleh prestasi, dari murni melihat surat keterangan kepemilikan dokumen ketidakmampuannya gitu, itu yang dipersaingkan, bukan masalah prestasi dan segala macamnya.
1: Itu kuotanya berapa persen Pak Kabid?
0: 30% kemarin.
1: 30% ya. Pak Kabid, terakhir mungkin pesannya kepada masyarakat, khususnya pada calon peserta didik baru yang akan mendaftar untuk khusus sistem domisili ini.
0: Kami pesankan kepada adik-adik kami yang akan bersekolah bahwa sekolah kami di mana saja, insya Allah mutunya sudah merata. Jadi tidak perlu bahwa harus ke sekolah A, ke sekolah B, maka walau carilah sekolah terdekat dengan domisilinya. Nah, insya Allah mutu-mutu sekolah itu sudah hampir setara.
1: Jadi tidak ada istilah lagi untuk sekolah favorit, tidak favorit ya?
0: Kita upayakan untuk tidak ada istilah favorit dan tidak favorit, karena mutunya sudah kita upayakan untuk bisa disetarakan.
1: Terima kasih Pak Kabid atas informasinya di RRI Mataram.
0: Oke, sama-sama.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sekitar 36 ton sampah setiap hari secara mandiri. Pemilahan sampah sejak dari sumber disebut membantu mengurangi jumlah residu yang dibuang ke TPA.
4: Sekarang ini jauh turun Pak. Kalau dulu satu residunya sebelum ada program pemilahan ini hampir 50% sampai 60%.
5: TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sampah organik dan anorganik secara mandiri dengan melibatkan pemilahan sampah berbasis sumber. Pengelolaan tersebut didukung armada pengangkut untuk melayani kawasan Seminyak. Ketua TPS 3R Desa Adat Seminyak, Ikomang Rudita Hartawan, kepada wartawan di Seminyak mengatakan volume sampah yang dikelola setiap hari mencapai sekitar 36 ton. Menurutnya kapasitas pengelolaan tersebut didukung puluhan armada pengangkut yang beroperasi setiap hari.
4: Secara keseluruhan anorganik dan organik itu 36 ton Pak hampir. Per hari 36 ton karena kita kan armada lumayan banyak ya. Itu kita punya armada hampir 28.
5: Rudita Hartawan menambahkan penerapan pemilahan sampah berbasis sumber menekan jumlah residu yang dihasilkan. Saat ini residu yang dihasilkan berkisar 26 hingga 30% lebih rendah dibandingkan sebelum program pemilahan diterapkan.
4: Mungkin dari residunya itu tinggal sekitar 26 sampai 30. Tapi sekarang ini jauh turun Pak. Kalau dulu satu residunya sebelum ada program pemilahan ini hampir 50% sampai 60% Pak. Dengan adanya program pemilahan ini otomatis secara tidak langsung residu berkurang.
5: Menurut Rudita Hartawan, pemilahan sampah berbasis sumber menjadi langkah penting mempermudah proses pengelolaan sampah. Sedangkan residu yang belum

0: Rapat diolah masih dibawa ke TPA Suwung.
1: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Penguatan kualitas dan inovasi berproduk menjadi strategi penting bagi pelaku UMKM kuliner dalam menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar dan perubahan preferensi konsumen yang semakin dinamis. Tri Larasati melaporkan.
3: Persaingan usaha kuliner yang semakin kompetitif mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terus meningkatkan kualitas produk serta menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Strategi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperkuat daya saing di tengah perubahan preferensi konsumen yang berlangsung secara dinamis. Pelaku usaha Terambulan Mini Gung Mas Harsanian Sari kepada RRI Denpasar menyampaikan sektor yang menunjukkan perkembangan positif adalah usaha Terambulan Mini. Produk kuliner yang dikenal dengan cita rasa manis dan variasi topping yang beragam ini terus mengalami adaptasi melalui pengembangan resep, peningkatan kualitas bahan baku, serta inovasi penyajian yang lebih menarik.
4: Jadi Terambulan Mini GM ini saya mulai sejak tahun 2022 saat saya masih kuliah. Terambulan Mini ini bermulai dari hobi dan ketertarikan saya di bidang baking. Karena saya sangat senang membuat berbagai produk makanan, saya melihat peluang untuk mengembangkan hobi tersebut menjadi usaha kuliner.
3: Ia menilai bahwa kualitas produk merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan pelanggan.
4: Jadi untuk tantangan yang paling sering saya hadapi adalah menjaga konsistensi kualitas Terambulan Mini serta memperkenalkan Terambulan Mini kepada lebih banyak pelanggan. Karena Terambulan Mini ini dibuat secara fresh, sesuai pesanan, kami juga perlu mengatur waktu produksi dengan baik agar pesanan dapat selesai dengan tepat waktu.
3: Dengan demikian, penguatan kualitas dan inovasi produk Terambulan Mini menjadi strategi yang relevan dalam mendukung keberlanjutan UMKM kuliner melalui adaptasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen. Usaha kuliner berbasis UMKM diharapkan mampu mempertahankan eksistensinya sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Keberadaan Sahabat Siaga Bencana atau SIBAT dinilai penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Buleleng.
5: Karena ancaman sudah ada, kalau kerentanannya sudah ada, kalau kita tidak memiliki kapasitas.
6: PMI Kabupaten Buleleng terus mengembangkan program Sahabat Siaga Bencana atau SIBAT sebagai upaya memperkuat kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana. Program ini bertujuan mengurangi resiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan warga sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Staf Divisi Penanggulangan Bencana dan SDM PMI Kabupaten Buleleng, Kadek Sumardike, menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pihak yang pertama mengetahui terjadinya bencana. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk merespon kondisi darurat secara cepat dan tepat.
5: Karena ancaman sudah ada, kalau kerentanannya sudah ada, kalau kita tidak memiliki kapasitas yang besar, yang banyak, itu akan mengakibatkan risiko yang besar. Makanya kita tingkatkan kapasitasnya, mengurangi kerentanan yang ada. Ya, terutama kerentanan SDM-nya. Jadi kalau kita membentuk SIBAT ini ya menambah kapasitas itu untuk memperkuat kapasitas yang ada di masyarakat. Sehingga kalau terjadi bencana, kalau terjadi kedaruratan itu bisa mengurangi risikonya, memperkecil risiko.
6: Anggota SIBAT berasal dari berbagai unsur masyarakat seperti pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, sekolah, dan kelompok.

0: menyebarkan berita yang tidak benar tuh.
1: Selain berperan dalam penanganan bencana, SIBAT juga bertugas mengedukasi masyarakat serta menyebarkan informasi yang benar guna mengurangi kepanikan dan resiko akibat hoax saat terjadi bencana. PMI berharap keberadaan SIBAT dapat membantu mewujudkan desa yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana. Dari
2: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Kontingen atletik Buleleng meraih posisi runner-up pada Porjar Bali 2026 dengan mengoleksi 13 medali emas. Raihan tersebut meningkat dibandingkan Porjar Bali 2025 yang mengoleksi 11 medali emas.
3: Semoga dalam event-event berikutnya kami juga bisa berbuat lebih banyak.
4: Cabang olahraga atletik Kabupaten Buleleng menoleh prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Bertanding di Kabupaten Badung, kontingen atletik Buleleng berhasil meraih posisi runner-up atau juara umum 2 dengan koleksi 13 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Buleleng menempati peringkat kedua di bawah Kabupaten Badung yang keluar sebagai juara umum dengan raihan 23 emas. Sementara Kota Denpasar berada di posisi ketiga dengan raihan 10 medali emas. Ketua Harian Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Buleleng Iwayan Arsane mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih para atlet. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Porjar Bali 2025.
3: Tentunya kami dari jajaran pengurus dan pelatih merasakan ya hal yang luar biasa karena capaian tahun lalu yaitu 11 emas, 6 perak, 2 perunggu, kemudian di tahun ini kami bisa 13 emas, 7 perak, 7 perunggu.
4: Arsano menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat dalam pembinaan atletik di Buleleng. Mulai dari atlet, pelatih, pengurus PASI, hingga dukungan orang tua atlet yang terus memberikan motivasi selama proses latihan dan pertandingan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KONI Buleleng dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sdikpora Buleleng yang selama ini telah memberikan dukungan dan fasilitas terhadap program pembinaan atlet. Meski berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu kekuatan atletik di Bali, PASI Buleleng tidak ingin cepat berpuas diri. Evaluasi dan peningkatan program pembinaan akan terus dilakukan guna mewujudkan target yang lebih tinggi pada kejuaraan berikutnya.
3: Harapan kami untuk kedepannya, ya tentunya kami bisa berbuat lebih baik, sehingga kami berharap bisa meraih juara umum. Saya kira demikian, saya mewakili jajaran pengurus PASI Kabupaten Buleleng sekali lagi mengucapkan kepada semua pihak ucapan terima kasih atas dukungan serta loyalitasnya. Semoga dalam event-event berikutnya kami juga bisa berbuat lebih banyak.
4: Menurut Arsano, capaian runner-up Porjar Bali 2026 harus menjadi motivasi bagi atlet dan pelatih untuk terus meningkatkan kualitas latihan sehingga mampu bersaing memperebutkan gelar juara umum pada ajang mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran baru di Kota Mataram menunjukkan perbedaan mekanisme antara sekolah negeri dan sekolah swasta. TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sekitar 36 ton sampah setiap hari secara mandiri. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram, dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Pro 1 tentunya masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Maroon 5 dengan judulnya California. Selamat mendengarkan.

0: berasal dari Singapura dan cukup populer di Malaysia. Menu Imlek Yusheng atau juga disebut dengan Yusheng adalah hasil perkembangan dan kreasi 4 master chef dari Singapura tahun 60-an. Disajikan di atas piring berdiameter besar dan berisikan irisan sayuran, buah, kerupuk goreng, dan ikan segar yang ditambah dengan aneka saus seperti saus wijen untuk menambah rasa. Melambangkan kelimpahan dan kemakmuran, makanan pembuka tahun baru Imlek ini diaduk bersama-sama di satu meja, diangkat dengan sumpit setinggi-tingginya, karena semakin tinggi terangkat, maka semakin baik pula peruntungan pada tahun yang baru.
1: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening, bikin otak pusing aja kamu.
2: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
1: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
3: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
2: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
3: Bli, semestinya Bli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Bli.
1: Arrah.
3: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Bli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Bli.
4: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Matteo Brancaleoni dengan judulnya Copacabana. Nah, pendengar, Linda ingin membagikan kembali sebuah informasi nih yang masih seputar perdamaian antara Iran dan Amerika, tapi kali ini datang dari pakar energi dari Universitas Pajajaran Yayan Satyaki yang menilai bahwa perdamaian di antara kedua negara tersebut berpotensi menjadi sentimen positif bagi pasar energi global dengan mendorong penurunan harga minyak dunia. Menurut beliau, kondisi tersebut dapat berdampak pada harga BBM non-subsidi di Indonesia, termasuk Pertamax. Namun, penurunan harga hingga kembali ke kisaran Rp12.300 per liter diperkirakan tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena harga minyak dunia diprediksi turun secara bertahap, pendengar. Yayan menjelaskan, arah harga energi global masih sangat bergantung pada perkembangan situasi geopolitik dan keberhasilan implementasi perdamaian. Beliau juga memperkirakan harga minyak dunia akan bergerak di kisaran $80 hingga $90 Amerika Serikat per barel hingga akhir tahun mendatang, sebelum berpotensi turun lebih lanjut jika pasokan energi global tetap stabil, pendengar. Dan itu dia informasi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Elemen dengan judulnya Kupersembahkan Nirwana.

0: Pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang ingin Ade sampaikan. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Om Swastiastu, Salam Mahotama, Jaya. Inggih Ratu Widodani, Sarang Sami, Sane Wang Yang Kitiang. Kitiang Bupati Klungkung, Imade Satria.
2: Kitiang Wakil Bupati Klungkung, Joko Degede Surya Putra.
1: Nangganin Pemerintah Kabupaten Klungkung, Ringgalahi Bece Puniki, Lugerayang Kitiang. Aturang Rahajang Nyanggre, Rahine Galungan, Miwah Rahine Kuningan. Majang Idedani, Sarang Sami, Sane Magamehin.
2: Tumugi, Ide Sangyang Pramekawi, Icinan Kerahayuan, Mawastu, Sida Laksanayang, Dharma Agama, Biwah, Dharma Agama.
1: Ngiring ruruh kasusuman jayaning Dharma Puniki, antuk pincapang sarade bakti, nyujur jagat Klungkung, Sane Mahotama. Inggi punike, Klungkung Sane Maju, harmonis, tentram, lan makmur. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Salam Mahotama, Jaya. Jaya.

Ong swastiastu, ong awigenamastu, namo sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo buddhaya. Witetong tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sima krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Panca Mahabhuta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay, salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Pendengar, itu dia tadi beberapa ucapan dari FKU Provinsi Bali, lalu ada KPID Bali, dan juga ada ucapan Galungan dan Kuningan dari Bupati Kelungkung. Nah, pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandia.

tenanak akabehan. Rewa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir rangalebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Denpasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kesabaran itu ada dua macam. Kesabaran terhadap sesuatu yang kamu benci dan kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai. Tanda-tanda orang bijaksana antara lain adalah lidahnya selalu basah dengan zikrullah.

masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan azan maghrib ya. Maka Linda ingatkan kepada pendengar yang beragama Islam, bisa segera menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu. Bagi yang laki-laki bisa segera menyelesaikan sholat maghrib di masjid atau musola, atau bagi yang kaum wanita juga bisa di rumah ya. Nah pendengar, setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Opik dengan judulnya Semesta Bertasbih. Selamat mendengarkan.

Selamat ulang tahun dari The Massive. Pendengar baru saja mengudara ya, menemani ruang dengar Anda. Nah pendengar, Linda ingin kembali membagikan informasi ini, di mana informasi berikutnya masih tentang ekonomi di Indonesia, di mana nilai tukar rupiah kembali melemah meski Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75%. Pada penutupan perdagangan hari ini, rupiah turun sebesar 32 poin ke level 17.794 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Al-Suwaibi menilai bahwa pelemahan ini dipengaruhi sikap pelaku pasar yang masih menunggu sejumlah keputusan penting terkait status pasar modal Indonesia dalam indeks MSCI. Selain itu, investor juga mencermati perkembangan ekonomi global. Sedangkan di sisi lain, Bank Indonesia menyatakan bahwa kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mengendalikan inflasi. Pendengar, sementara pasar internasional juga menyoroti kesepakatan damai antar Amerika Serikat dan Iran serta kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang masih mempertahankan sikap ketat terhadap inflasi. Pendengar, itu dia tadi informasi terkait dengan rupiah yang kembali melemah meskipun BI rate saat ini sudah dinaikkan ya, tapi tidak apa-apa, semoga untuk kedepannya rupiah bisa kembali menguat dan perekonomian di Indonesia bisa kembali baik-baik saja. Dan informasi tadi tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Karina dengan judulnya Yakin Bahagia. Selamat mendengarkan.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura, telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama wayan, putu atau gede untuk anak pertama, made, kadek dan nengah untuk anak kedua, nyoman, komang dan koming untuk anak ketiga, dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali, yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Dengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Sheila on Seven dengan judulnya Film Favorit. Ini lagu favorit sih, bukan cuma film favorit ya. Oke pendengar, Linda ingin kembali membagikan informasi masih dari Indonesia, dan kali ini informasi mengenai Koperasi Desa Merah Putih, di mana ekonom dari Indef, M. Rizal Taufikur Rahman, menilai bahwa koperasi desa atau kelurahan Merah Putih harus mampu memberikan layanan pembiayaan yang cepat dan tentunya mudah jika ingin menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada rentenir. Menurut beliau, masyarakat sering memilih rentenir bukan karena bunganya yang rendah, melainkan karena proses pencairan dana yang cepat dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, Kopdes perlu menghadirkan layanan yang responsif dengan pencairan dana yang cepat serta menyesuaikan kebutuhan pelaku usaha mikro dan juga petani. Selain itu pendengar, Rizal juga menekankan bahwa Kopdes tidak cukup hanya menyalurkan kredit murah, tetapi harus menjadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi, termasuk pendampingan usaha, akses pasar, dan pelatihan. Dengan begitu, kehadiran Kopdes diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan pinjaman ilegal secara berkelanjutan. Itu dia tadi pendengar informasi yang kami kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Padi, yang mana ini juga jadi salah satu lagu favorit Linda, yaitu Sang Penghibur. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
1: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.

0: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama sebuah lagu dari Rod Stewart dengan judulnya She Makes Me Happy. Nah, pendengar, Lina ingin informasikan bahwa nanti pada pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama untuk ngobros ataupun ngobrol bareng komunitas untuk bersama-sama kita membahas terkait dengan sampah nih. Lagi-lagi sampah, tapi memang sampah ini masih menjadi salah satu hal ataupun isu ya yang cukup perlu kita perhatikan gitu ya, bahkan hingga saat ini. Nah, pendengar, untuk membahas hal sampah tersebut nanti kita juga akan kehadiran dua orang narasumber dari Rotary Club of Bali Denpasar. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sayang, kamu tahu nggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang, nah.
5: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi gak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, informasi yang menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia mengumumkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Mulai keesokan harinya beredar luas di media sosial. Narasi tersebut muncul di tengah kabar penurunan harga minyak dunia. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfaktakompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Unggahan yang beredar berasal dari konten satir atau sindiran yang kemudian disebarkan ulang tanpa penjelasan sehingga dianggap sebagai informasi benar. Dalam video asli saat memberikan keterangan pers, Bahlil tidak pernah mengumumkan penurunan harga Pertamax menjadi Rp10.500 per liter. Ia hanya menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi ditetapkan mengikuti mekanisme harga pasar. Sementara harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, PT Pertamina Patraniaga juga belum mengumumkan adanya perubahan harga Pertamax menjadi Rp10.500 per liter. Hingga saat itu, harga resmi Pertamax masih mengacu pada penyesuaian yang berlaku sejak 10 Juni 2026. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa informasi mengenai perubahan harga BBM melalui kanal resmi pemerintah, Kementerian SDM maupun PT Pertamina Patraniaga, serta tidak mudah mempercayai unggahan yang berasal dari media sosial tanpa sumber yang jelas. Kesimpulannya, klaim bahwa Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengumumkan penurunan harga Pertamax menjadi Rp10.500 per liter adalah hoax. Informasi tersebut berasal dari konten satir yang disalahartikan sebagai berita resmi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Dan Pasar malam ini
2: masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 dan Pasar 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fitri Marlinda, dan kali ini di Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas, edisi bersama Rotary Club of Bali dan Pasar, Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, tahun 2026 ini sudah memasuki bulan ke-6 ya. Namun permasalahan sampah khususnya di Bali masih menjadi perhatian khusus. Sebenarnya apa yang terjadi? Atau siapa yang sebenarnya bertanggung jawab nih atas hal ini? Nah, pendengar, untuk membahas hal tersebut malam ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1. Yang pertama ada Ibu Susan Chandra. Halo, selamat malam Ibu.
3: Selamat malam Mbak Linda, apa kabar?
2: Kabar baik, Ibu Susan gimana kabar malam hari ini?
3: Baik sekali, ini habis kejar-kejaran tadi naik ojek karena PKB ya, jadi iya, rame sekali di Denpasar.
2: Betul, di Hayam Uruk memang ini pasti kalau udah zaman-zamannya PKB udah, wah macetnya itu kalau jam-jam segini.
3: Mobil is not a good idea.
2: Oke, okay, mobil is not a good idea. Oke, oke, okay, okay. Nah, selain ada Ibu Susan, kita juga kebetulan ada Kak Teresia Bulan selaku Program Koordinator BWMTC atau Bali Waste Management Training Center. Halo, selamat malam Kak Bulan.
4: Halo, selamat malam.
2: Apa kabar Kak malam hari ini?
4: Kabar baik, kabar Kalina apa kabar?
2: Kabar baik, Astengkar. Kak Bulan, gimana tadi perjalanannya, lancar atau ada kendala juga?
4: cukup lancar sih, cukup karena lancar, saya pakai motor ya.
2: Nah, oke, okay, berarti dari pertanyaan tadi seharusnya memang kejawabnya adalah harus pakai motor nih kalau di Hayamuruk.
3: Tadi itu Bulan sudah sampai sini Mbak Linda, kemudian saya panggil Linda, Bulan jemput saya. Saya terjebak dalam kemacetan, saya tidak tahu ada di mana.
2: Jadi terjebak macet terus dilempar-lempar.
3: Iya, iya. Masih untung nyampenya ternyata on time. Wow. 2 menit sebelum jam 7 tadi kita sampai.
2: Betul. Oke, oke. Oke, sebelum kita memulai perbincangan kita pendengar, ingin diinformasikan juga bahwa dialog pada malam hari ini bisa didengarkan dan disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital serta Facebook Pro 1 RRI dan Pasar. Tentunya bagi pendengar yang memiliki pertanyaan atau ingin ikut berpartisipasi nih, bisa saja langsung menghubungi kami melalui WhatsApp di 0896781238330 atau melalui telepon di 0361222161 atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja nih, kita akan membahas terkait dengan sampah pada malam hari ini ya, Bu Susan dan Kak Bulan.
3: Hot topiknya
2: di bawah. Nah, tapi sebelum kita membicarakan sampahnya terlebih dahulu nih, mungkin ada yang bisa diinformasikan terlebih dahulu sebenarnya BWMTC atau Bali Waste Management Training Center ini seperti apa atau bagaimana, untuk diperkenalkan terlebih dahulu kepada masyarakat ataupun kepada pendengar Pro 1, silakan.
3: Oke. Bali Waste Management Training Center ini sebenarnya adalah salah satu inisiatif dari Rotary Club of Bali Denpasar yang disupport oleh Rotary International. Kebetulan international sponsor kita itu dari Jepang dan Taiwan. Okay. Untuk program ini. Dan itu sebenarnya dari 4 tahun yang lalu kita sudah melihat potensi problematik dari sampah di Bali yang kita cintai ini. Mbak Linda. Jadi kemudian meledaknya ya 2 tahun terakhir ini ya. Kita merasa ini suatu inisiatif yang harusnya tetap berkelanjutan, tetap didukung sama teman-teman juga. Hanya bisa berkelanjutan kalau didukung dengan teman-teman. Betul. Sekalian gitu. Dan Bulan ini baru join kita sekitar 1 bulan yang lalu untuk membantu membuat program-program training di waste management.
2: Okay.
3: Itu sebenarnya Mbak Linda, ya.
2: Oke, berarti kalau Kak Bulan anggapannya masih bayi ya.
3: Oh, tapi pengalamannya banyak.
2: Betul.
3: Cuma jangan salah, jangan tertipu dengan tampangnya masih muda ya.
2: Tapi kita semua muda kok di sini.
3: Amin.
2: Oke. Nah, kita kembali ke topik kita pada malam hari ini. Sampah kita urusan siapa? Urusan siapa ini sebenarnya?
3: Nah, itu dia.
2: Nah, memang kalau setiap hari ini pastikan baik dari kita sebagai individu, terus ada juga kayak usaha dan lain-lain, pasti akan menghasilkan sampah. Tetapi ketika sampah menumpuk nih, baik di sungai, di pantai, dan yang pastinya sampah ramai di media sosial, siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Ini pertanyaannya, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas sampah tersebut?
3: Ayo siapa?
2: Mungkin bisa dibantu dari Ibu Susana dulu, silakan.
3: Kalau melihat Bali, Mbak ya, ternyata kita itu menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah every day, setiap hari.
2: Okay.
3: 4.000. Dan sekitar 60%, 70% itu sebenarnya adalah sampah organik. Makanya kemarin pernah kan dibilang sampahmu urus sendiri gitu kan, urusanmu gitu kan. Kayaknya tidak sesimpel itu ya.
2: Betul.
3: Karena kalau kita melihat dari 60% itu aja ya, 60% itu kalau semuanya diminta kita ngurus ya, itu kan organik tuh ada daun-daunan, ada yang sampah kebun dan lain sebagainya. Sebenarnya sampah sisa makanan sekitar 20-30% tuh kalau data yang kita peroleh benar ya, tapi moroles kayaknya demikian, Mbak.
2: Okay.
3: Bayangkan bagaimana kita mengurus sebegitu banyaknya sendiri gitu kan. Untuk mereka yang beruntung ya memiliki tempat mungkin ya, untuk punya komposter sendiri, punya teba modern atau
2: Betul.
3: Apapun juga, monggo ya. Tetapi kan juga banyak sekali teman-teman di sana yang rumahnya ya cuma mungkin 50 meter square, 60 meter square, di mana lagi mau taruh komposter kan.
2: Betul,
3: seperti itu.
2: Betul.
3: Ya. So, saya pikir ini harus kolaborasi gitu loh. Enggak bisa cuma masyarakat aja, enggak bisa juga cuma pemerintah aja. So, sampah kita sebenarnya ya tanggung jawab kita. Enggak usahlah salah-salahin ya. kita perlu suatu program yang lebih efisien dan efektif, tetapi masyarakat juga harus berpartisipasi dalam melaksanakan program penanggulangan sampah ini.
2: Betul. Gitu.
3: Nah, tugas kami di Bali Waste Management Training Center itu sebenarnya lebih kepada edukasi, Mbak Linda, edukasi. Karena saya yakin tidak ada satupun orang di sini yang sebenarnya ingin apa ya, mencemari lingkungan.
2: Betul.
3: Nggak pernah akan ada bilang, apakah tujuan kamu dengan membuang sampah buat mencemari lingkungan?
2: Kan, sengaja juga, gitu kan?
3: Nggak ada gitu. Tapi mungkin mereka masih belum mengerti bahwa sampah yang dibuang ke sungai atau by accident atau pura-pura ternyata dibuang ke sungai itu ternyata dampaknya tuh luar biasa sekali.
2: Betul.
3: Begitu Mbak Linda.
2: Betul.
3: Jadi sampah kita urusan kita semua.
2: Urusan kita semua. Urusan kita semua. Karena emang kita yang buat sampahnya ya, juga.
3: Makanya kan? Bapaknya bilang gini, "Oh ya, sampahmu urus sendiri."
2: Okay. Nah, kalau aku pengen tahu nih dari Kak Bulan sendiri, bagaimana pendapatnya nih Kak Bulan?
4: Jelas ya, sampah itu menjadi persoalan bagi semua pihak. Mm-hmm. Semua pihak punya tanggung jawabnya masing-masing, punya porsi untuk mengelolanya masing-masing. Jadi kita nggak bisa salah-salah ini, salah pemerintah, salah masyarakat, kayak
2: betul,
4: gitu.
2: Betul.
4: Jadi kita harus bersinergi bersama-sama buat nyelesain masalah sampah ini, gitu. Jadi
3: ngomongnya gampang ya, Lani?
4: Iya.
3: Ngomongnya gampang.
2: Benar.
4: Tapi kenyataannya memang susah ya, ternyata.
2: Kenyataannya susah karena belum apa ya, mungkin masih banyak masyarakat juga yang baru ya, baru dikasih informasi nih kalau sampah ini bisa begini, sampah ini bisa begini gitu.
3: Yeah.
2: Bisa dibilang telat ya, gimana ya, dibilang telat juga mungkin enggak telat, tapi kayaknya memang seharusnya dari kecil, tapi banyak banget yang baru belajarnya tuh sekarang.
3: Iya.
2: Gitu.
3: Sampai sekarang pun kita memilah sampah pun masih belum benar kan?
2: Betul, itu nah. Dia. Masih banyak pertanyaan. Ini masuknya kemana? Gitu.
3: Yes.
2: Okay. Nah, kalau kita masih berbicara tentang sampah nih ya, mengapa kalau persoalan sampah di Bali sejauh ini masih menjadi serius meskipun berbagai program kebersihan dan kampanye lingkungan sebenarnya udah dilakukan nih selama bertahun-tahun, tapi kenapa malah makin meledak sekarang ini, menurut kakak dan Bu Susan, silakan.
3: Siapa dulu? Saya, Lan?
2: Oke.
3: Salah satu ini sesuatu, saya mau cerita sesuatu yang memberikan harapan ya Mbak Linda ya.
2: Okay.
3: Jadi salah satu sponsor international sponsor kita itu kan dari Jepang.
2: Mm-hmm.
3: Nah, saya kan ajak mereka dong ngelihat kondisi Bali ini seperti apa, kayak gini loh. Terus mereka bilang, Susana, dia bilang, 40 tahun yang lalu, 40 years ago, Jepang itu seperti kita sama sekarang.
2: Oke.
3: Okay. Saya bilang, waduh, kasih harapan ya. Berarti kalau Jepang dulu 40 tahun, terus sekarang menjadi salah satu negara yang paling bersih kan gitu ya. Mm-hmm. Berarti Indonesia punya harapan gitu kan.
2: Betul.
3: Terus mereka bilang, yes. Tetapi harus dilakukan secara strategis dan berkelanjutan.
2: Okay.
3: Nah, ini yang menjadi PR buat kita semua. Kalau saya pikir kalau misalnya kita nunggu 40 tahun kok kelamaan ya. Nanti
2: betul.
3: Kita udah selesai kali ya.
2: Okay. Udah beda masa nanti.
3: Tetapi okay. Harus dilaksanakan. Jadi seperti tadi kita bilang, sebenarnya tidak ada seorang pun yang ingin hidup di daerah yang misalkan berbau sampah.
2: Betul.
3: Karena sampah itu kan ada racunnya, ada bahan-bahan yang berbahayanya kan, berarti tidak ada. So, satu-satunya cara adalah melalui edukasi, tetapi juga pada saat yang bersamaan harus ada action untuk mempercepat nih. Kalau enggak nunggu 40 tahun kan kelamaannya. Iya, kalau
2: betul.
3: Jadi loh. Kalau enggak gimana? Nah, sedangkan problematiknya Bali ini kan kecil ya. Island yang sangat kecil sebenarnya harusnya bisa gitu, bisa diatur gitu. Tapi kenyataannya agak susah diatur dengan masifnya pembangunan, kemudian dengan ketidakberaturannya aturan-aturan kita, jalur hijau kemudian dibangun, semualah ya, bercampur aduk.
2: Betul.
3: Akhirnya kalau misalkan akhirnya dengan adanya sampah yang menumpuk, kebetulan hujan besar, air tidak bisa terserap, kemudian juga tersumbat oleh sampah-sampah yang akhirnya menyumbat semua aliran-aliran sungai ya kita, yang terjadi adalah yang terjadi tahun lalu ya.
2: Tahun lalu.
3: Itu udah Oktober tahun lalu, tidak pernah terjadi sebegitu masifnya. Tetapi terjadi, itu pukulan buat kita semua ya. Itu so tidak ada shortcut, Mbak Linda. Kita semua harus start from somewhere. Jadi di untungnya kalau di Bali, bulan di sini banyak sekali komunitas-komunitas juga yang sangat peduli, terutama anak-anak muda itu banyak-banyak sekali loh Mbak Linda yang peduli dengan kondisi Bali sekarang ini dengan adanya sampah. Entah apakah cuma FOMO buat bagus buat Instagram.
2: Tapi
3: ya, mungkin kita mesti tanya bulan ya, yang ini anak-anak muda ini kenapa dia mulai peduli begitu kan? Monggo bulan, what do you think? It's only FOMO atau gimana?
4: Menurut saya sih anak muda zaman sekarang udah mulai sadar ya akan pentingnya lingkungan. Jadi mereka udah yang bareng-bareng mengkampanyekan untuk ayo jaga lingkungan karena dampaknya juga akan mereka rasakan sendiri kan. Jadi ya bukan hanya sekedar FOMO, ya kalau FOMO ya kita kasih makan Instagram aja tapi gak dilanjutin lagi. Tapi kebanyakan yang saya lihat mereka memang melanjutkan itu di rumahnya masing-masing untuk mengedukasi keluarganya masing-masing, seperti itu.
3: Tapi benar, saya pikir Rotary itu kan organisasi pengabdian masyarakat Mbak ya. Kalau di tahun-tahun yang dulu itu membernya lebih banyak yang lebih senior. Tetapi semakin ke sekarang ini banyak juga anak-anak muda yang usia di bawah 30 tahun
2: yang sudah bergerak ya,
3: yang juga ikut mau menjadi anggota Rotary. Kalau dulu kan bilang nanti aja kalau saya sudah mampu berbagi dan lain sebagainya. Kita selalu bilang jangan nunggulah, kan berbagi itu kan bisa macam-macam. Dan sekarang ada kecenderungan bahwa anak-anak muda sudah mulai memiliki kepedulian untuk berbagi.
2: Betul.
3: Which is saya pikir is a good thing ya. Gitu.
2: Betul.
3: Karena biarinlah yang semakin seru kan, semakin banyak yang ikut nih gitu.
2: Benar. Dan sebenarnya media sosial juga bisa menjadi contoh yang baik karena mereka biasanya tahu dari media sosial ada nih gerakan seperti ini dan mereka ingin mengikuti. Tapi yang tadi diinformasikan juga, semoga enggak cuman yang setelah di-post udah selesai gitu. Jangan ya. Jadi setelah di-post tetap harus dijalani nih apa-apa yang sudah dipelajari. Yeah. Nah, sejauh ini kalau kita bilang terkait dengan sampah, mungkin masih banyak yang berpikir bahwa ketika mereka buang sampah, sampahnya diangkut udah selesai.
3: Yes.
2: Itu udah bukan masalah saya gitu.
3: I know.
2: Okay. Nah, apakah pola pikir seperti ini sebenarnya masih menjadi salah satu

0: Infrastruktur di Bali mungkin masih sedang dipersiapkan ya. Kita tidak mau bilang tidak dipersiapkan, sedang dipersiapkan. Sedangkan urgensinya sudah terjadi nih. Terlihat sekali banyak mereka bukan mengambil shortcut. Jadi sekarang banyak sekali bonfire di mana-mana ya. Orang-orang membakar sampah karena dia pikir pada saat dibakar hilang,
1: udah sudah selesai gitu.
0: Selesai gitu kan. Padahal itu menciptakan problem baru selanjutnya.
1: Betul.
0: Sampah tidak ada di depan rumah. Di depan rumah ada sungai, digeser-geser aja, cemplungin ke sungai, toh lewat dari rumah saya kan. Orang pikir oh berarti selesai begitu. So, sebenarnya sampah tidak selesai sampai selesai gitu kan. Jadi kadang-kadang sampah itu hanya berpindah tempat. Di kampungmu gimana, Bulan? Kalau saya di Prerenan, sampah saya masih banyak sekali yang kita sudah pilah, tetapi pengambilan sampahnya tidak teratur. Kalaupun sudah dipilah, diambil, dicampur balik sama mereka.
1: Itu dia.
0: Kalau di Bulan di mana ya?
2: Di Dalung.
0: Di Dalung.
2: Jadi okay. Untungnya di Dalung udah ada jadwalnya ya. Jadi diambilnya sesuai jadwal. Jadi untungnya juga nggak dicampur lagi sih, sepenglihatan saya.
1: Sepenglihatannya Bulan ya. Karena kebetulan nih sampah ini kan sebenarnya udah cukup sering ya diangkat di Pro 1 sendiri. Nah, memang masih muncul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, masih cukup banyak yang bilang bahwa ketika mereka diambil, diangkut sampahnya setelah mereka pilih itu ditumplekin lagi jadi satu. Itu yang waktu itu sempat jadi pertanyaan masyarakat juga. Nah, nanti akan akhirnya kemana? Seharusnya masyarakat ini kan harus tahu ya arahnya kemana gitu. Cuman bersyukur kalau memang sudah ada yang aware, tapi kalau masih banyak yang masa bodoh, ini yang harus kita ubah segera.
0: Betul sekali.
1: Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lebih lanjut, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Ngobrol Bareng Komunitas edisi bersama Rotary Club of Bali dan Pasar. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan kedua narasumber kita pada malam hari ini ada Ibu Susana dan juga ada Kak Bulan. Pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan, sebagai informasi bahwa Denpasar dialog malam hari ini bisa didengarkan dan disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital serta Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, bisa mengirimkan melalui WhatsApp di 0896781238330 atau melalui telepon di 0361222161, atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Nah, pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan kita nih mengenai sampah kita urusan siapa bersama Ibu Susan dan juga Kak Bulan. Nah, tadi kalau kita sudah membahas sedikit terkait dengan sampah, kalau dari sudut pandang Rotary sendiri nih dan Bali Waste Management, apa sebenarnya kesalahan terbesar masyarakat dalam mengelola sampah sehari-hari ini? Menurut dari Kak Bulan dan juga Bu Susan, kesalahan apa yang paling seharusnya bisa dihindari tapi masyarakat masih banyak melakukan? Silakan.
2: Seperti tadi kita discuss ya Mbak ya, sebenarnya banyak sekitar 60-70% sampah yang dibuang itu sebenarnya adalah organik. Nah, salah satu caranya untuk mengurangi, paling tidak mengurangi dulu nih, karena infrastruktur untuk mengolah sampah yang let's say tidak apa ya, yang harus memang benar dibuang, residu segala macam itu kan belum optimal ya di Bali. Mungkin kita bisa coba dengan menguranginya dulu dari rumah. Gitu. Nah, cuma ya seberapa banyak sih yang bisa kita lakukan gitu. Banyak juga teman-teman yang sudah melakukan composting ya. Terus mereka bilang saya nggak punya kebun, nggak punya apa, terus komposnya mau dikemanain begitu kan? Dan ini true story. Kita bekerja sama dengan TPS 3R di Pemogan. Itu merupakan salah satu Rotary Partners dalam melakukan sosialisasi dan juga pendidikan mengenai waste management. Mereka dulu waktu pertama kali kita approach 4 tahun yang lalu itu sudah bisa membuat kompos yang sangat bagus, yang sangat bagus ya. Tetapi mereka bingung menyalurkannya kemana gitu loh, karena ada berbagai macam kendala untuk menyalurkan kompos. Jadi kompos sudah mengolah sampah organik, sudah jadi kompos yang bagus, setelah itu mau dikemanain ini komposnya?
1: Mereka masih belum tahu nih mau kemana arahnya.
2: Masih banyak sekali, intinya jadi pada saat kita melakukan proses pengolahan sampah pun tidak berkelanjutan gitu. Jadi kalau setelah jadi kompos terus gimana? Siapa? Nah, kan harusnya mungkin ya, kalau menurut saya harusnya ada Departemen Pertanian kayak yang mengambil kompos-kompos tersebut, ide dijual atau dibagikan apapun itu gitu. Jadi change-nya itu tidak apa ya, rantaian kegiatannya tidak berhenti begitu. Nah, kesalahannya kita seringkali tidak berpikir secara dan tidak berpikir dan berencanakan secara holistik. Holistik itu berarti dari A until Z gitu. Kadang-kadang cuma aduh karena ada problemnya ini, ya udah kita cari satu solusinya. Tapi setelah itu apa gitu. Nah, mungkin ini yang kita harus sama-sama pikirkan. Nah, untuk teman-teman yang kepingin belajar, mungkin Bulan bisa cerita berbagai program yang sudah kita siapkan di Bali Waste Management Training Center. Silakan Bulan.
3: Silakan Bulan. Bali Waste Management Training Center sendiri punya beberapa mitra ya.
1: Okay.
3: Selain itu kita punya beberapa program juga, program edukasi dan pelatihan.
1: Mm-hmm.
3: Yang contohnya seperti pengelolaan sampah plastik menjadi barang nilai guna.
2: Yeah.
3: Okay. Dari Pesona Plastik, mitra kita, itu juga ada budidaya maggot dari Umah Pupa. Okay. Jadi kalau teman-teman bingung sampah organiknya mau dikemana ini, gitu, kita bisa juga bantuin untuk belajar bareng-bareng tentang Umah Pupa, tentang budidaya maggot. Selain itu kita juga kita juga ekoenzim. Okay. Kita juga punya bisa belajar bareng-bareng kalau tertarik sama ekoenzim. Dan apa lagi?
2: Kita juga bekerja sama dalam mengolah minyak jelantah menjadi
3: sabun
2: ya,
3: yeah.
2: Sabun untuk cuci. Okay. Kita juga pernah kerjasama dengan Ticket to the Moon dengan menggunakan waste dari fabric mereka itu untuk menjadi frisbee yang diekspor. Jadi tahu ya main frisbee ya Mbak ya. Kalau dia dari bahan yang lembut itu sebenarnya ke tangan tuh enggak sakit. Tapi kalau dari yang apa kayak semacam karet yang keras itu kan sakit ya. Ini diisi dengan cacahan-cacahan dari fabric.
1: Yeah. Oh, okay.
2: Jadi dari fabric itu di upcycle, kemudian dari plastik pun bisa untuk melakukan dijadikan sesuatu yang ada nilai value added-nya. Kita juga pernah ajak desainer-desainer ya untuk bekerja sama mengupcycle sampah-sampah fabric-nya.
3: Iya.
2: Supaya menjadi sesuatu yang ada value-nya tapi bukan yang kelihatan kita make sampah gitu loh Mbak Linda, gitu ya.
1: Kayak
2: di tangan-tangan kreatif itu program produk-produk itu memang menjadi sesuatu yang ada value-nya.
1: Ada value-nya, betul. Dari sampah bisa jadi sesuatu yang ada value-nya yang bisa diuangkan.
2: Ya, bisa diuangkan. Betul. Cuma memang kalau dilihat secara kita dari sampah, cuma prosesnya itu Mbak Linda memang sedikit labor intensive.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi mungkin ya contohnya yang kita kerjasama dengan Pesona Plastik, yang dipekerjakan, yang di-empower adalah ibu-ibu di sekitar lingkungan.
1: Okay.
2: Yang mungkin kerja paruh waktu ya, kemudian mereka mendonasikan atau cuma bekerja selama 2 atau 3 jam dapat extra money gitu ya. Kemudian kita bisa merubahnya menjadi suatu produk yang lebih ada value-nya.
1: Tetapi nilai jualnya.
2: Ya, tetapi labor intensive ya, karena harus dipilah, dicuci dan lain sebagainya, which is amazing, bisa dilakukan, tetapi juga ya memang sangat-sangat labor intensive itu. Jadi banyak sekali waktu yang terbuang untuk melakukan hal tersebut gitu.
1: Okay. Nah kebetulan nih Kak, ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita nih dari Agung. Katanya, halo selamat malam, saya sudah cukup lama melihat Rotary Club, tapi sejauh ini menurut kakak-kakak apa sih program dari Rotary sendiri yang paling berhasil mengubah perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah?
2: Kita banyak sekali bekerja sama sekarang dengan universitas-universitas. Ada UNBI, Universitas Bali Internasional. Ada STIKOM. Kemudian ada Universitas Udayana juga. Dan berbagai UNDIKNAS juga ya.
1: Okay.
2: Gitu. Nah, jadi melalui anak-anak muda tersebut kita berkolaborasi. Kita mensosialisasikan dan juga melakukan kegiatan bareng-bareng. Jadi pada saat kita jadi bukan hanya pendidikan saja, bukan hanya edukasi saja, tetapi pada saat kita melakukannya bersama, itu menciptakan suatu memori di muscle kita dan juga di kepala kita bahwa apa yang kita lakukan ini memang ada efeknya. Contohnya Sabtu ini ya.
3: Sabtu tanggal 20 ini,
1: okay,
3: kita ada kerjasama sama UNBI, HI UNBI, untuk ngambil sampah di mangrove KUB Simbar Segara.
2: Iya. Okay. Jadi gini Mbak Linda, pada saat kita benar melakukan pembersihan sampah di mangrove ya, di mangrove itu tuh lumpurnya itu mungkin bisa satu dengkul ya. Jadi pada saat kita mengambil sampah di akar-akar mangrove yang terkena sampah, itu satu kantong plastik aja efeknya sangat-sangat luar biasa. Nah, dengan mengajak anak-anak muda ini turun eh kamu ambil sampahnya, dia tahu, oh ternyata satu kantung plastik sampahku yang gak sengaja kebawa angin itu kok ya setengah jam ini lo baru dapat paling 5-6 kantong sampah plastik. Jadi okay, itu menciptakan suatu memorable experience. So next time pada saat kita mau ambil mengambil plastik yang satu kali pakai, berpikir lagi, gak usah deh, aku bawa dari rumah aja kantong belanjanya
3: betul.
2: Seperti itu. Jadi the only way, satu-satunya cara untuk mengubah perilaku bukan hanya dengan edukasi tapi juga dengan melakukannya. Okay. Nah, dari Rotary Club Bali Denpasar bekerja sama dengan berbagai Rotary Club, ini yang kita lakukan, Mbak. Jadi kita bukan hanya memberikan edukasi tetapi kita memberikan experience kepada mereka.
1: Betul.
2: Bukannya kita mau menjadi pembersih sampah, bukan. Tetapi dengan hanya melakukannya kita tahu begitu susahnya untuk membersihkan.
1: Betul.
3: Ya? Betul.
2: Nah, untuk teman-teman yang kadang-kadang merasa kayaknya cuma kecil aja nih ya, sachet segala macam gitu ya, atau beli jajan yang dibungkus-bungkus kecil-kecil plastik itu loh.
3: Iya.
2: Nah, itu tuh susah banget tau enggak kalau misalkan sudah terbang ke kanan dan ke kiri.
1: Betul.
2: So next time sebelum meraih plastik satu kali pakai,
3: bisa berpikir dua kali dulu ya.
2: Pikirnya 5 kali gitu loh.
1: Enggak dua kali doang, berkali-kali.
2: Apalagi kalau sudah pernah membersihkannya bareng-bareng Rotary.
1: Betul. Gitu. Berarti emang langsung terjun langsung semuanya ya, dapat experience secara langsung. Nah, kebetulan ada juga nih di Facebook kita yang memberikan komentar nih dari Bapak Nyomanesa bilang, bicara sampah ada dua, anorganik dan organik. Tingkat krusial di kota maupun di desa lebih berpeluang organiknya diolah. Ketikan aturan dibuat mesti dikuatkan lagi, jangan dilepas karena wilayah desa tidak sama kepemilikan lahan untuk pengelolaan sampah, TPA, TPS itu pas-pasan. Ketika bersinergi dengan penegasan pergub dan perda, ini pasti butuh anggaran, begitu juga di desa. Okay. Jadi adakan kesungguhan dalam penanganan sampah mulai hulu bukan di hilir. Hulu yang dimaksud produksi item dan varian-varian produksi kemasan plastik, jadi aturan khusus untuk menangani plastik dan organik. Semoga Bali bersih dari sampah.
2: Iya.
1: Itu dia komentar dari Bapak Nyoman.
2: Betul Nesa, sekali ya? Pak Nyoman, betul sekali. Jadi efforts-nya itu bukan cuma dari kita konsumen, dari produsen juga gitu. Makanya sekarang kan berbagai usaha sudah memberikan tanggung jawabnya terhadap sampah-sampah yang mereka buat. Jadi mereka terima balik sampah-sampahnya. Itu jadi walaupun beberapa perusahaan mungkin kita mengatakan sebagai greenwashing ya. tapi balik lagi, daripada tidak gitu kan, okelah gitu kan. Nah, cuma mungkin kalau saya melihat tuh pada saat kita COVID itu all of a sudden sesuatu yang tadinya tidak dibungkus plastik, semua dibungkus plastik, dan kebiasaan itu terus berlanjut sampai setelah COVID. Nah, mungkin juga dari hulu sampai ke hilir. Tidak bisa cuma kalau sekarang lihat nggak, shampo itu dibikin semakin kecil lagi. Sachetnya semakin kecil satu kali pakai. Kebayang nggak? Itu adalah residu. Itu enggak, karena
3: nggak
2: kan dia ada
3: lagi.
2: Enggak
3: bisa diolah.
2: Nah, itu adalah nanti mungkin kita bicara mana yang bisa diolah, mana yang enggak bisa diolah, kan gitu. Mbak, karena kalau tidak bisa diolah, dia masuk ke residu. Nah, pada saat ke residu, apakah kita memiliki infrastruktur untuk ngurusin residu tersebut gitu kan. Benar sekali Pak Nyoman. Jadi tanggung jawab bareng-bareng tuh dari hulu sampai hilir.
1: Betul.
2: Kita kampanye bareng-bareng ya. Jangan pakai sachet gitu kan.
1: Langsung beli yang besar aja gitu. Jangan yang sekali.
2: Itu sudah ada ya, kalau daerah Canggu area itu sudah ada di istilahnya wholesale groceries gitu, betul ya. Jadi kalau kesana belanja tidak ada yang pakai kontainer. Jadi bawa kontainer dari rumah.
3: Setengah refill liter gitu ya.
2: Refill ya, bawa. Terus kalau ke pasar bawa apa, tepak-tepak atau bawa kantong plastik atau gimana?
3: Nggak pernah belanja sih.
2: Oh, waduh. Salah tanya kepada ibu-ibu di rumah. Ibu di rumah kalau belanja ke pasar gitu kan, belanja ikan dan lain sebagainya kan biasanya di kantong plastik kan tuh ya. Nah mungkin nggak ada salahnya sekarang sudah mulai membawa kantong-kantong plastik sendiri dari rumah, atau bukan kantong plastik, apa ya, tepak plastik ya, yang bisa kita pakai lagi, masuk situ. Jangan pakai pakai ini juga, apa,
3: tas kain
2: atau tas belanja kita. Selain reduce, kita juga bisa reuse. Semoga setelah itu bisa upcycle. Recycle ya.
1: Oke. Nah, tadi kan kita sebenarnya sudah sempat berandai-andai nih, katanya kalau orang Jepang bilang sekarang ini adalah seperti Jepang di 40 tahun yang lalu. Nah, itu kalau kita bisa bergerak ya, artinya di dalam 40 tahun ke depan, walaupun 40 tahun itu lama, tapi okelah kita anggap 40 tahun ke depan Indonesia bisa menjadi lebih bersih, menjadi kota yang bersih, negara yang bersih, mohon maaf. Nah, kalau kita berandai-andai nih, kalau tadi berhasilnya, tapi bagaimana kalau generasi muda Bali dalam 10 ataupun 20 tahun ke depan itu nggak ada gerakannya, persoalan sampah ini tidak ditangani secara serius, akan seperti apa menurut Bu Susan dan Kak Bulan nih?
2: Bulan dulu cerita. What do you think? Apa yang akan terjadi?
3: Kalau kita nggak mulai aware sama sampah dari sekarang, pastinya sampah akan terus menumpuk, mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas hidup pastinya kan. Selain itu berdampak juga sama pariwisata yang jadi tulang punggung Bali kan.
1: Betul.
3: Jadi daripada wisatawannya kabur, jadi kita harus aware dari sekarang sih.
1: Betul. Oke, silakan dari Bu Susan.
2: Betul sekali. Saya sudah mendapatkan berbagai WhatsApp karena isu sampah ini kan di blow up sampai kemana-mana ya, viral ya.
1: Betul,
2: bahwa
1: sekali.
2: Bali sekarang jadi pulau sampah katanya. Kalau dulu cuma ikan aja yang ikan sampah, sekarang udah pulaunya. Ingat ya kata-kata itu, katanya dulu kan apa, kalau orang diving atau snorkeling tuh banyak ikan sampah, which is sampah-sampah plastik di sana ya. Mereka sudah bertanya, sebegitu parahnya kah? Apakah kita lebih baik pergi ke Vietnam? Apakah kita lebih baik pergi ke Malaysia atau ke tempat-tempat lain? Kita jawabnya agak susah juga, tapi pikir lu masih banyak juga tempat yang beautiful, tapi ya memang kita memiliki problem seperti itu. Cuma kan di luar negeri kan di blow up sekali ceritanya dengan yang luar biasa kan.
1: Betul.
2: Nah, ini yang sangat saya rasa sangat mempengaruhi potensi Bali sebagai destinasi wisata. Gitu. Tapi gini loh Mbak Linda, saya percaya manusia itu harus mencapai titik marginnya. Titik margin itu artinya di suatu titik di mana tidak bisa tidak harus berubah. Kadang pernah dengar ya istilahnya, kalau nggak kepentok sampai benjol kayaknya kagak tahu kalau jalan tuh mesti lihat kanan dan kiri dan lain something like that lah ya. Tetapi kalau kita margin kita sudah tersentuh, artinya ini sudah mau tidak mau either you die sekarang kalau tidak berubah gitu ya, itu akan tersentuh. Dan saya percaya rules seperti itu. Jadi cuma ya memang harusnya kalau orang yang lebih bijak kan tidak harus sampai kepentok seperti itu. But somehow mungkin ya contohnya yang Oktober lalu ya, Oktober November sih
3: Oktober.
2: Yang kita. Nah, itu kan all of a sudden orang selalu langsung berpikir, wah, sampah sekarang menjadi isu gitu kan ya. 4 atau 5 tahun yang lalu kita sudah berkuar-kuar masalah sampah. Tetapi orang masih santai aja,
1: santai.
2: Akhirnya terjadilah threshold-nya pada saat itu berapa ratus miliar kita kehilangan karena banjir yang melanda Denpasar. Itu kan berarti satu threshold, ini udah kepentok benjol benjut kanan dan kiri ya. Orang baru mulai berpikir begitu. Nah, problem ini pun akan kalau tidak dilakukan dengan serius, ditanggulangi dengan serius, saya rasa akan menciptakan bencana lagi yang semoga tidak sampai ya, tetapi kalau tidak dilakukan itu akan terjadi Mbak Ulan. Jadi Mbak Linda, jadi itu saya harapkan warning lah buat kita. Itu udah ada warning keras kemarin itu.
1: Betul.
2: Ayolah. Ada satu cerita nih. Kita punya program di Tukat Mati namanya.
3: Iya.
2: Tukat mati, untuk membersihkan tukat mati tersebut, Mbak. Jadi pada saat kita undang international sponsor kita, kita punya perahu pengangkut sampah di sana untuk empower mereka-mereka yang membersihkan sampah di sungai tersebut, ya. Pada saat itu sudah lebih, itu berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu lah ya. Lebih bersih lah, udah lebih bersih. Terus kemarin kan kita ada penyerahan boat lagi gitu kan, tapi itu kan habis banjir itu loh,
3: yeah,
2: habis banjir. Dan di mana TPA Suwung ditutup dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah orang-orang buang sampah di sungai. Dan mereka datang, orang-orang Jepang gitu datang, dia lihat begini, kok kayaknya lebih kotor dari tahun lalu. Kita sebagai orang Indonesia tuh, aduh malu banget rasanya ya. And then we have to tell the story bahwa kita Bali sedang krisis dengan adanya ya itulah, penutupan TPA, orang tidak tahu mau dibuang kemana, dan akhirnya sampah itu pada saat hujan semuanya berhulu di sungai.
1: Dan dampaknya ke kita juga padahal ya.
2: Malu saya.
1: Betul.
2: Ya kan? Padahal idenya adalah dengan kita mengempower mereka membersihkan sungai, kan sungainya harusnya lebih bersih kan? Dan dengan edukasi yang dilakukan oleh Bulan dan teman-teman sekalian, harusnya lebih banyak orang lebih mengerti. Tapi kayaknya perjalanan kita masih panjang.
1: Masih panjang. Nah, ada kebetulan ada pertanyaan lagi nih di WhatsApp dari Pak Nyoman nih. Selama bertahun-tahun kita sering mendengar kampanye soal pengurangan sampah, tetapi masih berulang sampai dengan saat ini. Ya betul sih Pak. Sebenarnya menurut kakak-kakak nih, yang salah di mana? Sistem pengelolaan sampahnya atau memang pola pikir manusianya?
2: Bulan mau dari sisi anak muda dulu.
3: Sebenarnya yang bermasalah adalah kebiasaan kita belum terbentuk ya. Belum ada kebiasaan dan konsistensi dari kita untuk mau membersihkan sampah, mau untuk mengurangi penggunaan sampah, seperti itu sih kalau menurut saya.
1: Kalau dari Ustazan?
2: Iya, karena menurut mengubah suatu kebiasaan itu tidak bisa serta-merta. Jadi harus ada, pertama ya mungkin pembelajaran ya. Pembelajaran tuh artinya apa? Yang tadi, apakah kepentok dulu kemudian baru berubah, atau di reinforce tuh artinya ya di dengan peraturan yang ada itu di reinforce terus menerus sampai menjadi suatu kebiasaan. Karena kalau cuma dibikin aturan tapi tidak ada dikasih solusi, tidak disupervisi, ya manusia itu biasanya balik lagi ke kebiasaannya. Nah ini yang butuh waktu, Pak Nyoman. Jadi Pak Nyoman ya tadi. Jadi yuk sama-sama. Kadang-kadang lebih gampang buat kita semua tuh mengajak adik-adik di sekolah untuk berubah dibandingkan kepada mereka-mereka yang sudah terbentuk tabiatnya terbiasa. Karena saya sendiri sering melihat orang tuh buang sampahnya memang ke sungai gitu. Jadi mereka pikir sampah itu kalau dibuang ke sungai ya hilang, selesai di rumah mereka. Tapi dia akan end up di tempat yang lain. Nah, kalau mereka itu kita kasih tahu, agak susah berubah. Sampai rumah mereka kebanjiran.
1: Betul.
2: Atau sampai, ya itu tadi, thresholdnya ya, terkena gitu. Nah, tapi kalau anak adik-adik kecil di sekolah, harus dilaksanakan seperti kita rencana mau bikin program juga bahwa melakukan pemilahan dan lain sebagainya itu di sekolah, Mbak. Jadi dari anak-anak SD, anak SMP gitu ya. Nah itu diharapkan akan membentuk tabiat mereka, kebiasaan mereka menjadi manusia-manusia yang aware. Maksudnya dia memiliki kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan ini akan mempunyai pengaruh terhadap yang lainnya. Nah itu jadi kebiasaan. Butuh waktu Pak. Ayo sama-sama di rumah ingetin siapa yang cuma buang sampah sembarangan ataupun penggunaan sampah-sampah penggunaan sampah ya, penggunaan plastik sekali pakai
3: ya,
2: ya mungkin pakai. Dikurangi pembelian sampah apa jajanan yang sachetnya kecil-kecil itu mungkin dikurangi gitu kan, dan anak-anak dibiasakan membawa botol tumbler. Kemudian makanannya pakai tepa, kan lebih kalau dibikin dari rumah kan sebenarnya lebih sehat ya.
1: Betul,
2: karena kita
1: sekali
2: tahu apa yang kita taruh kita di sana.
1: Betul, gitu. Betul, betul sekali. Nah, nggak terasa nih Bu Susan sama Kak Bulan ternyata sudah lewat 50 menit waktu kita. Nah, untuk terakhir nih, mungkin dari Bu Susan ataupun dari Kak Bulan masing-masing boleh menyampaikan pesan kepada masyarakat nih tentang sampah. Apa sih pesan yang paling penting yang ingin Kakak dan Ibu sampaikan? Satu menit silakan, Bu Susan dulu atau Kak Bulan?
2: Bulan,
1: Kak
2: dulu,
1: Bulan
2: deh,
1: dulu,
2: Bulan
1: silakan.
2: Dulu.
3: Sebenarnya saya percaya sih kalau perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, okay, yang hanya bisa mengingatkan satu sama lain. Jadi sampah kita tidak akan menjadi masalah bagi lingkungan, tetapi akan menjadi dampak yang lebih baik jika kita mau berubah bersama-sama.
2: Oh, keren Bulan.
1: Oke, silakan Bu Susan.
2: Sampah kita itu adalah urusan kita. Jadi tidak usahlah kita gini, yang bisa kita lakukan di depan mata kita itu harus kita lakukan. Jadi tidak usah menunggu sampai ada peraturan dari pemerintah yang lebih yang lebih ajak atau yang lebih sustainable dan lain sebagainya. Kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan tanpa menyalahkan satu sama lain. Okay. Saya rasa kalau kita bisa berkolaborasi nih ya, pemerintah, masyarakat, rasanya kita bisa mengatasi permasalahan ini, asalkan yaitu secara konsisten dan kita pikirkan keberlanjutannya seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak apa sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk mereduce sampah kita ataupun memilah sampah ataupun mengolahnya, nanti bisa hubungin Bulan. Di mana Bulan?
3: Teman-teman bisa cari Bali Waste Management di baliwmtc.com atau di Instagram kami baliwastemanagement.tc.
2: Okay. baliwastemanagement.tc. TC itu training center sebenarnya.
1: Oke, siap, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Susan dan juga untuk Kak Bulan atas waktunya dan atas insight-nya pada malam hari ini nih. Memang kalau bahas kayak gini gak terasa ya, tiba-tiba sudah waktunya saja untuk berpisah. Nah, pendengar, demikian program Ngobras malam hari ini bersama Rotary Club of Bali dan Pasar edisi Kamis 18 Juni 2026. Bagi pendengar yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan ulang dialog malam hari ini, tentu bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar, semoga tema kita pada malam hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih bijak dalam pengelolaan sampah, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, serta melihat peluang dari hal-hal yang mungkin selama ini sering kita abaikan. Dengan demikian, saya Fitri Marlinda pamit undur diri dan selamat malam pendengar.
2: Selamat malam semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Susan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebelumnya di sini Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah dengan setia menemani Linda dalam beberapa jam kebelakang. Dan juga jangan kemana-mana, karena setelah ini rekan saya Mas Wandi Aziz akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra. mitra perusahaannya 2381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Rono Dipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi, kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tampak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya pengalaman pertama
16: di Gua Hira itu
15: bagaimana? Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampainya di puncak, Pebrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global.

0: kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
1: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
0: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
2: Guided by our chairship theme,
0: dari Jakarta, Reto Manesari, Prosiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3 dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang main. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
6: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Tanggal 18 ya, hari Kamis, bulan Juni 2026. Saya Wandi Aziz kembali bertemu dengan Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang mungkin malam hari ini lagi dalam perjalanan ya, menuju ke PKB, wah boleh. Tapi dipastikan beberapa titik macet ya, terutama termasuk di depan RRI ya, di Jalan Hemuruk ya. Mungkin lagi pada nyari parkiran ya. Senandung Malam akan hadir untuk Anda malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 saya akan hadirkan buat Anda. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung, silakan bergabung nanti jam 9 lebih dari 15 ya. Sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan Mimbar Agama Konghucu dengan judul Keimanan dari Perspektif Konghucu oleh Wusu Adinata. Dan kemudian dilanjut nanti ada radio atau drama radio ya, Kurir Tengah Malam, khusus ini produksi dari RRI Ambon. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini bersama saya Wandi Aziz. Denpasar.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, berjumpa kembali pada hari ini dengan saya, Wensu Adirata, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Provinsi Bali. Pada saat ini dan pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang keimanan dalam agama Konghucu. Nah, tentunya seperti agama lainnya, Konghucu itu juga merupakan suatu agama yang dalam definisinya disebutkan sebagai berikut, yang tercantum dalam kitab Tiongyong atau Chongyong, yaitu bagian dari kitab Susi, kitab yang 4, di mana di sana disebutkan sebagai berikut. Dalam kitab Tiongyong bab utama ayat 1 disebutkan firman Tuhan atau Tian, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, jadi agama itu adalah merupakan suatu bimbingan bagi masyarakat di dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari yang mengikuti watak sejatinya, yang sudah merupakan firman dari Tuhan. Ya, kalau kita seperti pada waktu yang lalu saya sudah dapat sebutkan bahwa watak sejati itu disebut dengan sing. Jadi sing itu merupakan warisan dari sifat-sifat Tuhan kepada manusia, yang antara lain yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah, itu 4 warisan sifat-sifat Tuhan tersebut kita telah dapatkan ketika kita sudah lahir. Mulai saat pembentukan manusia pun sebenarnya sifat-sifat ini sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hal itulah yang merupakan dasar-dasar kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam masyarakat, sehingga apa yang kita laksanakan itu adalah berdasarkan daripada ini. Ya, begitulah sebenarnya yang mesti kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya mungkin banyak dari masyarakat, umat beragama pun melakukan hal yang kiranya tidak bisa sepenuhnya seperti yang itu, sehingga kemudian menjadi suatu permasalahan di mana di dalam masyarakat tidaklah dapat dilaksanakan hal-hal yang ideal menurut sifat-sifat Tuhan yang telah diwariskan oleh manusia tersebut. Nah, dalam hal ini, jadi ada merupakan suatu hal yang mesti dilaksanakan oleh umat Konghucu, baik dari mulai dia berpikir, kemudian mengucapkan, kemudian melakukan. Sehingga kita dalam agama Konghucu mengenal istilah Cheng. Cheng itu sepenuh iman kita melaksanakan apa yang kita pikirkan, katakan, kemudian lakukan. Nah, dalam keimanan agama Konghucu kita mengenal namanya Pak Cheng Chen Kui. Jadi maksudnya adalah 8 keimanan secara agama Konghucu, yaitu kalau disampaikan yang pertama ialah Cheng Xing Huang Tian. Jadi maksudnya adalah kita percaya sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sana diharapkan dengan keiman kita dan kepercayaan kita terhadap Tuhan, maka kita diharapkan jangan mendua hati sehingga menimbulkan kebimbangan dalam diri kita. Jadi ketika kita bisa memantapkan diri kita dan meyakini diri kita bahwa Tuhan adalah ada di sekitar kita, maka diharapkan kita sudah mendapatkan suatu keyakinan bahwa
terhadap Tuhan tersebut, kita tidak perlu mendua lagi gitu. Jadi sudah punya konsep-konsep tentang ketuhanan. Kemudian kedua yaitu cengcun ciete, yaitu sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan. Saya sebutkan dulu 8 keimanan tersebut antara lain setelah yang nomor 2. Kemudian cengli mingming, percaya sepenuh iman untuk menegakkan firman yang gemilang. Kemudian yang keempat, cengci kuisen, yaitu sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh dalam diri kita. Nah, kemudian yang kelima, yaitu cengyang xiaosi, itu. Jadi cengyang xiaosi itu maksudnya sepenuh iman kita merawat cita-cita berbakti. Nah, kemudian yang keenam, cengsun mutu. Jadi cengsun mutu itu maksudnya sepenuh iman mengikuti gentah rohani. Jadi gentah rohani itu yang dimaksud di sini yaitu Nabi Agung Gongzi. Jadi sepenuh iman mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian yang ketujuh, percaya sepenuh iman dan memuliakan kitab susu dan ucing, kitab suci kita. Jadi di sana disebutkan ceng cin cing su. Jadi maksudnya itu sepenuh iman kita percaya kepada kitab suci, susu dan ucing. Jadi kitab yang empat dan kitab yang lima, susu dan ucing. Kemudian yang kedelapan yaitu sepenuh iman menempuh jalan suci. Nah, jadi demikian 8 keimanan agama Konghucu. Yang ke-8 itu dengan istilah aslinya yaitu Jeng Sing Ta Tao, sepenuh iman menempuh jalan suci. Itulah 8 keimanan agama Konghucu. Dan mari kita bahas mulai pertama yaitu Jeng Sing Wang Tian. Tadi sudah saya sebutkan sedikit tentang bagaimana kita percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak mendua hati. Nah, jadi Tuhan Yang Maha Sempurna sebenarnya memiliki sifat-sifat yin, ada 4 sifat Tuhan itu yin, heng, li, chen. Jadi 4 sifat Tuhan tersebut, yang yin itu berupa sifat Tuhan sebagai Khalik, pencipta alam semesta, maha pengasih, yang kemudian merupakan prima causa sekaligus causa finalis, mula dan akhir semuanya. Nah, itu sifat-sifat Tuhan yang pertama sebagai pencipta alam semesta, merupakan causa prima dan finalis. Jadi Tuhan yang menciptakan dan kemudian semuanya akhirnya kembali pada Tuhan. Nah, kemudian sifat Tuhan yang kedua yaitu Heng. Heng itu berarti maha besar, maha menjalin atau menembusi, maha indah. Itu sifat Tuhan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Li, yaitu maksudnya adalah maha pemberkah, menjadikan tiap pelaku menuai hasil perbuatannya, maha adil. Itu sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, sifat Tuhan yaitu Chen. Chen itu maksudnya adalah maha kokoh, maha abadi hukumnya. Nah, demikian ditulis dalam kitab suci agama Konghucu. Di dalam kitab Ucing yang terdiri dari 5 kitab, yaitu kitab Sucing, kitab Icing, kitab Sucing, kitab Sucing, kitab Cuncucing,
Itu jadi ada lima kitab yang disebut dengan ucing. Ucing itu ngongking, seperti yang dulu saya sampaikan di awal siaran saya. Ngongking itu lima buku yang mendasari kitab suci sesu, yaitu. Nah, kemudian lebih lanjut kita akan coba menyampaikan apa yang ditulis di dalam kitab I Ching. Satu, lebih lanjut di dalam Chuan atau penulisannya ditulis dengan Maha Besar Tuhan Yang Maha Esa, yang sempurna dengan sifatnya yang khalik, berlaksa benda dan wujud bermula, dan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tadi saya dapatkan bahwa semua itu bersumber daripada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti awan berlalu, hujan dicurahkan, benda dan makhluk mengalir berubah bentuk, sungguh maha gemilang Dia yang menjadi akhir dan mula daripada semua itu. Jalan suci Tuhan Yang Maha Sempurna menjadikan perubahan dan peleburan masing-masing lurus dengan watak sejati dan firman, melindungi persatuan dalam keharmonisan yang agung. Semua membawakan berkah, semuanya dengan hukumnya yang abadi. Demikian, kitab suci Ching menyatakan kemahamuliaan dan kemahabesaran Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan pembahasan tentang keimanan yang pertama, yaitu Chen Xing Huang Tian. Jadi di sini kita sebagai insan yang dewasa kesadaran batinnya, yang memiliki akal budi sehat, pasti merasakan dan mengakui bahwa di balik kenyataan-kenyataan alam benda yang fana, dengan segenap hukumnya ini, pasti ada Khalik yang maha sempurna yang menciptakan semuanya ini. Oleh karena itu, beriman kepada Tian atau Tuhan Yang Maha Esa adalah hal utama bagi kehidupan rohani manusia. Nah, dalam penyampaian dari raja-raja suci zaman dahulu, di antaranya itu Raja Suci Yao, dalam amanatnya kepada menteri dan rakyatnya bersabda, "Permuliakanlah Tian, maksudnya Tuhan Yang Maha Besar." Ya, itu disebutkan dalam kitab Suching, yaitu kitab sejarah dalam agama Konghucu, yang dalam kitab yang lima tersebut. Jadi di sana sudah disebutkan sebagai demikian, "Permuliakanlah Tian Yang Maha Besar." Nah, biarpun demikian, hakikat kenyataan Tuhan Yang Maha Esa itu suatu perkara yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah, tidak dapat dibatasi dengan kemampuan pengertian manusia yang serba terbatas ini. Nah, di dalam kitab sesu, yaitu bagian kitab tengah sempurna, tersurat, sungguh maha besar kebajikan Tuhan Yang Maha Roh. Dilihat tiada tampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Nah, jadi demikian disebutkan, demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, dan mengenakan pakaian lengkap sujud bersembahyang kepadanya. Sungguh maha besar Dia, terasakan di kanan kiri kita. Dalam kitab Sanyak tersebut tertulis, adapun kenyataan Tuhan Yang Maha Roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Maka
Sungguhlah jelas sifatnya yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Demikianlah dia. Jadi dia maksudnya Tuhan. Begitulah. Nah, ayat terakhir kitab tengah sempurna berbunyi, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tinggi, dan pendukung semuanya itu, tiada suara dan tiada bau. Demikianlah kesempurnaannya. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi yang kita bisa adalah cuman merasakannya ya, dengan kepekaan batin kita, dengan hati yang tulus, pikiran jernih, maka kita akan bisa merasakan keberadaan Tuhan tersebut. Nah, tetapi sesungguhnya alam semesta dengan segala hukumnya yang tepat dan abadi menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa tersebut. Kemudian di dalam kitab Liji bab 27 ayat 3 ditulis, tanda kemuliaan yang tidak berkesudahan seperti matahari, bulan beredar dari timur ke barat dengan tiada berkesudahan, itulah karena jalan suci Tuhan yang Maha Esa dengan tanpa menunjukkan adanya perbuatan dan semuanya jadi. Nah, itu jadi Tuhan itu sudah mengatur segalanya dalam keharian kita. Dan Tuhan itu seperti automatically itu perbuatan itu terjadi dan semuanya itu sudah alami seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan jalan suci Tuhan. Kesempurnaan atau hukum alam yang gilang gemilang itulah jalan suci Tuhan. Maka seorang yang berperi cinta kasih, ia tidak dapat tidak berbuat yang berkelebihan. Seorang anak yang berbakti pun tidak berbuat yang berkelebihan. Maka seorang yang berperi cinta kasih itu di dalam mengabdi kepada orang tua, sesama manusia, ia berbuat seperti mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, dan di dalam mengabdi kepada Tuhan, ia berbuat seperti terhadap orang tuanya. Maka seorang anak berbakti, ia dapat menyempurnakan diri. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan tentang penyebutan nama Tuhan dalam agama Konghucu. Jadi di dalam kitab-kitab suci Konfusiani, dari kitab suci Ubat Konghucu, ada beberapa istilah untuk menyebutkan nama Tuhan yang Maha Esa. Dalam kitab I Ching atau kitab perubahan, digunakan istilah Qian. Qian itu maksudnya yang mengandung pengertian bahwa Tuhan itu ialah yang Maha Ada, Maha Sempurna, Khalik Alam Semesta, Maha Positif. Di dalam kitab tengah sempurna disebut pula dengan nama Kui Sen, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Roh yang berkuasa atas segala sifat yin yang. Jadi yin itu sifat-sifat negatif dan yang adalah sifat-sifat positif yang maha suci gitu. Jadi sifat yin dan yang tersebut sudah merupakan hukum di dalam dunia ini yang merupakan keseimbangan antara negatif dan positif. Jadi itu pasti ada itu dalam dunia ini. Dimanapun kita berada, itu pasti ada seperti itu. Nah, di dalam kitab Liji digunakan pula istilah Tai It atau Tai I. Jadi yang artinya adalah satu yang maha besar. Ini sejajar dengan istilah yang digunakan pula di dalam kitab I Ching dengan sebutan Tai Chi, yang maha ada, maha puncak, dilambangkan dengan simbol-simbol Tuhan. Tetapi nama yang paling umum yang terdapat di dalam seluruh kitab-kitab suci Konfusiadi ialah sebutan untuk Tuhan yaitu Tian dan Ti.
Nah itu ya, jadi di sini saya sampaikan istilah-istilah aslinya. Jadi yang dimaksud dengan banyak nanti istilah-istilah asli, tapi akan saya berusaha terjemahkan apa artinya itu. Seperti sekarang penyebutan Tuhan dalam kitab Konfusiani itu sering disebut dengan Tian, dengan Ti, itu adalah sebut untuk Tuhan. Nah, kalau kita mungkin bisa mendalami untuk mengenal huruf-huruf Mandarin tersebut, biasanya terdiri dari banyak goresan-goresan yang mempunyai arti tertentu. Seperti dia itu Tuhan itu, kalau kita lihat itu terdiri dari gabungan dua huruf sebagai akar kata II itu satu strip. Kemudian ada kata besar itu. Besar itu Ta artinya besar. Jadi Tian itu gabungan antara Ta besar dan ada satu. Itu satu itu I satu. Jadi Tian itu adalah satu yang maha besar. Jadi itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah itu penulisan-penulisan huruf-huruf Mandarin itu seperti itu. Karena dia hurufnya terdiri dari huruf gambar itu. Jadi bagaimana orang menggambarkan Tuhan tersebut, yaitu dengan seperti itu. Ada satu yang besar, itulah kita sebut Tuhan. Nah, jadi kemudian artinya langit atau Qing yang artinya bumi dan Kun yang artinya menembusi atas bawah, mencipta, menguasai. Jadi Ti mengandung pengertian yang maha besar, Kalik yang menguasai langit dan bumi. Nah, sebutan Ti banyak digunakan di dalam kitab suci yang berasal dari dinasti Sang. Sang itu atau In itu sudah jauh sekali itu waktunya, yaitu 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Nah itu bayangkan waktu 3000 sekian ratus tahun sudah berlalu itu. Demikianlah disebutkan itu dinas pada zaman dinasti Sang. Sedangkan sebutan Tian atau Tuhan banyak digunakan di dalam kitab suci sebelum dinasti Sang, seperti dinasti Xia, itu lebih awal lagi daripada dinasti Sang, yaitu dinasti Xia. Mulai terjadinya zaman dinasti Xia itu adalah 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Nah, itu lebih dulu daripada dinasti Sang, dinamakan dinasti Xia. Nah kemudian setelah dinasti Sang, yaitu zaman dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu mulainya dari 1122 sampai 2155 sebelum Masehi. Nah, itu kurang lebih ada 900 tahunan tuh. Jadi zaman dinasti itu begitu panjangnya itu, dari dinasti Xia pertama, kemudian dinasti Sang, kemudian dinasti Zhou. Demikian itu, pada saat itu sudah mulai kita nabi-nabi Buddha itu sudah merasakan adanya Tuhan yang disebut dengan istilah yang ada Sang, Sangti, Tian, kemudian begitu. Nah, jadi itulah sebutan-sebutan daripada Tuhan dalam agama Konghucu. Malah sarjana barat seperti James Lager, DDLD, itu jabatannya yang jabatan keilmuannya itu, yang telah menerjemahkan hampir seluruh kitab suci Konfusiani pada abad yang lalu, menerjemahkan Tian dengan istilah Heaven. Jadi orang barat menyebutkan itu Tian itu Heaven, atau yang dapat diartikan sebagai langit atau surga atau kayangan, dan Ti dengan istilah God. Nah, jadi Tian langit, surga, kayangan, Ti dengan disebut dengan God atau Tuhan atau Allah. Nah, sesungguhnya pengertian Tian maupun Ti seperti yang digunakan di dalam kitab suci Konfusiani hanya menunjukkan satu pengertian saja, yaitu untuk menyebut kepada Tuhan yang Maha Esa.
Nabi Kongzi yang hidup pada zaman dinasti Zhou, jadi dinasti ketiga di awal-awal terbentuknya dinasti itu, Nabi Kongzi sendiri hidup pada dinasti Zhou, dinasti yang ketiga itu. Biasa menggunakan nama Tian untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya di dalam kitab suci Sisu, kitab yang empat, sebagian besar digunakan sebutan Tian, kecuali untuk kalimat-kalimat yang dipetik dari kitab suci yang lebih tua, seperti dari kitab ini, kitab syair atau sucing, atau kitab sucing, kitab sucing, kitab ini, kitab sucing itu kitab sejarah, kemudian kitab sucing, kitab syair, digunakan istilah Ti atau Sang Ti sesuai dengan aslinya. Nah, jadi penggunaan kata Tian dan Ti dalam kitab Ucing biasa diberi kata tambahan pemuliaan. Misalnya ada yang menyebutkan Sang Tian, atau artinya Tian atau Tuhan yang maha tinggi, atau yang di tempat maha tinggi. Ada Hao Tian, artinya Tian, Tuhan yang maha besar atau maha meliputi. Ada pula yang menyebutkan Chang, Chang Tian, artinya Tian yang maha suci, maha kudus, maha luhur, maha tinggi. Kemudian ada Min Tian, artinya Tian yang maha welas asih, yang maha murah, maha pengasih. Kemudian Huang Tian, artinya Tian yang maha kuasa, maha agung, maha pencipta. Juga ada yang menyebutkan Sang Ti, artinya Tuhan Khalik pencipta semesta alam, yang maha tinggi, atau yang maha, yang di tempat maha tinggi. Nah, demikian sebutan-sebutan Tuhan dalam agama Kongucu sesuai dengan keimanan agama Kongucu yang pertama, yaitu sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam keseharian banyak juga yang menyebutkan dengan Tian Kong atau Ti Kong, itu bahasa gitunya, bahasa Mandarinnya. Maka hari suci sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diselenggarakan tiap bulan satu, itu namanya Cheng Ye atau bulan pertama, tanggal 8 menjelang 9 penanggalan Imlek. Demikian para pendengar, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih.

0: dan Pasar malam ini.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Ayah, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita Guri Rasa sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal.

0: luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Sekian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis The Kok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Kok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
6: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
7: Kiu-kiu! Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ke TV, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Kita langsung saja ya, angkat penelpon pertama. Tapi jangan lupa untuk sesi pertama masih bebas, mau lagu apa aja, boleh manca atau juga dalam negeri ya. Kita akan angkat. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
7: Selamat malam Bu Igati. Sehat Bu Igati?
8: Selamat. Alhamdulillah Mas Wandi. Sehat.
7: Jangan-jangan ini Bu Igati yang telepon di 0361.
8: Oh, enggak.
7: Kirain. Soalnya kalau Bu Igati itu punya taktik khusus untuk naik ke sini. Dan saya
8: karena
7: paham itu.
8: Pertama. Karena ini pertama saya tidak.
7: Oh, enggak, gitu. Tadi sebenarnya ada Bu Janura loh. Eh, kok Bu Janura, Bu Farida?
8: Bu Indi.
7: Enggak, Bu Farida. Tapi enggak tahu kenapa turun terus langsung tergantikan oleh Bu Wigati.
8: Iya, asik.

0: makan di situ.
1: Ya,
0: terus ada anak cewek berdua sama pacarnya, mungkin wong masih masih muda sekali ya. Itu di ya agak depan gitu ya, okay. Di depannya. Terus makan bakso, saya pesen mie ayam, beliau berdua itu anak muda itu pesen bakso. Terus mungkin makan bakso sambil enggak tahu, pokoknya kayaknya sih lagi
1: ketawa, ketawa.
0: Apa marahan apa lagi marahan apa gimana gitu sama cowoknya itu.
1: Aku enggak mau gitu kata terus, ceweknya.
0: Bukan
1: enggak apa-apa gitu, sayang. Enggak, aku enggak mau.
0: Terus itu makan bakso tahu mungkin lagi emosi apa gimana ya. Ininya mau nyunduk nusuk baksonya itu tahu nusuk apa gimana bisa baksonya lompat.
1: Kan? baksonya itu kena ke Bu Wigati,
0: masuk mangkok layar.
1: Masuk mangkok Bu Wigati, serius Bu?
0: Iya, tapi serius, tapi kan muncrat ya kuahnya ya, yang di tempat saya
1: kena
0: kan
1: baju
0: muncrat
1: gitu
0: ke saya. Terus saya kan gak tahan ketawa ya. Terus ceweknya langsung mungkin kayaknya lagi marahan gitu.
1: Langsung pergi dia.
0: Enggak, cowoknya yang langsung pergi, ceweknya enggak bingung. Terus saya bilang, enggak apa-apa mbak. Terus masnya itu, pacarnya itu tanya, sini mas, ini sanda ikhlas enggak kalau baksonya tak makan.
1: Rezeki.
0: Terus tak candain kan mas, jadi akur itu. Tak candain, tapi kalau baksonya tak makan, kalau saya kecantol situ gimana? Akhirnya ketawa jadi akur itu Mas Wandi.
1: Jangan-jangan mereka masih pakai baju biru putih gitu atau abu-abu putih? Pakai baju sekolah?
0: Mungkin ya, mungkin. Enggak pakai baju sekolah, pakai baju
1: biasa.
0: Tapi mungkin usianya ya segitu-segitu ya.
1: Oke.
0: Jadi masih anak-anak.
1: Ini ya saya kayak cerita sinetron mana gitu.
0: Saya ingat itu ketawa ya mas. Lah kalau mau saya makan itu bukan bakso.
1: Tapi kan dimakan. Sudah rezeki.
0: Iya. Terus lah itu tak godain kan. Nanti kalau saya makan, kalau saya kecantol gimana mas? Tak gitu kan. Lah terjadi ketawa, enggak jadi marahan itu. Saya ingat itu kemarin. Lucu anak muda ya. Ya kan kuahnya muncrat.
1: Iya. Saya pikir ini kalau misalnya apa? Mencelat gitu ya bahasa Jawanya.
0: Iya itu di gimana
1: itu? Mencelat itu sekalian mie-nya gitu ya. Sama bakso uratnya yang besar, sama bakso yang ada isi telur puyuh gitu sekalian, jadi tiga langsung gitu kan. Kan kalau apa yang nyiapin kan khusus untuk mereka, jadi mereka yang bayar gitu. Kok pas ya rezeki.
0: Kok pas ya rezeki satu butir bakso.
1: Itu bukan bakso urat.
0: Bukan bakso,
1: bakso yang biasa
0: tapi agak besar itu ya. Dalamnya isinya itu ati.
1: Wih, ada
0: ati
1: ya.
0: Ati ayam.
1: Wah, enak itu. Saya belum pernah ada. Nemu kalau ini bakso.
0: Oh, sini banyak ayam. Mas. Isi ayam.
1: Jangan-jangan bukan cuma ati ayam aja. Jangan-jangan besok-besok bisa jadi ada kupon khusus ambil daging.
0: Di sini ada bakso bola tenis namanya. Memang besar sebola tenis ya. Tapi isinya itu tetelan gitu.
1: Ada bakso daging. Jebakan juga ada ya. Bakso apa sih namanya?
0: Bakso mercon.
1: Mercon. Jadi
0: iya, isinya cabe
1: gitu, sambel gitu.
0: Saya itu kemarin saya sampai ketawa, aduh dapat rezeki bakso gitu. Tapi kan jilbab saya depannya udah kena kuah.
1: Kena kuah. kuahnya yang ada ini lagi, ada sausnya.

0: dan sambal gitu.
1: Iya, kecap. Aduh, tapi ya enggak apa-apa. Tapi jadi itu anak kan
0: Cerita ya,
1: enggak jadi
0: jadi
1: marahan.
0: lucu lah. Tapi sempat nanya, Bu, namanya siapa gitu?
1: Enggak,
0: Oh
1: enggak.
0: enggak.
1: Ceweknya kan malu banget
0: Oh
1: itu.
0: gitu, iya.
1: Maaf, Bu, maaf, Bu. Enggak apa-apa. Lagi tambah baksonya lagi juga enggak apa-apa saya. Kan jadi ketawa itu.
0: Iya,
1: Ya,
0: siap.
1: pengalaman tak terduga ya,
0: Benar,
1: Mas
0: benar,
1: Wandi.
0: benar.
1: Oke, lagunya tahun berapa?
0: Lagunya masih bebas nih, sesi pertama.
1: Bebas.
0: Nih ada yang nungguin ibu loh di 0361, sudah saya angkat
1: Oh
0: tapi
1: ya,
0: belum tahu
1: oh
0: siapa.
1: kasihan, iya, oh kasihan. Lagunya apa ya?
0: Lagunya
1: Oh,
0: boleh apa aja.
1: boleh apa aja. Saya pingin itu, yang dari Ju SP Esposito ya, Lady, Lady, Lady.
0: Siapa
1: Iya.
0: penyanyi?
1: Ju
0: Juleha.
1: Esposito, bukan Juleha dan Junaidi.
0: Junedi. Makanya tadi. Siapa namanya?
1: Ju Esposito.
0: Jo Espetico.
1: Ju
0: Esposito.
1: Esposito.
0: Oh, judulnya apa, Bu?
1: Lady, Lady, Lady.
0: Lady-nya 3 kali.
1: Iya.
0: Banyak juga ya.
1: Nanti kalau 4 kali bukan ready.
0: Terus apa dong?
1: Lado. Oke, okay, salamnya. Kasihan yang
0: Silakan.
1: nunggu.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bu Janura. Salam hormat, salam sayang Bunda. Selamat istirahat. Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Ani, Bu Farida, Pak Ayu. Mas Sandi, Mas Sandi, Mas Sandi digoreng dan keluar-keluar.
0: Mas Sandi ini di belakang Ibu lewat
1: Oh,
0: WhatsApp.
1: oke. Oh, asik, asik. Oke. Semuanya aja ya, Mas
0: Siap,
1: Wandi.
0: siap.
1: Saya tunggu nanti. Mana?
0: Oke,
1: Ceko, Ceko.
0: Jo es.
1: Saya nunggu Ceko. Jo Esposito.
0: Oke, siap,
1: Oke,
0: sudah ada.
1: terima kasih.
0: Oke,
1: Selamat
0: selamat
1: malam.
0: hati malam.
1: Ya, sehat-sehat selalu.
0: Amin,
1: Terima
0: amin.
1: kasih.
0: Oke, Bu. Baik, terima kasih Bu Wigati. Kita langsung angkat penelpon berikutnya yang sudah nunggu dari tadi. Selamat malam. Senandung malam.
2: Iya, selamat malam.
0: Bu Andi,
2: kurang,
0: istirah.
2: Kurang seperempat jam, setengah jam durasinya gitu ya. Ya, ini ruang ngobrol pada pagi cote ini. Bukan senandung malam lagi gitu.
0: Waktunya curhat gitu.
2: Aduh.
0: Nah, tapi kalau kayaknya cocok kalau cerita ini kali ya, cerita horor. Cuman sehat ya Bung Andi di istirahat.
2: Ya.
0: Ini apa jagoannya sudah sampai mana nih jagoan Bung Andi?
2: Ya pasti jelasnya Argentina, back to bed pasti.
0: Argentina ya, kenapa? Karena ada kakak Messi atau gimana?
2: Ya, pokoknya Argentina ini kan ya semuanya individu pemainnya gitu ya, kualitasnya
0: Argentina
2: tidak diragukan.
0: Siap, berarti nanti nunggu Argentina melawan Austria ya hari Selasa, benar ya?
2: Yeah.
0: Benar-benar. Oke. Okay.
2: Argentina itu tidak bisa juara kalau tanpa Lionel Messi. Dan juga ini Portugal ini tidak bisa juara kalau Ronaldo masih
0: Masih di?
2: Kenapa?
0: Oh, oke. Okay.
2: Kenapa? Saya lihat permainannya gayanya Ronaldo ini si orangnya istilahnya ini gitu.
0: Apa?
2: Ego.
0: Ego.
2: Oke.
0: Okay. Siap.
2: Sebenarnya peluang itu ada diberikan sama temannya atau gimana di tengah golin malah ya istilahnya berambisi mau buru ekor gitu.
0: Oh.
2: Ronaldo
0: okay.
2: Messi gitu.
0: Benar, benar, benar. Siap. Berarti kita lihat nanti. Mau request lagu
2: langsung,
0: apa?
2: Langsung ke lagu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Iya. Soalnya saya nggak biasa cerita panjang kayak lebar gitu ya.
0: Lagu apa? Masih bebas ini? Kalau nanti
2: dari masukkan. Dari Becky Tumewu ya.
0: Becky Tumewu.
2: Iya, Becky Tumewu.
0: Mm-hmm. Kayaknya kemarin sempat request deh.
2: Betul.
0: Judulnya apa ya, kalau sekarang?
2: Tapi ini versi barat ini yang saya mau minta.
0: Mm-hmm.
2: Ya. The Way You Look Tonight.
0: The Way
2: You Look Tonight.
0: Ada nggak ya?
2: Ini nih. Ada nggak ya? Wah, ini nih penyakitnya Bu Wan. Dikasih lagu
0: karena
2: Mandarin, dikasih lagu Mandarin menyerah dulu.
0: Bukan, karena kalau Mandarin udah jelas itu tidak ada, tidak pernah saya. Kalau Becky Tumewu itu adanya yang apa, berdua ini atau kalau boleh mencintamu itu cuma dua sih.
2: Kita sudah saya request tempo hari.
0: Oh.
2: Kalau boleh mencintaimu itu.
0: Itu yang saya tahu di sini adanya cuma dua.
2: Oh.
0: Kalau The Way You Look itu nggak ada kayak.
2: The Way You Look Tonight.
0: Yang ada dari Rod Stewart atau Abby Scott itu ada. Gitu Bung Andi.
2: RPL lagi buat Bung. Makanya kalau saya putar di sini, waduh.
0: Enggak, mungkin kalau bukan apa cover ada kali.
2: Bukan cover itu.
0: Oh bukan. Oh kok nggak ada koleksinya? Berarti saya harus ngomong sama Bang Daniel nih. Bang Daniel request Becky Tumewu The Way You Look Tonight. Iya yeah, benar.
2: Iya.
0: Oke. Karena yang di sini ada cuma itu.
2: Ya ini.
0: Abby Scott sama Rod Stewart. Nah itu.
2: Ya udah, itu aja Bung Wandi ya.
0: Mau yang mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Terima kasih Bung Andi. Sekarang kita lanjut penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Halo. Selamat malam juga.
0: Selamat malam. Bunda Yeseli, gimana kabarnya?
3: Aman-aman.
0: Aman.
3: Ini dengan Wandi.
0: Benar, Bunda Yeseli.
3: 100 dong.
0: Boleh pinjam 100?
3: Oh, enggak boleh.
0: Sedikit banget 100.
3: Oh ya, mau berapa?
0: Enggak.
3: Ya udah.
0: Sehat ya, Bunda Yeseli?
3: Oh, sehat. Puji Tuhan.
0: Mm-hmm.
3: Di,
0: ya.
3: Boleh kos lagu?
0: Boleh, silakan.
3: I Can't Stop Loving You.
0: Dari?
3: Pokoknya, cari aja sendiri.
0: I Can't Stop Loving You, oke.
3: Okay. Salam-salam dulu ya, sayang.
0: Silakan, Bunda.
3: Untuk Bu Janura, selamat malam.
0: Mm-hmm.
3: Bu Windy juga selamat malam. Bu Gemas, selamat malam. Bu Ani Gunung Talang juga selamat malam. Mami Adel, selamat malam.
0: Mm-hmm.
3: Ayu Cantikku juga selamat malam.
0: Yeah.
3: Bu Nangong, selamat malam.
0: Bu siapa? Bu Nana?
3: Nana.
0: Oh, Nana.
3: Okay. Penyiar dulu, udah pensiun.
0: Oke, siap.
3: Bu Ayu Dimasohi, selamat malam juga.
0: Yeah.
3: Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati. Mami, apa Mini S?
0: Bu Mini S.
3: Bu Mini S juga selamat malam. Untuk Pak Widi.
0: Ya. Yeah.
3: Di Tokyo bersama keluarganya mat malam.
0: Oke.
3: Okay. Pak Kris Pati mat malam juga.
0: Mm-hmm.
3: Pak Ken Arlok mat malam. Pak Putu Bendese juga mat malam.
0: Mm-hmm.
3: Pak Adelai mat malam.
0: Mm-hmm.
3: Pak Anwar Bang Sandi.
0: Bang Sandi.
3: Selamat malam juga. Pak Andi Yudhistira. Selamat malam semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Selamat bobo sampai pagi nanti. Untuk Bang Wandi.
0: Iya.
3: Siapa?
0: Benar lah Bang Wandi.
3: Mak juga sampai selesai nanti bersama operatornya.
0: Siap.
3: Salam. Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga.
0: Baik, benar.
3: Tuhan memberkati kita semua. Yuk.
0: Amin, amin.
3: Dadah.
0: Bye. Oke. Baik, terima kasih Bunda Yoseli. Sehat selalu. Kita angkat penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Penandung Malam. Selamat malam Bang Wandi.
0: Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar? Baik, Bunda. Bu Kartika ya.
4: Iya betul, Bang Wandi. Bang Wandi.
0: Siap. Gimana Bu, ini Bu Kartika?
4: Live streaming loh.
0: Sudah bisa live streaming sekarang?
4: Iya.
0: Wih, keren.
4: Tuh, suara RRI yang masuk di radio.
0: Maksudnya?
4: Gak ada di radio.
0: Gak ada di radio. Tapi iya, katanya pakai streaming.
4: Kalau
0: berarti benar-benar. Iya.
4: Dari berapa hari ini sudah
0: Ya, sudah saya info sih kayaknya ada gangguan karena kemarin waktu saya ke Singaraja itu juga di Singaraja sampai di mana ya kemarin tuh sebelum pokoknya sebelum belok ke kemana sih itu udah nggak ada sinyal pokoknya masih di Bedugul di atas itu masih terus ngelewati monyet-monyet gitu. Itu sudah hilang ya.
4: Belum Wonogiri dari Singaraja apa dari Denpasar?
0: Dari Denpasar saya. Itu hilang. Jadi di Bedugul aja yang masih bagus gitu.
4: Oh, gitu ya.
0: Di
4: sekitar apa namanya tuh daerah Pancasari kayaknya.
0: Iya benar. Setelah Pancasari kayaknya.
4: Setelah
0: Pancasari langsung hilang. Dia tergantikan siaran lain gitu, gitu dah.
4: Iya. Ini saya baru sembuh nih, baru monitor
0: sakit. Flu atau gimana?
4: Ya.
0: Lagi flu atau sakit apa?
4: Sakit lah pokoknya.
0: Oh.
4: Okay. Itu saya waktu hari Senin udah ke rumah sakit,
0: Sekarang udah sembuh ya.
4: Sudah, meskipun belum sembuh total ya, tapi bisa lah gitu.
0: Siap.
4: Karena kadang-kadang tuh hari raya Galungan ya, mau tidak mau ya harus dikerjain gitu. Dikerjakan, harus sibuk juga gitu. Kamu ini lagunya apa Bang Andi?
0: Lagunya Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
4: Kasih tahu deh lagunya yang ada di situ aja.
0: Ada, ntar saya cari ini. Ada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, Dekat di Hati, Ran, Aku yang Tersakiti, Judika, Separuh Aku, Noah.
4: Judika yang mana?
0: Aku yang Tersakiti.
4: Oh ya, jangan.
0: Kemudian ada Cassandra, Cinta Terbaik, Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Cinta dan Rahasia, Yura Yunita. Masih banyak lagi gitu.
4: Cinta dan Rahasia. Dari siapa kok?
0: Cinta dan Rahasia dari Yura Yunita sama Glenn.
4: Kalau gitu lebih baik lagunya Geisha aja.
0: Geisha, oke.
4: Salam dulu ya Bang Wandi.
0: Boleh silakan.
4: Yang barusan ini saya nggak bisa dengerin teman-temannya siapa yang masuk. Soalnya saya lagi live streaming. Kalau ini telepon kan nggak bisa dengerin suara-suara gitu ya. Kalau di radio manual kan bisa sambil dengerin gitu. nggak nelpon. Salamnya buat Bu Indi siapa aja yang udah masuk bang?
0: Belum, Bu Wigati, Bung Andi Yudhistira, Bunda Yoseli, Bu ya Bu Kartika yang masuk baru itu.
4: Ada tiga orang ya. Tiga orang ya. Bunda Yos ya. Bu Indi belum ya?
0: Bu Indi belum.
4: Oh iya, selamat malam Bu Indi. Ibu Andi Gunung Talang, Ibu Bunda Yos ya. Bu iya, ada Ibu Wigati juga ya. Selamat malam. Ada Pak Putu Benise, ada Pak Kasanggulan, ada Bang Sandi, ya. Ada Bang siapa? Bang Sipati, kenalnya dan semua teman-teman yang ada di grup asik ya, tanpa terkecuali salam kompak persahabatan di udara deh. Semoga malam ini malam yang paling berbahagia ya.
0: Amin.
4: Dan lagi sehat ya semuanya. Buat Bang Wandi juga ya, semoga selalu sehat bersama keluarga tentunya ya. Dan kru seluruh apa kru RRI Denpasar semuanya ya, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu.
0: Amin.
4: Semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Okay.
4: Saya nggak bisa sebut satu-satu, nanti kelamaan, kasihan yang di belakang gitu loh.
0: Okay.
4: Ya, Bunda Jamira juga ya, Bugi Mengas ya. Pokoknya buat semuanya deh ya, yang udah masuk maupun yang belum masuk gitu. Salam kompak persahabatan di udara aja. Buat Bang Wandi, terima kasih waktunya. Sebenarnya tolong di play ya.
0: Oke, ditunggu lagi.
4: Siap. Sampai jumpa Bang Wandi.
0: Okay.
4: Terima kasih. Bye.
0: Bye. Baik, terima kasih Bu Kartika. Kita stop dulu untuk sesi pertama ya. Mas Andi ditunggu ya. Empat lagu nanti saya putarkan, ada requestnya Bu Wigati, ini spesial ada Joe Esposito, Lady, ada Bung Andi Yudhistira, Begitu Mewu, saya akan hadirkan Begitu Mewu dengan Kalau Boleh Mencintaimu. Kemudian juga ada I Can't Stop Loving You, ada Johnny Tillotson, untuk Bunda Yoselin yang sudah request. Dan yang terakhir ada lagu Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku. Bu Indi dan yang lain ditunggu lagunya, ditunggu sesi kedua ya, karena kita harus putarkan lagu ini yang sudah di request oleh Bu Wigati. Ada Lady dari Joe Esposito. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei,
0: awas, ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
5: Dan pasar malam

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Waktunya kentongan.
5: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fofidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
8: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
9: Contohlah tukang parkir.
10: Emang kenapa?
9: Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
10: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
9: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
11: Kiu-kiu. Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Kita waktunya sesi kedua di Senandung Malam. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Terima kasih untuk Bu Kartika, Bunda Yoselin, Bung Andi Yudhistira, kemudian juga ada Bu Wigati ya. Kita langsung angkat penelpon pertama kita. Siapakah dia?
12: Halo.
11: Halo, selamat malam.
12: Iya.
11: Hah?
12: Iya.
11: Iya.
12: Iya.
11: Sebenarnya sudah bisa sih ketebak tadi.
12: Enggak, saya kan baru berbaring terus saya bangun.
11: Oh, ya, oke.
12: Okay. Kalau berbaring terus kayaknya enggak enak sekali ya. Makanya saya bangun. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi.
11: Setelah gosok gigi, ku langsung lari.
12: Ya, habis makan urutan nempel di gigi. Ini dulu, picilin ini kayaknya.
11: Apa? Picilin?
12: Ya, picilin dulu sebentar.
11: Oh, story-nya. Mas
12: kayak,
11: bro.
12: Kayak belum makan nih kayaknya.
11: Belum memang kalau sekarang.
12: Belum makan, ayo di sini ya.
11: Oh, terlalu deket kayaknya.
12: Ya, radio HP-nya saya matiin dulu.
11: Kalau di Tabanan kayaknya aman-aman saja ya, frekuensi 105.
12: Manualnya lah aman aja.
11: Oh, oke. Biasa paling deket ya.
12: Iya. Iya, paling deket kayaknya. Ini kan ada banyak radio swasta.
11: Hah?
12: Terus radio swasta milik di Egantara dekatnya. Dekatnya Bunda Yos.
11: Bunda Yos, Bunda Yos. Oke.
12: Di situ radio saya. Terus radio yang kedua di Global.
11: Global?
12: Ya. Yeah. Radio yang ketiga di Menara FM. Radio yang keempat di RRI Perempat. Radio yang nomor satu di Peru Satu, ya.
11: Terima kasih.
12: Iya dong. Kayak lemes sekali ya. Terima kasih.
11: Kan harus menyesuaikan frekuensinya dengan Mas Bro.
12: Iya. Oh, iya. Tapi kalau Bang Bunda Yos itu ya, adalah ya, thank you banget. Ya. Ya, nanti sekali-sekali kita angkat pada olahraga. Oh.
11: Selalu ini Adirai, Adirai.
12: Ya, dari dulu zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Ya kita di swasta di mana-mana sama Bunda Yos. Waktu masih Ayanda Sam. Begitu ganti.
11: Ganti.
12: Oje.
11: Sudah ke PKB belum? Apa nih, Mas ya? Bro udah ke PKB belum?
12: Oh belum, maunya kan ngajak Indi deh. Nah,
11: tadi Bu Indi kayaknya berusaha masuk tapi nggak bisa nih. Satu.
12: Ya diangkat
11: dua
12: aja di paralel sekalian.
11: Oh kalau ini Bu Farida yang sudah nunggu.
12: Ya diangkat aja kalau Bu Farida mau langsung request diangkat aja teleponnya biar kita komunikasi. Ya di Sulawesi kayaknya ada gempa ya.
11: Boleh dijawab Bu Farida?
13: Halo, assalamualaikum.
12: Ya malam, malam. Waalaikumsalam, Bunda Farida.
13: Iya, kemarin gempa ya di Sulawesi Tengah, tapi di tempatnya Ibu Farida aman-aman ya.
11: Dua kali ya.
13: Iya, kemarin 6,7, ya 6,7.
12: Tapi ya, soalnya kalau mengingat yang dulu,
11: ya.
12: Bunda, kalau mengingat yang dulu saya tim relawan datang ke sana, jadi beberapa orang di Bali, saya juga ikut serta di situ.
11: Iya, saya juga ke sana.
13: Oh ya?
12: Iya, Bang Wandi di belakang dia, dia saja nggak mau dia.
11: Saya waktu dia itu di Petobo.
12: Oh, jadi mudah-mudahan jangan sampai terulang yang kedua kalinya ya, Bunda ya.
13: Iya ya, kita banyak berdoa ya. Ya, mudah-mudahan dijauhkan. Iya. Walaupun tadi ke TV-nya dari awal ya Bu Farida, ketawa ke TV sendiri di sini dengar cerita dari Bu.
12: Jangan Bidiati dong ketawa sendiri, nanti bisa di rumah sakit Bangli Bunda Farida.
11: Nah, soalnya Mas Bro tadi kayaknya nggak dengerin ya cerita Bu Wigati.
13: Iya.
11: Karena lucu.
12: Oh,
11: lagi.
12: Oh, lucunya gimana?
13: Lagi Mas Bro yang gabung.
11: Iya, kan nggak tahu kan, Mas Bro nggak tahu Bu Farida. Kalau iya, bakso dari pacaran apa? Bakso yang lagi anak. Apa sih gimana sih?
13: Bu Wigati ada saja ya ceritanya ya.
12: Iya. Bunda Farida. Bunda Farida.
13: Iya.
12: Saya ngidam pentol. Saya ngidam pentol Bunda Farida.
11: Ngidam pentol.
13: Oh ya. Banyak ya dijual, ada di kalau itu kan banyak dijual, tinggal kita beli.
11: Iya,
13: ya,
11: banyak.
13: Kita ke toko
11: di Tabanan juga banyak nih. Bakso.
13: Iya.
12: Ya Bunda Farida.
13: Ganti kata Mas
12: Bunda Farida.
13: Diganti ya.
12: Bunda Farida mau request lagu apa nanti bisa Wandi?
13: Boleh Mas Wandi lagunya Afgan?
11: Afgan. Tadi kayaknya Bu Farida enggak request Afgan ya? Apa tadi requestnya? Beda deh tadi.
13: Lagunya boleh.
11: Pingkan Mambo boleh tadi.
13: Ganti itu kan dari awal.
11: Oh,
13: itu kan dari awal.
11: Sekarang
13: iya kan sudah sesi kedua.
11: Oke, okay, Afgan.
13: Ya, ya, Afgan sama Leodra.
11: Leodra, judulnya apa Bu?
13: Ada.
11: Judulnya?
13: Ada.
11: Ada?
13: Iya, Afgan sama Leodra. Judulnya ada.
11: Ada gitu aja ya?
13: Iya, ada dia di situ.
11: Hah?
12: Gimana? Ada saya ya Bunda ya. Ada saya Bunda apa ada siapa itu Bunda?
13: Kan ada Mas Bro di sini, ada Mas Wandi, ya kan?
11: Oh ada. Ada Bu ada.
13: Iya.
11: Ada. Judulnya ada. Dari Leodra.
13: Iya. Judulnya ada.
12: Saya pikir ada saya, Bunda.
13: Ada Mas Bro di sini, Mas Wande. Aduh. Terus kan bertiga.
11: Bu Farida itu ternyata katanya enggak boleh diputar. Ini kan tahunnya beda. Tahun 2000.
13: Oh, tahun berapa?
11: 2020 kalau itu 2022. Ketiga teman-teman. Iya.
12: Ya turunin dikit kan enggak masalah ya, Bang.
11: Enggak muncul di sini, pantes adanya itu.
13: Oh, enggak ya, ya. Boleh ya. Merindunya. Enggak
12: boleh.
13: Merindunya dari
11: Afghanistan.
12: Yang boleh-boleh aja, Bunda. Yang tahunnya pas seperti itu, Bunda.
11: Merindu.
13: Iya.
11: Ada merindu.
13: Ada, merindunya dari Pinker Mambo.
11: Oh, oke, okay. Merindunya.
13: Boleh?
11: Iya. Bentar dulu, saya cari. Sambil ngobrol boleh, silakan.
12: Iya, salamnya Bunda.
11: Kayaknya co-host ini.
13: Mas Bro yang mau nyapa tuh Bu Farida yang mau nyapa.
12: Ya Bu Farida dong, Bunda Farida dong. Saya kan dengerin Bunda Farida ya, nanti di kopi. Ya.
13: Salam buat Bu Jingga, Bu Jingga di Manado, Bu Esterlita di Manado, Pak Benijo di Manado, Bang Krispati di Sumba, Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Cigurya Jakarta, ada Ayu di Masawi sana. Ada Bunda Yoseli, Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, ya. Ada Bu Gemas, Bu Resmi, Bu Ani, ada Bu Wigati, ya. Hmm. Terus ada Bang Anwar,
11: ya. Iya,
13: ada
11: lama,
13: Pak Sandi, ya. Pak Tami, Pak Sanggulan.
11: Ini Pak Sanggulan.
13: Mas Bro,
11: eh, di Kak Sanggulan, podo mamo.
12: Itu adik saya itu, Bunda. Kak Sanggulan itu adik saya itu.
13: ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Bli, ayo gabung. Ada Mas Wandi di sini ya. Terus ada Pak Nasrun dari Palu, ada Bang Yunus di Buton.
11: Wow.
13: Pernah dengar Mas Wandi yang dari Buton?
11: Belum. Bau-bau. Belum pernah.
13: Pernah gabung sama Bang Dharma.
11: Oh, oke. Okay. Di saya Bang belum.
13: Ada Bang Luhut di Tapanuli, Bang Edo di Lampung. Ya. Oke. Okay. Ada Kang Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Bang Leman di Lampung. Yeah. Ya, aduh luar biasa dan pasar banyak sekali ya. Salam untuk semua-semuanya aja di Nangkol dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya. Dilanjut, Mas Bro.
12: Oke, kalau gitu.
11: Terima kasih Bu Farida.
13: Iya, makasih. Assalamualaikum. Okay, selamat malam, Mas Bro.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Itu untung saya enggak salah pencet nih nutupnya.
12: Kenapa kalau salah pencet gimana, Bang?
11: Enggak salah pencet berarti Mas Bro yang hilang.
12: Oh, gitu ya. Jadi ya jangan dong, Mas Bro. Ya udah. Pentol, Bang.
11: Emang baru kenapa ya, pentolnya?
12: Ya, kalau di sini kan ada
11: anget-anget gitu ya.
12: Anget-anget
11: kuku itu. Kan. Kayaknya di jalan itu ada deh. Kak Sanggulan deket Kukumat tuh, bakso ya.
12: Banyak banget.
11: Enggak, yang
12: di lapangan Dencari juga ada.
11: Di mana?
12: Lapangan Dencari,
11: Oke,
12: lapangan DC. Juga beberapa dagang tuh marerot ya istilahnya. Memanjang gitu.
11: Jadi tinggal pilih ya. Kita.
12: Benar. Ayo, kapan
11: ada kelapa muda? Kayaknya pernah deh saya olahraga di situ.
12: Oh iya, sore ada, Bang. Sore Bang. Kalau malam itu ya kayaknya saya juga nggak begitu suka kalau terlalu malam. Beda.
11: Oh gitu, beda ya.
12: Iya, beda. Seperti olahraga tapi ya nggak gimana ya.
11: Nah, jadi penasaran kita.
12: Sungguh mati aku jadi penasaran.
11: Siap. Mas Bro, mau lagu apa ini?
12: Lagunya apa ya? Tahun 2000-an ya tadi ya?
11: 2010 sampai dengan 2020.
12: Apa aja yang ada di situ, Bang? Kalau saya masalah lagu, nah begitu apa saya, Bang?
11: Oh gitu, siap-siap.
12: Tapi kalau masalah bokong sembok, oke dah jadi. Karaoke.
11: Untung di...
12: Bunda Farida luar biasa dia ya. Oke, saya nanti kopi aja nanti. Lagunya apa aja bang tahunnya ini bang?
11: Apa aja lah, boleh. Ada Five Minute, ada Punky Cobra.
12: Nah itu udah pamli.
11: Judulnya apa Five Minute?
12: Ya apa aja lah nanti. Yang penting saya suara tahu lagu nanti kan tinggal nge-request di ini nih, di tempat saya duduk ini sekarang.
11: Siap.
12: Oke. Ya. Salamnya ikut ini bang, ikut Bunda Farida di kopi ya. Di kopi ya, soalnya kalau banyak waktunya ya.
11: Siap.
12: Oke deh.
11: Sehat selalu.
12: Spesial buat Bang Wandi ya.
11: Oke.
12: Tetap gendut perutnya.
11: Tahu aja.
12: I love you everybody. Okay. Thank you so much, bye-bye.
11: Okay, baik, terima kasih. Pegasanggulan Mas Bro atau siapa lagi. Kita sambut. Kita sapa dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
14: Halo, selamat malam.
11: Sehat Pak Widi? Ngantuk?
14: Iya, sehat. Iya.
11: Ngantuk gimana?
14: Sepak bola setiap hari.
11: Oh iya. Kalau di sana berarti berbayar dong kalau nonton ini?
14: Nggak bayar, langsung live.
11: Langsung live dari pemerintahnya gitu. TV TV ini pemerintahnya ya?
14: Nggak. Soalnya kan di Jepang itu harus supaya
11: semua karena karena Jepang bayar. Melawan siapa gitu ya?
14: Iya, soalnya banyak yang suka di orang Jepang juga suka.
11: Benar.
14: Apalagi kalau Jepang tuh menang, aduh, luar biasa di Shibuya tuh banyak tuh fans.
11: Oh iya, fans.
14: Buka baju, hore.
11: Iya, gitu. Benar pastilah. Wow,
14: ramai. Shibuya kan pernah Bang Wandi cerita ya di sana dah tempatnya.
11: Oh gitu, siap. Oke. Okay.
14: Nanti pagi lagi. Pagi juga ada misalnya.
11: Iya. Nanti pagi
14: 7. Jam 7.
11: Oh, Kanada sama Qatar ya.
14: Iya, betul.
11: Sebenarnya ada nanti jam 00 Wita, Ceko sama Afrika Selatan, tapi enggak ditayangin kita gitu.
14: Nanti cek dulu sebelum mencek di TV jam berapa main sini. Ada jadwalnya tuh kalau ntar abis ini mau dicek.
11: Siap, oke. Mau saya bacakan jadwalnya.
14: Ya jadwalnya jam berapa tuh yang main di?
11: Kalau yang kita putar itu nanti jam 6 pagi, berarti di sana ya, jam 7 ya.
14: Yang udah tahu tuh. Yang ini yang jam 2 atau jam 1 tuh enggak.
11: Jam 00 ada. 00 ada, berarti jam 1 sana Jepang itu Ceko melawan Afrika Selatan. Kemudian jam 3 atau jam 4-nya Jepang berarti Swiss melawan Bosnia Herzegovina.
14: Semalam itu aduh Portugal. Susah sekali meskipun bola.
11: Iya.
14: Ungu kuat sekali ya.
11: Kuat, dia mirip teman-teman ini Papua gitu ya. Mirip banget. Semangat banget.
14: Portugal hampir kalah tuh udah. Iya. Kesusahan, Mas.
11: Ya, seru lah.
14: Benar, Christian udah kenapa itu bengong sih kan. Enggak dapat bola soalnya.
11: Iya. Oke, Pak Widi mau lagu apa? Tahun
14: lagunya
11: 2010 2020 ada
14: nanti
11: banyak.
14: Kejujuran aja ada dari Almar Albar. Coba tahun berapa itu ya?
11: Itu
14: kata ya.
11: Nah itu coba nanti kejujuran
14: ya Bang Bandis. Sambil jalan-jalan dulu ya. Masih ngantuk
11: ya. Biasanya ngopi
14: nggak malam, nggak berani ngopi soalnya.
11: Oh gitu,
14: malam kan nanti melek. Pakai apa camilan ada buah-buahan. Kemarin kan ada sembayangan, habis sembayangan
11: kayak Bu Indi dong ngerujak malam-malam.
14: Enggak rujaan pisang, buah-buahan apel gitu ada. Tapi jemak teh sama air putih aja.

0: tahun muda cukup nih. Ya, jalan-jalan dulu ya Bang Wandi.
1: Silakan.
0: Selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulangnya hati-hati ya. Terus ada Bu Wigati di Wonosobo. Ada Bu Parida di Palu juga. Selamat malam Bunda. Terima kasih sampainya selalu. Sehat selalu bersama keluarga di sana. Kemudian ada Pekasang Ulan barusan yang lewat ya. Pekasang Ulan, selamat malam. Ada Ayu Masoi di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Ada Bung Binijo di Manado. Kemudian ada Bu Majingga di Manado juga ya. Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pelewari Mandar, kemudian Mas Sandi, Bu Yoseli, Bu Janura, Bang Lemang di Lampung.
1: Dapat Anwar, salam Pak Widi dari Bu Indi.
0: Dari Bu Indi, selamat malam. Ayo gabung sama Bang Wandi. Kemudian ada Bang Edo, Bang Luhus juga ya, di sini. Mana di Sulawesi?
1: Tapanuli.
0: Sulawesi Tenggara.
1: Bukan. Luhut kan?
0: Luhut, ya, Tapanuli,
1: Luhut
0: ya.
1: Di Tapanuli.
0: Tapanuli ya. Ini Bang Yunus di Sulawesi Tenggara, di Pulau Buton kemudian. Ada Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, kemudian ada yang baru, Mbak Esther itu namanya dia.
1: Esther Lita.
0: Bu Esther Lina ya. Kemudian dengar enggak sama ada. Bung Dharma gabung dulu ya. Minggu lalu katanya itu dengar ya.
1: Kemudian ada Pak di jam saya juga masuk dia.
0: Oh, masuk ya?
1: Masuk.
0: Bu Ani juga ya di Gunung Talang, dan ada Pak Swadana di Tabanan, Gek Mas di Payangan, Pak Nahul di Palu.
1: Siap.
0: Beli Gopinda di Lampung, Gopinda Depa juga, Pak Tami di Karangasem. Dan ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, kemudian ada siapa lagi? Mang Jawati, Bu Kartika, lupa lah.
1: Bu Kartika tadi udah naik tadi.
0: Iya, Dan ada Pak Putu Bendese, Pak Ramadhan di Sorong, Irwan di Bandung, Piola di Makassar juga. Dan ada Pak Putu Arke, dan ada Pak yang ada di Banyuwangi, siapa namanya?
1: Banyuwangi.
0: Jarang sekali ya, Pak Mangku ya, Pak Mangku Banyuwangi.
1: Mangkromo, Mangkromo, jarang
0: sekali.
1: Yang sering Pak Mangku Wijana ya, yang ada di Kelungkung.
0: Wijana yang ada di Kelungkung. Ya salahnya itu aja dulu ya Bang Wandi ya, untuk
1: siap.
0: Semuanya ya, yang belum di sapa mohon maaf lain kali atau besok ya bisa sapa-sapa lagi kembali ya. Buat Bang Bang Wandi sambil sampai tuntas. Terima kasih ya.
1: Dikatakan
0: saya Mas Christmas. Semangat.
1: Baik, terima kasih Pak Widi. Kita angkat penelpon berikutnya. Setelah dari Jepang, siapakah ini? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Bang Luhut, panjang umurnya ya. Sudah disapa-sapa sama ini Pak Widi.
2: Terima kasih sapanya Pak Widi.
1: Pak Widi jauh loh tuh, Tokyo.
2: Iya, walaupun jauh tapi suaranya dekat.
1: Iya. Pas sekali kau Bang.
2: Iya, pas lah.
1: Siap. Oke.
2: Kabar.
1: Baik-baik Bang Luhut. Di sana gimana? Euforia ininya sepak bola.
2: Ya, karena musim kemarin enggak ada yang main nonton.
1: Ah, serius?
2: Serius?
1: Kan di TVRI ada.
2: Iya, serius karena musim panen di sini.
1: Oh, karena sibuk panen kali ya.
2: Iya, nanti kalau nonton nanti pas panen.
1: Begadang. Iya, besok telat banget ini. Benar-benar. Oh, oke.
2: Kalau ngangkat badinya.
1: Oh.
2: Kayak orang mabok.
1: Oh iya benar.
2: Iya. Masih wajar terlambat
1: kalau ngangkat
2: badi itu.
1: Kalau di Bali itu di beberapa di perumahan ya, di perumahan itu pasti mereka pasang ini. Bendera dari tiap negara macam-macam tuh. Gitu.
2: Oh, kira-kiraan ini bikin layar tancap.
1: Ada yang mbak layar tancap, tapi kan mereka pakai TVRI toh gratis gitu. Oh,
2: kirain pakai layar ininya lah.
1: Layar lebar itu kan, ya di kafe-kafe kan mereka gratis.
2: Iya biar
1: gitu.
2: Biar cerah di stadion.

0: Iya, serasa di lokasi ya.
1: Iya memang. Ya, seru itu. Yang Portugal seri itu tadi malam ya.
0: Berarti ini ya, mungkin sebagian orang kayaknya ada itu yang memaksa untuk nonton. Terus ya, besok paginya dia enggak ke ladang, enggak ke sawah, dia enggak panen. Ya. Langsunglah mamanya marah-marah itu. Tapi bukan Mang Luhut kayaknya ya.
1: Tadi itu ibu yang terbang dari belakang telepon.
0: Nah, itu dah.
1: Bung Mandi udah tadi itu orang Medan itu.
0: Iya. Dilemparkan nanti. Habislah.
1: Langsung datang ibu terbang dari belakang telepon.
0: Nah, bukan ini ya, sendal selop ya, selop kalau bahasa Medan.
1: Iya. Begitu juga ada ibu juga
0: terbang. Siap.
1: Memang
0: kalau zaman sekarang itu siap, oke. Mau request lagu apa?
1: Kalau Andra yang Depek Bon gitu
0: ya? Ada kalau Andra. Ini justru yang dia yang pertama tulisannya karena A ya. Jadi.
1: Ya, tapi judulnya aku lupa.
0: Nah, apa itu? Lupa. Gak ada judulnya, dia lupa.
1: Orangnya yang
0: oke. Kalau di sini adanya tak ada yang bisa tunggu aku, musnah lagi dan lagi kehadiran, bukan tuh Andreanus. Dan tidurlah perih hikayat main hati, terus juga sempurna mimpi burukku, tunggu aku panah takdir. Menemukan mana ini? Bukan ini, bukan song for you gitu. Dah, itu dia.
1: Cuman itu.
0: Karena tahunnya kan.
1: Karena tahunnya.
0: Iya, itu keblok kalau di sini nggak bisa.
1: Kalau itu yang itu lah.
0: Apa?
1: Tidurlah.
0: Tidur, aduh, ngantuk kita nanti.
1: Aku bukan nyuruh Bang Wan tidur.
0: Dan tidurlah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Biar pada tidur karena ngantuk.
0: Itu yang ngantuk tadi kayaknya ini apa? Pegak Sanggulan. Mas Bro tadi itu.
1: Oh, Bro ya?
0: Mas Bro atau Pegak Sanggulan?
1: Iya, Pegak Sanggulan. Oh. Entar dulu. Biar gua tidur dulu aku.
0: What? Sama aja, aku juga batuk nih, banyak makan mie kayaknya.
1: Iya, ini pengen makan bakso itu.
0: Oke, silakan mau nyapa-nyapa boleh.
1: Sekarang yang pertama buat Bang Mani, gak perlu sampai
0: tinggal. Iya.
1: Terus buat Ibu Barita yang baru jam turun, Pak Widi juga, Pak Tanggulan. Terus ada Bu Indi, Bunda Janura, Bu Teli, Bu Widiawati, Ibu Widiati juga yang mana coba, Bang Dandi, Bang Anwar, Pak Mantu, ada juga si yang Mbak Kartika juga.
0: Terus, itu Bu Kartika maksudnya?
1: Oh iya, tadi aku manggil kakak Mbak Kama saya itu yang penting.
0: Umurnya? Iya. Ada di grup kan? Bu Kartika.
1: Oh, dia ini sudah ibu apa sudah nenek-nenek?
0: Iya. Ya, beliau senior, salah satu senior kita termasuk Bu Janura gitu. Tapi kalau nyanyi bagus tuh Bu siapa, Bu Kartika, Bu Ani, Bu Ani Gunung Tarang tuh bagus. Karaoke. Tapi nggak ada programnya.
1: Tapi kalau ikutin Bu Kartika ini suaranya lembut sekali.
0: Suara anak ABJ.
1: Iya betul. Dalam lagu beliau di sana. Terus itu ada juga Bung Leman, ada Bang Jingga juga, ada Bang Denijo, ada juga Bang Ahmad Irwan. Terus buat yang masih manusia jelah dari Abang sampai Merauke tanpa terjadi.
0: Siap.
1: Tungguin di sini, aku juga sampai rumah. Dan terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Dari Tapanuli ya. Jauh. Senang banget kalau ada orang-orang yang kayaknya sudah maksudnya dari kampung saya gitu. Karena jadi kayak keinget gitu zaman-zaman SMA. Iya. Halo, selamat malam Bu Janura.
2: Selamat malam Bang Wandi. Ibarat bisa naik nih.
0: Iya, tumben. Biasanya udah 15 kali telepon.
2: Tumben, aduh.
0: Capek ya hari ini, Bu?
2: Karena memang payah sekali capek ini.
0: Berarti ini ya, ke rumah-rumah atau nerima tamu kayaknya nih Bu Janura ya, capeknya.
2: Kalau sekarang terima. Oke. Terima.
0: Siap.
2: Pak teman-teman ada juga kalau kemarin net gitu terima, tapi yang sedang untuk yang sebayang untuk berbakti aja, yang sekarang untuk yang untuk berura-ura, untuk bertenaga aja gitu.
0: Gitu. Siap. Ya. Berarti banyak ini dong. Buah jajan gitu
2: ya. Ya itu ya saya. Apa ya gitu ya. Bikin anak-anak itu ya. Anggur karena sudah ada yang untuk acara yang kemarin sudah ada itu. Bisa dimakan aja ya.
0: Siap.
2: Itu mau Andi ya.
0: Siap Bu.
2: Ya. Lagunya untuk sekarang lagu apa Bang Andi?
0: Lagu tahun 2010-2020 Indonesia.
2: Indonesia?
0: Indonesia. Ada banyak sih di sini. Ya ada apa? Bentar saya cari. Ada Cassandra udah, ada Hello Atmes, ada Last Child.
2: Atmes ya.
0: Atmes, Kahitna ada. Kotak ada. Jikustik ada. Hijau Daun.
2: Agnes aja biar nak baca semua.
0: Atmes apa Agnes? Agnes,
2: judulnya apa lagunya itu?
0: Oh, Agnes Monica. Oke.
2: Iya, Agnes Monica.
0: Ada Sorry, ada Cinta di Ujung Jalan, ada Berlebihan dan Tak Mungkin, Matahariku, Karena Aku Sanggup.
2: Tak mungkin.
0: Tak mungkin.
2: Ya, nak gini di wajah semua nanti guys. Agnes, ini soal ponak saya kan Agnes juga.
0: Oh iya, wah. Siap.
2: Agnes, iya.
0: Oke Bu Janura, mau sapa-sapa silakan.
2: Agnes sampai kanan namanya saya. Agnes sampai kanan. Iya. Yeah.
0: Siap.
2: Yang lengkap itu Agnes sampai kanan. Orang Toraja.
0: Oh, dari Toraja.
2: Oh iya, itu kan adik kandung kawin ke sana, kawin
0: ke. Oh oke. Ke sana ya.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti
2: baru saya muter-muter sedang dia senam di HP di gini dia ingat juga
0: siap.
2: Ya sudah bersenam baik ya, senang itu main senam gini apa namanya jadi sana cel
0: pilates
2: baru sekali ya dia. Ya
0: pilates mungkin
2: Agnes sampai karena
0: senamnya pilates gitu Bu
2: Agnes itu pilates, senamnya senam pilates. Apa namanya saya tidak tahu jenisnya.
0: Bang Wandi, salam
2: yang
0: sama.
2: Ada goyang, ada gayanya apa?
0: Bang Wandi, salam sama Bu Janura.
2: Iya. Siapa tuh Mbak Indi?
0: Pak Widi, Bu Indi.
2: Pak Widi.
0: Bu Indi kayaknya lagi diem nih.
2: Sama-sama
0: karena,
2: lagi nih.
0: Karena keriting juga. Rambutnya, keriting rambutnya, keriting tangannya.
2: Tangannya ya, udah tak. Tadi nggak dapat naik tadi.
0: Nggak dapat ya.
2: Apa juga ya salam kembali buat Pak Widi ya rajin sekali dia naik nih di mana gitu.
0: Iya
2: yang penting sehat walafiat syukur walaupun berada jauh ya tapi dekat di udara kan.
0: Iya.
2: Jauh di darat tapi dekat di udara, akrab sekali.
0: Benar
2: iya, apalagi adanya sekarang pendengar asik ya itu Pro 1 Denpasar ya berkat adanya Bang Wandi itu dah. Saya jarang dapat kebetulan sekarang karena sibuk sekali baru dapat naik sekian salam-salamnya lagi cek lagi tak bisa
0: iya
2: karena sibuk tuh Pak ya
0: Ya, nanti
2: ini, kan udah radio baru bisa on. Ya.
0: Siap.
2: Ya, nah udah mana mana. Yang penting salam-salam ya, salam-salam dulu dengan siap, teman-teman juga yang dia ada acara. Buat Bu Wigati ya, Wigati juga. Yang nanti siapa? Ibu Ayu Alalil Ala siapa nama itu?
0: Yang mana?
2: Bu Ayu Ayu Alila gitu.
0: Yang ada. Yang di mana?
2: Yang tapi saya tidak ini dari mana itu? Tidak tahu saya.
0: Oh, nggak tahu saya kalau. Yang ada cuma satu Ayu di Masohi di
2: Ayu Masohi.
0: Di Maluku ada gitu.
2: Iya, ada ya. Warga sama yang sedang naik di HP itu lah ininya. Warga Mas Ayu Masohi namanya ya.
0: Ya Bang Wandita. Rumahnya di Masohi. Ayu aja ya. Sih.
2: Ayu. Oh, Masohi itu daerah
0: dah. Nama daerahnya.
2: Iya,
0: di
2: ya.
0: Maluku, tapi nama daerahnya. Misalnya di Bali.
2: Iya,
0: di Bali ya. Itu di Banglinya gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Dapat salam Bu Janura dari Bu Indi.
2: Ya. Malam ini naik lagi. Ya sebentar.
0: Belum naik beliau. Keriting katanya. Mas Sandi juga keriting. Oke, siap. Ditunggu lagunya Bu Janura, mau sapa-sapa lagi atau mau
2: ya, itu aja dulu ya. Salam-salam okay, buat para pendengar. Ya, pendengar asik-asik Jawa di Pro 1 RRI. Ya, semoga selamat. Sehat walafiat segera. Silakan dengar lagu yang sudah diputar oleh operator. Oke, terima kasih Bang Wandi sudah okay, lagunya.
0: Oke, baik Bu.
2: Oke, terima Ma Indi sekarang.
0: Belum. Oke, sudah 5 penelpon. Nah, ini. Boleh mau coba silakan siapa ini? Ada Bu Ani, kemudian juga Bu Indi. Ini enggak bisa berdua ini, harus salah satu ini. Karena kalau berdua itu akan tidak bisa keangkat. Sebentar ya, saya sepertinya harus putarkan lagu. Ini lagu spesial buat Bu Farida tadi yang request. Kemudian juga ada yang kedua ada Mas Bro ya. Sebenarnya tadi yang Mas Bro yang naik pertama. Tapi Bu Farida request duluan. Oke, siap. Kita akan segera putarkan Adepikan Mambo dengan Merindunya. Masih di Serandung Malam, masih dengan Wandi di sini untuk Bu Jingga yang ada di Manado, kemudian juga yang lain yang belum bisa naik, Bu Ani ditunggu ya.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang-utang pak. Sadar, tidak kuat kah saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Siapa ini? 5 minute ya, andai kau setia. Ini buat yang sudah request ada Pekak Sanggulan. Mudah-mudahan Pekak Sanggulan masih mendengarkan kami ya. Saya akan putarkan segera lagu request ini spesial buat yang request Noah. Ada Pak Widi yang ada di Tokyo ya. Pak Widi, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa segera kita putarkan ya. Noah, separuh aku ya. Oke.
1: Inspiratif.
0: Oke. Spesial buat Pak Widi, separuh aku dari Noah. Kemudian nanti disusul ada Andra and the Backbone ya, dengan Dan Tidurlah. Untuk sesi sekarang kita belum angkat telepon lagi ya, karena sudah ada 5 penelpon tadi. Andra and the Backbone buat Bang Luhut. Nah, kalau sekarang ada Noah.

0: pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Dan pasar.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, ada Agnes Monica dengan Dan Tak Mungkin. Ini spesial buat Bu Janura ya. Untuk yang mencoba untuk naik ya, mohon maaf, kita masih daftar tunggu ya. Sudah banyak yang naik. Nah, ini akan saya putarkan beberapa single yang sudah di request oleh Bu Indi, kemudian juga ada Bu Ani Gunung Talang dan juga ada Mas Sandi. Kalau Bu Indi requestnya Virgon dengan Cinta Starla ya, cinta, Surat Cinta untuk Starla. Kemudian juga ada Pelan-Pelan Saja, ini spesial yang request ada Bu Ani Gunung Talang. Kemudian juga ada Siti Nurhaliza dengan Bukan Cinta Biasa untuk Mas Sandi yang keriting katanya tangannya. Tapi saya akan hadirkan lagu-lagu Anda ya pendengar setelah yang mau lewat ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila,

0: dan Pasar malam ini.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Baik, setelah surat cinta buat Starla ya, kita akan langsung dengarkan lagu Kotak, pelan-pelan saja buat Bu Ani Gunung Talang.

Setelah pelan-pelan saja, saya akan hadirkan Siti Nurhaliza ya, dengan Bukan Cinta Biasa. Ini benar gak sih ya? Oke. Bukan Cinta Biasa. Oke, benar. Dari Siti Nurhaliza buat Mas Sandi yang tangannya keriting tadi. Buat Beli Govinda, kalau mau request boleh langsung chat ya. Karena kayaknya gak keburu kalau mau naik, atau nanti saya buka lagi.

0: Mudah-mudahan Mas Sandi masih monitor ya. Ada Siti Nurhaliza sudah saya hadirkan buat Anda, Bukan Cinta Biasa. Dan kita akan segera kembali untuk buka line telepon, tapi setelah tiga yang mau lewat ini. Ditunggu.
1: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berkerabat dengan pohon nangka, akar tunggang dan gantung pohon ini sangat baik menstabilkan struktur tanah sehingga aman dari genangan air dan juga longsor. Mudah tumbuh liar di sekitar sumber air dan menyukai curah hujan tinggi. Toleransinya terhadap sinar matahari dan beragam jenis tanah cukup baik. Pohon yang akan terus membesar dan semakin sulit untuk ditebang ini, bahasa Jawanya disebut waringin. Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang satu ini, faktanya menjaga lingkungan sekitarnya, memiliki toleransi dengan perbedaan, dan menunjukkan kekuatan seiring dengan waktu. Tak salah rasanya waringin alias pohon beringin menjadi inspirasi simbol Pancasila sila ketiga.
3: Waktunya kentongan.
4: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
5: Lalu gimana dong?
6: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk

0: Ini masih dengan Wandi di sini. Kurang lebih 30 menit ke depan ya, kita masih bisa membersamai. Jangan lupa nanti pagi ya, benar ya, jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama dengar bareng. Itu ada Kanada melawan Qatar, dan kemudian jam 9 itu ada Meksiko melawan Korea Selatan. Kita angkat penelpon pertama kita dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Tabi Pun.
0: Pun.
1: Aku mau nangis ya di sini ya.
0: Oh gitu. Kenapa? Mau nyanyi atau gimana? Ku menangis membayangkan gitu. Beli Govinda.
1: Biarnya enggak.
0: Kemana aja kabarnya kok enggak pernah muncul?
1: Aduh, kadang-kadang lupa mendengarkan radio gitu
0: loh. Wow. Berarti kita bisa dong melupakan Govinda ya kalau lupa dengan kita.
1: Ya buktinya ini udah ngebet gati dari tadi mendengarkan.
0: Semua juga ngebet nih, Teddy ndak ada, semua ada. Makanya ya, lewat tapi, lewat
1: apalagi
0: ini.
1: Apalagi udah lama gak ikutan itu kan harusnya peka.
0: Beuh, saya gak mau pilih-pilih kasih nanti.
1: Ya gak gitu sih.
0: Beli Govinda sudah masuk grup belum?
1: Belum.
0: Oh, aduh, boleh gak ya cewek cowok-cowok masuk di grup?
1: Kalau saya ada orangnya nggak rese kok, bener saya.
0: Ah, bukan masalah rese. Kalau rese paling kan nanti adminnya yang ngekick gitu. mau request lagu apa? Ini kita waktunya agak terbatas nih, udah setengah.
1: Kerinduan 12. Ada nggak?
0: Ini lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020.
1: Aduh, ada nggak lagu ya?
0: Apa itu?
1: Tolong bantu Teh Dinda yang ada di mana itu?
0: Teh Dinda di Bogor.
1: Di Bogor. 2 bulan yang lalu gak sempat mampir ke sana. Padahal di Jakarta sebulan.
0: Wih, lama ya.
1: Iya, tapi gak kepikiran sama Teh Dinda. Padahal saya mampir ke keluarga saya di Cimanggis itu di
0: Bogor. Bo, keren. Ini mau lagu apa dulu? Sebelum ini, nanti.
1: Ya pilihin lagu yang mana aja. Kalau aku
0: mah cewek cowok,
1: yang ter cowok cewek nggak apa-apa. Okay. Yang terutama nama saya disebut udara itu aja udah.
0: Sering udah banget ya. Beli Govinda jarang dengerin sih. Semua Bu Resmi, Bu Janura semua nyebutin Beli Govinda. Beli Govinda aja nggak pernah dengerin kita.
1: Iya sih, lupa sih.
0: Tuh, ya, kan untuk enak sekali ngomongnya lupa. Gitu. Mau dicoret dari hati pendengar sih.
1: Jangan. Bila perlu masukin grup, kalau boleh, kalau
0: enggak
1: nggak apa-apa.
0: Nanti saya share linknya, nanti boleh masuk sendiri ya.
1: Okay. Oh, masuk sendiri gitu.
0: Iya. Enggak dikunci pintunya.
1: Okay, ya udah, untuk Teh Dinda salah aja lah ya.
0: Hah?
1: Nanti kalau saya ke Jakarta saya mau mampir ke
0: sini. Oh, gitu.
1: Kalau bagi nomornya gitu. Silaturahmi lah gitu.
0: Yeah.
1: Ya udah, tetap pamit.
0: Tapi pun
1: hari raya Galungan dan Kuningan umat Hindu.
0: Yeah.
1: Untuk umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara, khususnya yang ada di Pulau Dewata. Mm-mm. Kapan lagi saya bisa ke Denpasar? Ya dah, bye-bye, pamit. Makasih.
0: Lama ya gak ketemu. Gak ketemu di udara nih. Beli Govinda. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Dari
0: Bayu ya.
2: Dari Ayu. Saya bisa disebut Aiman. Ayu Mas Sohid.
0: Dengar juga ya. Iya. Semua
2: Ayu manis ya. Ayu manis sih. Yang paling manis di Maluku Tengah. Terus saya remanis. Bersenja.
0: Bersenja. Karena

0: Kata suaminya emang paling manis, cek.
1: Ya, manis-manis.
0: Manis-manis manis.
1: Manis-manis baku ini, baku ini kayak.
0: Baku ini enggak mah. Baku ininya masem.
1: Ya, tetap semangat kita ya, Bang Andi, manis sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, walaupun semalam itu hasilnya sama draw.
0: Nonton dia ya,
1: pasti. Iya, kata Mega Bintang Cristiano Ronaldo. Di akun Instagramnya menyampaikan bahwa ini bukan awal yang kami inginkan. Ini masih jauh.
0: Tadi Bung Andi Yudhistira itu selalu atau menjagokan Messi, kemudian kalau yang Mbak Ayu Messi, menjagokan
1: aku lebih, maksudnya apa ya, walaupun kemanapun, walaupun nanti Ronaldo. Cristiano Ronaldo akan menggantung sepatu ya di Yorubah.
0: Kapan dia rencana gantung sepatu?
1: Selesai itu maksud saya, tapi tetap Portugal selalu di hati.
0: Cakep.
1: Ya, seperti kata Ronaldo, tetap tegakkan kepala dan fokus pada pertandingan berikutnya, karena pertandingan belum usai.
0: Iya, belum, benar.
1: Vamos Portugal, Forza Portugal.
0: Tapi kalau saya pilih Ronaldo sih daripada Messi. Kalau saya ya. Cuma kalau negaranya saya pilih Belanda kayaknya.
1: Ya masing-masing sih ya.
0: Iya, memang pilih.
1: Iya.
0: Tapi kan harus milih. Kalau dua-dua katanya enggak boleh.
1: Karena Ronaldo orangnya apa ya? Dia itu dari kecil memang ekonominya dulu sulit dan kenapa banyak yang suka sama Ronaldo. Ronaldo ini walaupun fans yang lain kita sangat fans Belanda, fans apa namanya Brazil, kita selalu sama Ronaldo karena dia ini jiwa sosialnya tinggi, suka berbagi kan.
0: Iya benar.
1: Terus dia juga sombong nih kalau misalkan mau berpelukan di lapangan sama tim lawannya. Tidak sombong, mau minta foto pun juga
0: sombong, rajin menabung.
1: Iya. Saya tetap rendah hati.
0: Dan rendah hati. Mau lagu apa, Mbak Ayu?
1: Lagunya dari Once Dilova.
0: Once Dilova. Oke.
1: Oke, baik buat Pak Widi. Bang, sampai kadang juga nonton.
0: Pak Widi, mana Pak Widi?
1: Di Tokyo semalam ya nonton bola.
0: Kan ini juga mau melek katanya menonton bola.
1: Iya, kalau saya sih nanti nunggu Brazil ya sama ini Portugal juga ya, karena suami saya kan tim Brazil.
0: Oh Brazil ya.
1: Iya, beliau Brazil.
0: Siap.
1: Walaupun juga saya tahu, tapi nggak apa-apa sih, yang penting masuk Piala Dunia lah ya. Ya, begitulah namanya dunia persepak bola.
0: Siap.
1: Ya, kita sebagai besar selingkuh gitu ya. Tapi tetap saja, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kalau untuk prediksi saya 3-1, ternyata meleset ya, 1-1. Dan hari ini saya kedatangan tamu, nambuh saya Persia Himalaya ini lahiran anaknya 4, jadinya nanti namanya nih tim Portugal ya namanya.
0: Bisa jadi ya, kalau dipas-pasin gitu ya.
1: Jadi Malaysia 3-1 ternyata jadinya 4 gitu kan. Ya udah, yang betulnya 1 jantannya 3 nih. Jadi tim Dodolov. Bukan Dodol loh, maksudnya CR.
0: Oh iya.
1: Ronaldo Junior gitu loh. Tapi ada nama-nama itu di situ juga. Pengen nanti deh aku kasih nama, karena pas lahiran tanggal 18. Tampilnya Portugal main gitu ya, anak bos saya melahirkan tadi.
0: Siap.
1: Saya menyapa juga buat Bija Nura, Mujati, Persada juga Pemparida, Kak Sanggan.
0: Tadi ada beli Govina tuh, kan biasa disapa. Nah hari ini malamnya muncul.
1: Beli Govina yang dimana nih, yang di
0: Lampung?
1: Oh, yang di Wai Kanan.
0: Ya, Wai Kanan benar. Bukan Wai Kiri.
1: Wai Kanan. Iya, buat beli Govinda, iya, sering disapa tuh belum.
0: Tapi kan nggak pernah muncul.
1: Iya sih.
0: Kurang kayaknya sajennya.
1: Mungkin nggak monitor kali ya
0: beli. Iya, katanya udah lupa sama kita.
1: Bu siapa lagi, Bu Kartike, Bu Anik juga di Gunung Pala.
0: Itu Bu Teh Dinda juga lagi miskal-miskal nih.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Teh Dinda juga miskal-miskal tuh.
1: Siapa lagi nih? Ada itu loh Mas Murad, Pak Sanggulan.
0: Siapa? Oh iya, Pak Sanggulan.
1: Iya, Pak Benicu juga. Terus ada Bu An, Bu Sof, Pak Sandi. Bu Andi Cibang, ada juga ada di belakang ya.
0: Oke.
1: Beresmis, Mas Murad, sampai terkecil yang ada di grup asik-asik dah ya.
0: Asik, kayaknya mau diganti deh karena katanya mirip sama yang di Singa Raja. Diganti Ketawa ke TV aja dah, grup Ketawa ke TV.
1: Oh, di ya, grup Pro 4 TRI Denpasar.
0: Bukan, Pro 1 Singa Raja, kata Bu Resmi sih. Padahal itu improv sih ya, maksudnya saya buat grup juga.
1: Iya, kebetulan aja sama ya.
0: Ternyata sama ya, karena rata-rata pendengarnya itu asik-asik semua gitu. Oh, dapat salam tuh. Dapat salam. Dari Pak Widi.
1: Iya, Bang Wandi Dangki.
0: Pak Widi. Iya.
1: Pak Widi Tokyo.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Putri Laksmi juga ya, Pak Putu Bendese, Pak Suasmar, tanpa kecuali sama aja.
0: Siap.
1: Buat suami saya yang berpulang, saya selalu buat beliau ya, di rumah jatuh di mata tidur, saya selalu buat berdua dan saya sedang mengawas pada Allah Ta'ala buat
0: bangun
1: sepulang hati-hati jalan yang bangun ya.
0: Oke.
1: Saya sedang mengawas pada Allah Ta'ala
0: semua. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, siap. Terima kasih Teh. Terima kasih Teh Dinda. Terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi ya, di Maluku. Nah, kalau ini baru benar Teh Dinda. Teh Dinda, kenapa kenapa hadirnya selalu selalu hadirnya jam-jam 23 gitu ya?
2: Iya, emang kan suka-suka dong mau hadir jam berapa juga.
0: Iya, iya benar sih. Enggak cuma khas banget ya. Jadi jam iya dong. Ada dua orang yang hadir biasanya jam 23.
2: Punya kekasan sendiri-sendiri kan gitu. Nggak jangan niru-niru kan gitu.
0: Oh iya benar sih. Ada dua sebenarnya yang sering muncul jam 23.
2: Tete ini nggak ini. Tete tuh nggak acak-acak. Jadi timur, tengah, barat.
0: Oh oke. Nggak acak-acak
2: jamnya.
0: Jangan-jangan ini ya. Apa? Menjelang sepatunya hilang gitu apa gimana ya jamnya gitu. Cinderella.
2: Teteh berkomentar sebelum acara sebelum kick off ya kemarin tuh jam 00 kan. Kan dibuka dulu kan sesi komentar pendengar kan.
0: Oh sama ini Bung Dharma ya.
2: Di Pro 3, di Pro 3.
0: Oh Pro 3 ya. Oh saya dengar itu.
2: Sebelum dimulai itu setengah jam sebelumnya tuh pasti buka sesi pendengar.
0: Iya, saya dengar tuh waktu
2: ngobrol-ngobrol ada narasumbernya kan. Narasumbernya nanti langsung ke lanjut ke apa pertandingan mulai gitu. Karena lawannya Kongo, asal ucap aja feeling bukan feeling sih, hati bilang 5-0 gitu ternyata 1-1.
0: Ya nggak apa-apa lah kan pas itu
2: ya prediksi sah-sah aja siapapun kan benar, gitu kan lain kepala lain lain hati kan gitu nggak sah-sah aja nggak bisa kita sama-sama apa prediksi sama orang lain kan gitu
0: iya benar
2: ternyata 1-1. Jadi kalau yang ini yang dini hari nanti bukan dini hari sih masuknya di pagi ya habis
0: pagi,
2: subuh.
0: Habis subuh. Iya benar.
2: Jam 5
0: ya.
2: Waktu tengah jam 6 waktu barat. Yeah. Ya waktu tengah jam 6 waktu barat jam 5.
0: Iya. Yeah. Waktu timur?
2: Waktu timur jam 7.
0: Jam 7. Pak Widi kan masuk iya kan? Waktu timur.
2: Iya, waktu timur jam 7 sambil ngopi pagi.
0: Iya. Teh Dinda iya, mau lagu apa? Jam 7,
2: Teh Dinda. Waktu timur jam 7.
0: Iya. Teh Dinda mau lagu apa?
2: Lagu.
0: Saya buatnya, saya nulisnya Dinda aja deh, karena kalau teh selalu berubah jadi de.
2: Iya emang di grup keluarga juga gitu, karena teh jadi de, jadi de, di jadi di de ya. Terserah, up to you.
0: Lagunya up to you. Ini kan Indonesia.
2: Enggak. Maksudnya terserah tadi itu up to you, okay. Up to you Bung Wandi.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Lagunya lagu Indonesia ya.
0: Tahun 2010.
2: Sampai 2020-an ya. 2010 2020. Dari Pongki Barata.
0: Pongki, judulnya apa? Jikustik toh, vokalis.
2: Aku milikmu malam ini.
0: Aku milikmu malam ini. Oke, coba ya. Pongki dan Sopi. Oh, oke. Ada.
2: Ya.
0: Bentar, mau saya putar ya.
2: Iya dong, intro harus kudu.
0: Oke, Pongki, aku milikmu malam ini. Oke, ini kalau dulu di zamannya ini, aduh, syairnya keren banget dia.
2: Pongki, selain syairnya, selain liriknya bagus, suara Pongki itu.
0: Oh iya, khas banget ya.
2: Keren banget suaranya Pongki itu. Apalagi dia bawain lagu. Ya udah itu betul.
0: Teh Dinda ke Lampung, kata Beli Govinda.
2: Beli, selamat malam Beli, Beli Govinda. Galungan kapan ya?
0: Udah kemarin, 2 hari lalu.
2: Oh udah lewat ya. Oh iya. Selamat hari Galungan lah ya untuk Beli Govinda, Bu Resmi, Ibu Indi, Pak Sanggulan ya, yeah. Pasti hari Galungan rame itu.
0: Rame.
2: Terus siapa lagi? Mas Andi di Monang Maning, Bu Janura, Gekmas, dan ini Bunda Yos juga ya.
0: Iya.
2: Dan yang punya Bengkulu ya, Bang Aye, yang punya Bandung Timur, Kang Ahmad Irwan, yeah. Yang punya siapa lagi, yang punya semuanya deh, selamat malam semuanya.
0: Oke.
2: Dari teteh cukup dulu Bung Wandi, pulang siap. Hati-hati. Makasih banyak.
0: Dengan senang.
2: Selamat hati. Malam, bye-bye.
0: Baik, terima kasih Teh Dinda ya. Ditunggu lagunya, saya akan segera putarkan dulu single pertama ya yang di request oleh Bu Ayu. Oh, enggak boleh. Beli Govinda dulu ya. Beli Govinda saya pilihkan Teman Tapi Mesra dari Ratu.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Denpasar.

0: Aku milikmu malam ini. Wih, beneran ya, miliknya siapa ini? Terima kasih untuk yang sudah membersamai kami di sini ya. Ada siapa ya? Ada Bu Resmi ternyata yang baru bangun. Oh, bukan baru bangun sih, karena keletihan ya. Kemudian juga ada juga tadi Pak Widi Tokyo masih monitor, Beli Govinda di Lampung, Teh Dinda ya, lagunya ini lagu favorit saya dulunya, tapi saya lupa ternyata. Kemudian juga ada Bu Ani Gunung Talang tadi, Mas Andi ya. Mas Andi sudah diputerin loh lagunya di grup kayaknya udah. Kemudian juga ada Mbak Ayu ya, yang ada di Masohi. Kemudian juga ada Bu Indi. Bu Indi masih ngerujak ya. Dan ada Bu Janura, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Pak Widi sudah ya, Bu Farida, kemudian juga ada Mas Bro, ada Bu Wigati tadi, pembuka kunci, pembuka pintu, ya, pemegang kunci kita. Ada Bu Andi Yudhistira, ada Bunda Yoselin, ada Bu Kartika juga. Untuk yang mau masuk di grup, nah bisa langsung japri kayaknya ya. Sudah saya rubah, bukan pendengar asik lagi, tapi pendengar ketawa ketiwi di Pro 1 ya. Untuk Bu Jingga yang ada di Manado tadi berusaha masuk tapi belum bisa ya, besok kita kembali terbuka lagi untuk Anda yang pengen bergabung ya. Dan jangan lupa untuk nanti ya pagi, udah dipastikan ya, ini buat Anda yang suka bola dan harus nonton ya, untuk Kanada dan juga melawan Qatar ya. Kayaknya harus diputerin nih Kanadanya. Kanada, Qatar, oke sebentar. Jamnya jam berapa Bang Andi? Jamnya jam 6 waktu Indonesia Tengah. Kemudian juga di langsung ya, langsung setelah Kanada melawan Qatar, ada Meksiko melawan Korea Selatan. Kita akan dengarkan promonya dulu.
1: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wah, keren nih, udah gak sabar ya, Pak Widi juga udah gak sabar. Pak Widi muterin nah ini, itu bolanya Indonesia loh, buatan Indonesia ya, wah. Kerennya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya semuanya, dan kita ketemu lagi mudah-mudahan besok ya. Dan yang pasti selalu sehat ya, jaga kesehatannya, cuacanya juga cukup cepat berubah ya, ada dingin kemudian juga panas ya. Saya Wandi Aziz pamit, dan oh ya, saya tidak sendiri, saya dengan Mas Febri di ujung sana ya. Mas Febri dari tadi senyum-senyum aja berarti ya, karena malam hari ini Mas Febri tugasnya pulangnya sama barengan saya jam 12 ya. Benar kan Mas? Oke. Baik, saya pamit. Sampai jumpa dan bye-bye.

Dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila sekali lagi harus kita hayati, sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi, lagu-lagu pilihan, dan juga nanti kita akan dengarkan bersama pertandingan Piala Dunia 2026 atau Pesta Bola Dunia 2026 yang dimana nanti ada dua pertandingan pendengar antara Kanada versus Qatar dan juga Meksiko versus Korea Selatan. Namun sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan dan juga simak terlebih dahulu tentunya Mutiara Pagi Agama Islam pada pagi hari ini dengan judul Bersaudara dengan Lingkungan yang tentunya disampaikan oleh narasumber kami Ibu Afifah. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dan selamat menyimak Mutiara Pagi Agama Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar Pro 1 RRI dan pasar yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kali ini kami ingin mengajak dan untuk mengingatkan baik untuk diri kami pribadi maupun untuk para pendengar untuk senantiasa meningkatkan rasa keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat ma'asalam kita curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, dalam pandangan Islam, lingkungan di sekitar kita, mulai dari hewan, tanaman, gunung, laut, air, dan udara, dan sebagainya, merupakan bentuk-bentuk nikmat dan karunia Allah kepada kita manusia. Semua itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola manusia untuk kepentingan bersama manusia dan alam. Untuk bisa dimanfaatkan demi kemaslahatan manusia. Ini dapat kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman surat yang ke-31 ayat 20 yang artinya tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu. Dia Allah juga menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Bahkan, air hujan yang sering kita anggap sebagai penyebab bencana banjir, itu pada hakikatnya adalah karunia Allah yang banyak sekali manfaatnya. Hujan adalah sumber utama air tawar di bumi. Hujan menyuplai air ke sungai, danau, dan cadangan air di dalam tanah yang pada gilirannya menjadi sumber air minum kita dan makhluk hidup lainnya. Hujan membantu menjaga kelembapan tanah sehingga mendukung pertumbuhan tanaman dan menyediakan habitat yang layak bagi berbagai jenis makhluk hidup. Selain itu, hujan juga berfungsi untuk membersihkan udara kita dari polusi. sikap yang keliru dan perlakuan buruk sebagian manusialah yang kemudian menimbulkan efek samping dari hujan, yaitu berupa banjir yang bisa merugikan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, ajaran agama kita, agama Islam, telah memberikan pemahaman kepada kita bahwa bumi beserta hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada padanya memiliki kedudukan yang sama dengan manusia, yaitu kita sama-sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Meskipun mereka tidak mukallaf, tidak dikenai beban hukum seperti kita manusia, namun langit, bumi, gunung, dan semua makhluk itu senantiasa bertasbih memuji Allah, walaupun kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Karena hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 dalam ayat ke-44, yang artinya langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, oleh karena itu lingkungan harus kita perlakukan sebagai sahabat, sebagai saudara, dan harus kita jaga dan kita rawat bersama. Syekh Al-Azhar di Mesir menyatakan bahwa tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sama besarnya dengan tanggung jawabnya terhadap sesama manusia. Itu artinya lingkungan adalah saudara kita, alam adalah saudara kita juga, hewan-hewan, ikan, burung-burung adalah saudara seperti kita juga. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 38, tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Para pendengar Pos 1 RRI Denpasar yang berbahagia, jika kita dilarang membuka aib sesama manusia, dilarang untuk menyakiti sesama saudara manusia kita, maka pada saat yang sama, kita pun juga dilarang untuk menyakiti ataupun merusak alam dan lingkungan di sekitar kita. Karena Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, kita bisa memiliki langkah atau usaha yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga hubungan baik kita dengan lingkungan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dengan tidak berlaku boros dalam menggunakan sumber daya, baik itu air maupun energi dan lainnya. Kita tidak boleh merasa mentang-mentang mampu membayar tagihan listrik, lalu dengan bebasnya, dengan semau gue menggunakan energi listrik semau kita, tanpa memikirkan ketersediaan listrik bagi generasi kita mendatang. Jangan pula mentang-mentang kita merasa memiliki sumber air yang berlimpah ruah, kita lalu boros menggunakan air semau kita. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW sedang berjalan dan melihat saat sedang berwudu dengan menggunakan air sangat boros. Beliau berkata kepada Sa'ad, "Mengapa engkau boros sekali wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Apakah dalam berwudu juga ada istilah boros?" Rasulullah menjawab, "Iya. Bahkan jika kamu berwudu dari air sungai yang mengalir sekalipun." Sabda Rasulullah SAW ketika menegur saat ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Waqulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Langkah kedua setelah langkah pertama yaitu tidak boros dalam menggunakan sumber daya. Usaha yang bisa kita lakukan dalam menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar kita yaitu yang kedua, mengelola sampah dengan bijak. Mulai dari membuangnya di tempat yang telah disediakan, di tempat yang benar, kemudian memilahnya. Mana sampah yang organik, mana yang sampah anorganik, kita harus bisa membedakan.

Inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ada juga firman Allah dalam surat At-Taubah yang sama, Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Langkah yang selanjutnya, langkah yang ketiga untuk usaha kita menjaga lingkungan sekitar, yaitu menanami lahan yang dapat kita tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memberikan kesempatan kepada saudaranya untuk menanaminya. Bahkan ketika kita menanam tanaman, lalu daunnya dimakan hewan, seperti kambing, atau buahnya dimakan burung atau kelelawar, itu bukan berarti kita mengalami kerugian. Semua yang dimakan oleh hewan-hewan itu akan membuahkan sedekah pahala bagi kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu buahnya dimakan, baik itu oleh manusia atau keledai atau burung, kecuali akan menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Usaha selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar, yang keempat yaitu melindungi satwa dan ekosistemnya. Seperti disebutkan pada surat Al-An'am ayat 38, hewan-hewan adalah umat atau bangsa juga seperti kita. Sama-sama makhluk hidup, mereka punya hak untuk hidup dan berkembang biak seperti kita. Karena itu, perburuan liar yang hanya bertujuan untuk memuaskan hobi atau nafsu manusia belaka bukan tindakan terpuji, bukan tindakan yang baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Langkah selanjutnya, yang kelima untuk menjaga lingkungan sekitar yaitu menyingkirkan apa saja yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan umum atau pengguna jalan. Hal ini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimasukkan ke dalam bagian dari iman. Yang artinya hadis beliau yaitu, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah mengucap La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu juga bagian dari iman. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar Pos 1 RRI Denpasar yang berbahagia, jika kita melihat ada dahan pohon di pinggir jalan umum yang sudah terlalu besar dan mengganggu jalan, yang ketika terjadi angin besar pada musim hujan berpotensi patah tertiup angin dan menimpa orang atau kendaraan di bawahnya, maka memangkasnya atau merapikannya kembali ada bagian dari cara merawat lingkungan. Ini adalah bagian dari ajaran kita, ajaran agama Islam, dan ini adalah bentuk perwujudan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar kesadaran kita terhadap hal seperti itu, sebesar itu pula keutuhan keimanan kita. Demikianlah soal kebersihan, soal penggunaan sumber daya alam dengan baik dan tidak boros, bukan hanya semata-mata urusan duniawi, tetapi kepedulian kita terhadap lingkungan di sekitar kita adalah bagian dari rasa keimanan kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang utuh, dengan senantiasa menjaga, melindungi, dan merawat lingkungan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

Marah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
4: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
3: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Ih.
5: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

0: Waktunya Kentongan.
1: 4 bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Banyak yang dapat dipelajari manusia dari lebah. Lebah hidup demi kebaikan bersama dari penghuni sarang lebah tersebut. Keegoisan asing bagi mereka. Tiba saatnya mengaturkan Puja Trisandya.

teu-teu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ajeng, Ajeng
1: Bali, Bali, Bali.
2: Kandung kesarang.
3: Forma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kapangoh manusia jati. Lihat deh.
1: Nggak lancar asa. Nggak
0: lancar.
1: Durmo niko.
0: Au. Pupuh Durmo. Oh, no. Nah Durmo bisa satuone.
1: Mulek kewah as yang raso yang ana ji cari cara anu gending ji wau niko. Ngekal ngidungan kita cenah. Nah.
0: Menempatkan diri kewah.
2: Ngejang jet.
0: Halo, kena negara nas, pernah kena negara anjet.
2: Negara abi?
0: Enggak nas.
1: Nah, apa ni negara?
0: Aduh, nak lihat nas tegak, saya halo pernah kena jet tegakan.
1: Oh. Ya, yang ngebah, bina halo, benteng itu.
0: Aduh, anak-anak kita hidup, nih. Ampura deh. Ngawak, ngacuh, ngomong, kangen kau.
1: Dan ada anu akeh nih kadinga beli anu suk seman gending gie wau niko luwir kan rago tetap selalu berusaha mencari yang terbenar kan kira
0: benar
1: terbaik masih ngawak rago sih itu
0: benar pak sing irago membenarkan yang biasa,
1: membiasakan yang salah sih.
0: Nah, lebih baik kita membiasakan yang benar.
1: Terus alih pembenar kan itu cara rago.
0: Kadung calo kat ngawak-ngawak ngomongi karena tone benar.
1: Nah, kadang-kadang ada nak orang kesalahan itu kalau diulang berkali-kali akan bisa menjadi pembenaran atau kebenaran kan gitu nang orang.
0: Karena segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan.
1: Belum tentu kebiasaan itu padut sih gitu. Nah, luwira yang nek kawan orang ini keliru orang, tapi ini keluar aja. Nah, kebiasaan yang keliru, tapi cek selesai ke jalan.
0: Ini boke wah ngorang contoh, ceng banding orang aja.
1: Nah, cara ragu.
0: Merokok gitu misalnya. Selesai gitu menjadi kebiasaan.
1: Kadang ada benar.
0: Ternyata ada jumlah kan, bong.
1: Ada efek nasinya.
0: Aduh. Lain tekan kesehatnya orang. Kesehatan kan ilmu ke dokter ini nawang. Aneh paling sesai akibatnya po mau yotan.
1: Dan lain nak beli yang ngon contoh. Ajak kuren ya. Medek nali ketu. Beli bas sing dan kadang-kadang nak ketu bisa
0: mengi. Nih saklak nun sih. Ian merokok. Punuh kena puntungnya demo kaca kan. Wih, mesti nyangkat cermin karat umutnya. Kan
1: itu. Nah, itu bu. Ragu kerjakan sehari-hari karena itu nih bener. Ternyata dampaknya. Gini,
0: bung. Bener. Nih, jadi jejahan tiang, lima deh. Ada bahasa-bahasa viral. Sing nah. Itu.
1: Viral.
0: Terkenal. Liu nganggo. Yeah. Apa buen jeg nyenjakan saling cingake, saling sapa dengan bahasa itu.
1: Ragu nih bu, liwat umurnya. Kadang-kadang, masih saya sih ngerti ya.
0: Saya ngerti. Karena tahu benar kan ini.
1: Ngerti.
0: Oh. Karena itu yang membiasakan, apa itu nanti? Membenarkan yang biasa.
1: Nah, cara satu contoh nak nentain debu beli bo. 10K. Bonus 10K ini enak. Beda apa 10K? 10.000. Ben link bidan 10.000 tu menjadi 10K. Itu kena. Apa artin K tu no?
0: Maksudnya. Yen K itu kan berarti kilo. Yen kilo itu kan satuan ribuan kilo.
1: Ganda.
0: Ya misalnya 1000 gram 1 kilo.
1: 1 kilogram.
0: Yang 1000 meter 1 kilometer. Sehingga K itu diganti
1: dengan ribuan.
0: Dengan ribuan.
1: Kenten maksud ni mungkin.
0: Gitu bu bahasa. Keren kan ini benar tuh.
1: Benten malin ki nerago sing ngerti itu lo. Kadang-kadang ya soleh-soleh buano.
0: Nene soleh ne onyang serba singkat-singkat.
1: Ah, patut.
0: Misalnya salpok. Aku sing ngerti.
1: Nyene tabok
0: nanti kene. Apo ya tene salpok. Oh, kata salah fokus adane. Oh.
1: Nah, kian dia mobil.
0: Miskom, itu ya. Apa ya? Patuhnya aja magic com, gitu.
1: Patuhnya ada mendimanin loh. Gitu.
0: Ternyata miskomunikasi. Oh, nyang singkat.
1: Nah, tuh bu, kadang-kadang tuh, bu, sejak kadang-kadang selesai bu. Nah, beli aja menurut ragu, tuan kan itu lewat-lewat umur nak yo sosia yo ni eh. Ngerti ya jangan ngodok
0: itu. Ngerti, ya ngerti.
3: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Jarang aja tulisan di WA ngangon bahasa yo jani ragu sih ngerti sih bisa memaco sih bisa
1: kadang-kadang nih bado sengado kadang kan di sini nih bu nak ngerti apa takut
0: nak apa lagi nyanyi aja main itu ajak Didian yang bokor yang dang mesti ajak karena pernah tuh ajak pendidik gitu.
1: Nah, makin kian-kian cara ragu-ragu najik nah. Nak ngelah sih kena.

0: Yo más va a hacer que todo va a ser. Ir agora de ne. Mengalah de.
1: Ragu berdiri ulang-ulang.
0: Mau benar.
1: Aku orang nah. Oh, kita dah belajar agak bin benar.
0: Ah. Kenang man gitu. Tidak ada yang salah. Artinya cuma keliru aja.
1: Mauin, kapan-kapan nak mencang menyikit tu kan kita dah di mana? Saya ngerti aji, saya ngerti bapa, saya kita dah di mana?
0: OTW kita, lo cang orang nato waktu waktu itu. Ah, jadi inilah ajang bulan bahasa nanti. Untuk meluruskan hal-hal yang seperti itu. Koneraos no bahasa menunjukkan bangsa.
1: Yeah.
0: Yen bahasa nih kita ketahuan orang tu, miss call sal pok.
1: Kan sing bahasa wadrago tu
0: bahasa bangsa apa itu itu Raden kan bahasa menunjukkan bangsa
1: yeah,
0: yang kita bahasa bahasa bangsa apa itu
1: bangsa apa
0: begitu ya Raden
1: nah ini yang kita luruskan kita
0: apa ini rago di Bali dengan adanya bulan bahasa Bali ada bahasa ini ada aksara ini.
1: Ada artine,
0: ada artine, ada munyine. Yang mana lengkap neng udang ceng tu sekarang.
1: Baik, tekan langsung bahasa kata dong dong iyo tu. Ada cara bos gimana tu? Bahasa apa nene? Bahasa apa ni? Bisa nene di luar anu manusia nih lah nih bahasa nih gitu.
0: Gitu. Nah, bagaimana jani rago mau usaha apa sih kepleh rago mau usaha sih gitu. Membudayakan yang benar. Pak aja saja ngerti mesekan nanja ngomong raos. Ulian sing pado ngerti dengan apa yang diucapkan tuh. Bisa terjadi misinformasi, miskomunikasi, mau betul dan salah tampi.
1: Betul. Bisa ini kok ragu kan budaya ragu tuh kan. Gitu. Kamu dari mana? Dari Bali? Apa bahasa? Bisa Bali? Nggak.
0: Oh,
1: kan tuh nenyang masih ragu. Ya nak orang Bali dekat di Bali, sih bisa bahasa Bali.
0: Bahasa Bali.
1: Soleh rasanya. Anak turis di luar negeri, nak sebab dua kusa Bali.
0: Ajar.
1: Kan bebek ada tu, bule pintar bahasa Bali halus bin.
0: Yang penting nama menurut yang belok kena kuton puno unse gitu. Kadungi ragu. Do pasih pesan ring sor singeh nyende. Yang penting ngobaso Bali.
1: Nah kasan
0: yen, kan nah yen rawas ngone nak ngerawas kasar, nen nak ngerawas halus. Jeg seanggap itu adalah sebuah dialek. Dialek kebiasaan tuh.
1: Tergantung tepat nih kan kita wilayah di Jo nak ngomong gitu.
0: Benar.
1: Mungkin ragu orang kasar itu nak biasa.
0: Nah, biasa.
1: Ngomong gitu. Sing sudah diraga melih itu kita
0: aja. Nah, ini terkenal nak rawas ngono bahasa dan bukit. Kata yo nak ternyata kasar tuh.
1: Nak bahasa keseharian.
0: Keseharian.
1: Bikul yang nani. Aduh masih dong warna itu halus masih kan
0: benar dan hijau, pasti nah,
1: ini ke ampun sangat dengan yang pasti yang ini ragu sih penunas pang tetap lestari
0: yang pertama memang fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi sebagai alat pemersatu segitu mas itu. Sebagai budaya kita juga itu gitu.
1: Yang sing ada bahasa apa ngon
0: ngorto? Apa ngon ngorto bebek sing lah bahasa. Oh nyang ge ana. Kayak ne bagus teko ge ana.
1: Itu karena ya sing lah bahasa. Sing lah
0: bahasa.
1: Jani ragu bengelah bahasa jalan apa
0: pertahanan kan gitu. Itu anggur. Pang donyen yo ado, sing angon, bos sing ado, ben gepe ngai, kalengke ngai, nyin.
1: Wah ragu melestarikan gitu.
0: Cara mau kejang tuh kan wetnya kesepakatan. patut kencara kodo-kodo tu yang saya sepakat engkian ngai.

0: kodo yak timbang. Ya
1: ngordo.
0: Patu cara a nak mulo ne mesti beling ne mulo a sepakat nya onyang orang ado gitu. Ne sing a sing ado nak gitu. Ngalih tone ne kewah.
1: Iya mbok kita jalan mungkin tetep usahakan pang lestari duwe nak lingsir yang tuh.
0: Nah,
1: alit-alit deh utamanya nih.
0: Pang ado bang, irang do lah pian nak lah cucu.
1: Rago opak nih pak ado kena disungurin ya nanti. Ado rago si opak bisa bisa
0: sing. Singlah apa nih tamyang batak nang tutur aneh aslem kuku to nyidang emang.
1: Nah, ke anu tetep kan ada zaman yang gitu. Gini kita sempat tengah ayam aja.
0: Jangan
1: kembali di bawah.
0: Nah, namanya.
1: Ngiring-ngiring.

0: Hingga rakyat para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga musikian kembali nih kengge, malin dikiring FM 106.4 MHz. Sarang titiang dayu hari, nyarang rakyat dan program acara ring rahinan yang mangkit, ring kalabangnya nikir rahajeng Bali. Talar di bawah sampun kata orang pendiki atau syaran suri puju duwe sampun margi antar mau sang ngeninin indik tri parate kedadosan dasar dalam kehidupan berbinekange niki sani kedangin oleh Sri Nuryanti minangka angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Talar nyanggera pendiki ringgala jam 6 pas di bawah sampun orang titiang ringambara bisa mau lontar betul kelawasan nyantos renungan nyantos puja tri sandia. Inggih, rakrai lantor di bawah sampun langsung atur hati tiang penik inggih untuk siaran gelangkangin duwe niki sani muda sekenang melajar. Inggih, taler susumba banget kita rakrai sampun nyarangin nyantos segala mangkin kenten nge naler napi sani katurang di bawah ring surya puja sani mengosang tri pararte kenten nge niki memang dalam kehidupan berbineka tangkenten nge penerapan tri pararte nike mampu memperkuat persaudaraan ya jakti ini kira-kira ingge menumbuhkan toleransi naler menciptakan suasana damai dan rukun di masyarakat nike melalui kasih sayang ya semangat berbagi juga dan pengabdian yang tulus nike pasti kesempun masing-masing angge setiap individu presiden nike berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa nike mawinan tri parate nike nintan jawanta hajaran spiritual kemanten kemauan naler kedadosang pedoman nyata ya dalam mewujudkan kehidupan sani harmonis nike ring tengahnya kemajemukan pemukasannya ring Indonesia. Ngini mau sang ngininin inde ke siaran galang-galang ini wawusan nih mau sang sekenang melajah utawi ring bahasa Indonesia nih ke serius belajar kenten nih niki pinake motivasi nih rakyat pinake semangat angin menumbuhkan kebiasaan kenten nih belajar yang tekun disiplin dan penuh tanggung jawab karena memang ya apapun itu rakyat nih segala hal nih ke tidak mudah untuk digapai dengan gampangnya dengan mudahnya ya pasti ke harus bentan pengorbanan kan di tapi pasti ada usahanya kentan ge untuk menggapai sesuatu. Nah, dengan belajar dengan serius dikira kraing ge seseorang nike presiden sampo meningkatkan pengetahuannya ya, wawasan juga. Naler niki keterampilan ya, naler presiden ngebantu untuk membentuk karakter yang lebih baik. Kira kraing semangat untuk sekenang melajah naler nge napi asane mendidik atau utawi mengajarkan bahwa keberhasilan nika memang tidak datang secara instan melainkan melalui usaha kadi bosit yang wawu ketekunan dan juga kemauan untuk terus belajar sepanjang hayat. Nah, dengan demikian ya budaya belajar nika yang serius menjadi kunci utama nih kira-kira ini dalam meraih cita-cita taler menghadapi tantangan ring masa depan. Nah, kadiasa pun nika ngira keraya untuk bebawasan di wawu ring siaran Surya Pujo utawi galang kangen sane sampun sobiat titiang ring ambare moge-moge presiden niki mampir kena sarana kerai tatkala mangkit pacang mari aktivitas seperti biasa untuk hari raya jaga duwe niki ring hari raya galang sampun margi antar sampun margi becik kemarin kenten nggih wis saking raine budhe kemarin nyantos respati ring umanis sampun ya sudah terlewati sane mangkit pacang yang rep niki antu hari raya kuningan kenten asung kare taler pangabdinya ni sami presiden memargi antar. Nge talar kira-kira ini sedun titian napi aturan teman-teman ring ambaro niki titian pacang nyobian informasi dumun niki naler ring perakiran cuaca provinsi Bali kenten nge mana sami presiden uning sedunum beraktivitas. Nah niki titian utip saking bmkg.go.id niki nge antu prediksi cuaca duwe ring rahinane mangkin. Nah niki kebawasan ring kabupaten Jembrana niki naler Badung Taler Bangli Karangasem niki terprediksi hujan ringan. Oh nanti dia niki ring kabupaten Jembrana Taler Bangli Karangasem niki terprediksi hujan ringan miwah Badung. Lantas niki untuk prediksi cuaca ring cerah berawan niki terpantau ring Tabanan Gianyar, Klungkung, Buleleng, Miwah, Kota, Denpasar. Hai, kita desa punika, kawentenan perakhiran cuaca Provinsi Bali rirahina makin rahina sukre tanggal 19 Juni kali tali 6 likur nggih. Mugi-mugi prasami niki nakarai presiden margi antar kemantan atau aktivitas duwe sane ke margi yang mali jebos nyantos puput mina prakarai sane. Seperti biasa ya, lebih baik mencegah kenten nggih. Sediakan payung sebelum hujan, bisa juga tawi rakerai sani beraktivitas ring jabe ring margi mangyani nganggen pelinggahan roda kali nganggen mantel ketan nge mangde baju nika terlindungi, tidak ada masalah ring cuaca kenten. Inge bagi-bagi bersahabat nge. Inge rakerai langking lantun niki mosang ring arus lalu lintas ya, titiap mantau niki ring margi hayam muruk nomor pitung dasarin pasar genah titiap bertugas makin peniki ring margi kantun lancar-lancar saja ya. Mina pai jebol sawu mulai ramai gitu ya, tapi ramainya tidak sampai padat niki kenten nggih. Ring gala jam 7 tawi jam 8 nike kenten tawi ring mangke ten nyanto serami sekali tidak. Mina niki san istri-istri enten aktivitasnya ke pasar ya. Ya langga-langga 3 atau 5 motor, 5 1 mobil, 2 mobil kenten kantun ya. Tapi apapun itu nih kira-kira lain nggih, dados rakara iki pirangan kenten nggih menyimak kembali napi sane bawasan titiang Mang Dani yen ing lage sampun nganggen fasilitas margi, dados pengguna margi utawi jalan napi ke sane patut kebaktian durus bakte nggih, kadi tanda pengenal SIM KTP STNK nika tetep tata kebaktian sampun ngebut-ngebut ring margi karena sami pengguna jalan harus aman sampai tujuan. Ini kan enten kayun ke gesonan kentan nge durus memargi 30 menit sebelum waktunya kentan nge manda presiden menikmati suasana ring pagi hari dengan kendaraan rakerai sarang saming ya, nentan ke geson nentan kebut-kebutan pasti kesampun sanilianan juga aman untuk membawa pelinggian tawi kendaraan. Inggih, rakerai karya sapu dikit yang matur ring kawinan cuaca taler ring arus lalu lintas galahe mangken ya. Meja bos mina wenten niki informasi sakira rakerai kentang ngantuk punapi informasinya ini utawi gatrenya ini ring cuaca utawi arus lalu lintas ring bidang rakerai soang-soang. Meja bos durus sarang ini titiang ya nyobi informasi mana sami presiden tata suning ngantuk kawintanan cuaca miwah arus lalu lintas. Angge rakerai baje bos males titiang nyoba informasi ya musang dinden indiga tergatre sanitra update niki titiang ngutip saking portal rri.co.id mali bosnge. Sane mangken ngirim sanakan numen niki pacang katerang informasi menarik lianan niki taler tembang sani presiden menghibur rakerai sami.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
3: Tradisi mesantalan atau perang ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis Karangasem Bali. Tradisi mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada sasi sade. Sebelum tradisi mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi mesantalan dapat dimulai. Tradisi mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.

0: Paingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Nonbar di Bali sendiri ini sebenarnya cukup seru ya, karena biasanya kalau malam, kebetulan karena teman-teman bukan hanya orang Indonesia aja, ada teman-teman dari negara lain, jadi kadang kalau mau nonton tuh ya nonbar gitu di kafe atau di sports bar gitu.
2: Sulit kita mencari figur-figur yang barangkali bisa menembang Bali.
3: Selamat pagi. Nonton bareng Piala Dunia menumbuhkan semangat terhadap perkembangan sepak bola. Indonesia siap menjadi kekuatan digital Asia. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, ini kita awali dengan informasi terkait keseruan nobar Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat Bali melalui kegiatan nonton bareng di berbagai lokasi. Selain menghadirkan suasana meriah, nobar juga menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat terhadap perkembangan sepak bola.
1: Ya, nonbar gitu di kafe atau di sports bar gitu. Apalagi akan makin seru kalau memang lagi pas ketemu teman-teman yang negaranya lagi ikut Piala Dunia.
5: Gelaran Piala Dunia 2026 menghadirkan suasana meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, pusat perbelanjaan, hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pencinta sepak bola, Astian Anugrah, kepada RRI di Denpasar mengaku nobar di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman, termasuk wisatawan mancanegara di kafe maupun sport bar dengan suasana yang semakin meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung.
1: Oke, untuk keseruan nonbar di Bali sendiri ini sebenarnya cukup seru ya, karena biasanya kalau malam, kebetulan karena teman-teman bukan hanya orang Indonesia aja, ada teman-teman dari negara lain, jadi kadang kalau mau nonton tuh ya nonbar gitu di kafe atau di sport bar gitu. Apalagi akan makin seru kalau memang lagi pas ketemu teman-teman yang negaranya lagi ikut Piala Dunia. Itu pasti akan ramai banget sih.
5: Sementara itu, pecinta sepak bola asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, mengajak masyarakat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana belajar. Menurutnya, keterampilan dan semangat bertanding para pemain dunia dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda di sekolah sepak bola maupun klub lokal.
6: Kalau saya mau bilang, mari kita nonton Piala Dunia ini. Mari kita nikmati Piala Dunia ini. Pro dan kontra pasti ada. Jadi marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik.
5: Antusiasme masyarakat terhadap nobar menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.
3: Pendengar, sebanyak 48 negara sedang berlaga di Piala Dunia 2026. Kesemarakan warga dunia pun mengiringi perjuangan mereka dalam memperebutkan tahta tertinggi.

0: Piala Dunia FIFA 2026 sedang berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Turnamen edisi ke-23 ini mencetak sejarah sebagai Piala Dunia terbesar karena diikuti oleh 48 tim peserta dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Informasi utama turnamen Piala Dunia 2026, pertama tanggal pelaksanaan, 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Negara tuan rumah, Amerika Serikat di 11 kota, Meksiko 3 kota, dan Kanada 2 kota. Pertandingan pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Pertandingan final dijadwalkan pada 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium atau MetLife Stadium, Amerika Serikat. Total pertandingan yakni 104 laga sepanjang turnamen. Berbeda dengan edisi sebelumnya yang hanya diikuti 32 tim, kompetisi kali ini membagi 48 negara ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas dari setiap grup beserta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak sistem gugur baru, yaitu babak 32 besar. Berikut timeline Piala Dunia 2026. Pertama, babak 32 besar, tanggal 29 Juni sampai 4 Juli 2026. Babak 16 besar, tanggal 5 Juli sampai 8 Juli 2026. Perempat final, tanggal 9 Juli sampai 11 Juli 2026. Semifinal, tanggal 14 Juli sampai 15 Juli 2026. Perebutan tempat ketiga, tanggal 18 Juli 2026 di Miami Stadium, serta final tanggal 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium.
1: Berikut suara masyarakat terkait keseruan nobar Piala Dunia 2026.
2: Saya Adi dari Karangasem. Jadi kalau ngomongin Piala Dunia, wah jangan ditanya lagi. Serunya pekek banget. Apalagi nonton bareng sama teman sampai pernah begadang. Jadi suasananya juga berbeda. Kalau sendiri itu ya kurang seru. Setiap ada peluang gol atau momen penting, semua langsung bersorak bersama. Selain bisa mendukung tim favorit, nobar juga bisa jadi ajang untuk berkumpul dan menambah teman baru yang sama-sama suka sepak bola.
3: Saya Eka dari Gianyar. Menurut saya, kegiatan nobar seperti ini juga bisa mempererat kebersamaan karena banyak orang berkumpul dengan hobi yang sama. Harapannya, semangat sportivitas dan kebersamaan itu tetap terasa selama Piala Dunia berlangsung.
4: Saya Wira dari Denpasar. Jujur, Piala Dunia itu lebih asik kalau ditonton rame-rame. Kadang yang awalnya cuma niat nonton pertandingan, malah jadi sekalian kumpul dan bikin suasana jadi lebih seru.
1: Pendengar, nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 siap digelar di lapangan Alit Saputra Tabanan. Nobar ini terbuka untuk seluruh masyarakat demi mempererat persatuan melalui olahraga sepak bola. Selengkapnya mengenai hal itu terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Tabanan, Made Nurbawa.
5: Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Tabanan, Bapak Made Nurbawa. Pada seperti apa keseruan dari nonton bareng Piala Dunia yang akan digelar untuk di Tabanan, kan perdana pada 19 Juni ini, silakan.
6: Ya, terkait dengan Piala Dunia Sepak Bola 2026 di Tabanan, khususnya beberapa elemen pemuda dan Kominfo, ya, Dinas Kominfo Tabanan, tanggal 19 dan tanggal 20 dan juga tanggal 28 menggelar nonton bareng. Ini masih babak penyisihan dan dipilih pagi karena itu jadwal yang cocok karena pas kebetulan pelaksanaan nobarnya dilaksanakan di lapangan Alit Saputra dengan cari Tabanan pada saat banyak orang jogging dan olahraga. Jadi nobar ini tidak sekedar gimana gembira dalam nonton sepak bola, tetapi juga membangun silaturahmi antar elemen pemuda Tabanan khususnya. Gitu.
5: Oke. Seperti apa sistem nobar yang dilaksanakan ini?
6: Nah, nobar itu kebetulan kita difasilitasi sama Kominfo videotron yang sudah tersedia di lokasi, dan tapi kita kemas sedikit, tidak sekedar nonton, tetapi di sela-sela itu kita ada semacam ya mungkin ada sosialisasi, ada promosi apa saja tentang dunia sosial dan keolahragaan sehingga nanti bisa cair begitu dan tentunya kita mencoba mengambil arti penting ya dari olahraga sepak bola ini khususnya Piala Dunia bahwa Piala Dunia per hari ini atau pada pelaksanaan ini bisa menyedot perhatian yang luas di tidak saja di Indonesia tapi seluruh dunia ya dan ini adalah olahraga sebagai pemersatu global ini saya lihat gitu.
5: Oke, siapa saja yang terlibat? Apakah ini terbuka juga untuk seluruh masyarakat? Apakah khusus Tabanan aja atau siapa saja nih untuk di nobar di Alit Saputra?
6: Ya, nobar ini kan dilaksanakan di tempat umum. Saya kira sudah apa pasti banyak warga yang tidak saja dari Tabanan tapi dari sekitarnya dari Mengui bahkan dari Denpasar dan Bandung juga banyak yang berolahraga di kawasan Alit Saputra itu sehingga mereka juga berkesempatan untuk ikut bergabung dalam acara nobar dan nanti kita juga dari pihak Polres Tabanan juga bergabung mereka pasang apa tenda ya pasang tenda jadi teman-teman KNPI juga Agata Nagaul Tabanan juga terlibat jadi kita coba dulu di babak penyisihan ini karena ini masih pemanasan buat kita di acara nobar keseruannya akan kita coba lagi nanti per apa per delapan final atau di semifinal dan babak final khususnya gitu.
5: Oke, nah ini Tabanan kan juga viral di berbagai media sosial bahkan ada juga bendera-bendera juga dari masing-masing tim Piala Dunia itu seru apalagi ada penjor juga perayaan Hari Raya Galungan. Nah, seperti apa melihat euforia masyarakat di Kabupaten Lumbung Beras dalam merayakan dan juga menikmati sajian di Piala Dunia 2026 nih, Pak Dek?
6: Ya, di beberapa desa saya juga tahu dari medsos ya, beberapa desa ternyata di Desa Nyitdah warga banyak yang memasang bendera-bendera negara-negara peserta Piala Dunia sepak bola. Dan kalau saya lihat sih tensinya tahun ini apa ya pelaksanaan Piala Dunia sekarang ini tidak seseru yang dulu-dulu nih. Kita kalau dulu hampir semua desa memasang bendera. Kalau sekarang agak berkurang tetapi kita coba amati itu sebagai sebuah fenomena sosial seperti apa sepak bola beda ya keseruannya dengan dilihat dari pemasangan bendera di masyarakat. Lebih sedikit tahun ini, sekarang ini dibandingkan 4 tahun yang lalu atau sebelum-sebelumnya begitu. Nah ini tidak lepas dari banyak anak muda sekarang mengandalkan ya mereka sudah merasa mengikuti Piala Dunia sepak bola ini langsung virtual melalui gadget dan sebagainya. Ini yang saya lihat amati tidak secara komunal lagi gitu tetapi nobar ini kan juga bukan sekedar nonton tetapi kita sebagai silaturahmi lah sih. Pada warga.
5: Terakhir Pak Dek, pesannya kepada seluruh masyarakat yang akan ikut untuk nobar Piala Dunia 2026.
6: Ya, ayo kepada masyarakat Tabanan khususnya yang akan hadir di lokasi nobar, ayo kita mendekat sebagai ajang saling mengenal satu sama lain bahwa olahraga itu kan sejalan dengan nilai-nilai Olimpiade ya. Olahraga adalah untuk pemersatu, membangun kepedulian dan juga kita menjadi terhormat. Jadi penonton yang baik saja itu juga suatu yang terhormat ya. Kita mengapresiasi, bahkan kita lihat beberapa negara memungut sampah pada saat pertandingan, usai pertandingan itu juga sebuah kultur ya, olahraga atau warga yang perlu kita tiru di tengah-tengah masyarakat Tabanan khususnya ini.
5: Oke, baik. Dan semoga sukses untuk nonton bareng Piala Dunia di wilayah Kabupaten Tabanan, kolaborasi antara KONI, Kominfo, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Terima kasih ya. Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten
6: Terima
5: Tabanan.
6: Terima kasih
5: Bapak
6: Mbak Nira. Ya, salam olahraga.
5: Siap, salam olahraga.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Pendengar Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan Indonesia jangan hanya menjadi pasar besar ekonomi digital. Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai sehingga pertumbuhan digital benar-benar mensejahterakan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dengan nilai ekonomi digital mencapai 100 miliar US dollar terbesar di ASEAN dan diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar US dollar pada tahun 2030, Indonesia kini berada di titik krusial untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Hal itu diungkapkan Menkomdigi Mutia Hafid dalam Asia Economic Summit di Jakarta Selatan, dikutip dari komdigi.go.id. Mutia menjelaskan Indonesia memiliki segala modal untuk menjadi penggerak utama kawasan. Dengan 281 juta penduduk, hampir 40% populasi ASEAN, 220 juta pengguna internet, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta investasi asing langsung mencapai 55 miliar US dollar tahun lalu, Indonesia dianggap siap memimpin. Oleh karena itu, Indonesia mendorong strategi retensi nilai agar manfaat ekonomi digital lebih banyak tinggal dan beredar di dalam negeri. Teknologi digital harus meningkatkan produktivitas dan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, nelayan, petani, serta pelaku usaha kecil. Mutia Hafid juga menekankan nilai terbesar AI tidak terletak pada teknologinya, melainkan pada bagaimana kita memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pendengar, menurunnya produksi kakao di Afrika Barat mengakibatkan kenaikan harga kakao dunia. Kondisi ini justru membuka peluang bagi petani kakao di Bali untuk meningkatkan pendapatan.
8: Perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan Cocoa Swollen Shoot Virus atau CSSV. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, bahkan pada puncaknya, harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram, sebelum kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Agronomis PT Bali Coklat Jungle Gold Bali Awe Karan kepada RRI menjelaskan, berkurangnya produksi kakao di Pantai Gading dan Ghana menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga kakao di pasar dunia.
9: Penghasil kakao terbesar di dunia, Pantai Gading dan Ivory Coast, dia mengalami serangan virus baru pada kakao atau yang disebut dengan swollen shoot virus, SSV virus. Sehingga karena di daerah sana kena SSV, semua pasar beralih ke daerah Asia.
8: Awe Karan mengatakan fenomena El Nino yang terjadi pada 2023 juga turut menekan produksi kakao sehingga mendorong kenaikan harga. Menurutnya, petani perlu menjaga kualitas biji kakao melalui proses penyortiran yang baik agar dapat memperoleh harga jual sesuai standar industri.
9: Nah, dan juga di daerah Asia di Indonesia, pada tahun 2023 terjadi El Nino, musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga produksi kakao menurun, permintaan tinggi, dan menyebabkan harga kakao melonjak sampai dengan Rp180.000 di petani.
8: Kenaikan harga kakao di pasar global diharapkan menjadi peluang bagi petani di Bali untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperkuat daya saing kakao daerah. Dengan menjaga mutu hasil panen, petani diyakini akan memperoleh nilai jual yang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Beralih ke berita lainnya, pendengar, kasus dugaan penularan virus rabies kembali meresahkan warga Kabupaten Jembrana. Tiga warga di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, dilaporkan menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga kuat terjangkit rabies. Mirisnya, dua dari tiga korban tersebut merupakan anak di bawah umur 5 tahun atau balita.
10: Tahu-tahu dari belakang itu digigit anjing ini gitu.
11: Kasus dugaan penularan virus rabies kembali meresahkan warga Kabupaten Jembrana. Tiga warga di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, dilaporkan menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga kuat terjangkit rabies. Mirisnya, dua dari tiga korban tersebut merupakan anak di bawah 5 tahun atau balita. Anjing ras jantan berwarna coklat berusia sekitar 3 tahun itu terakhir kali menyerang korban bernama Sodikun, 47 tahun, pada Senin malam 15 Juni 2026 sekitar pukul 21.00 WITA. Korban yang ditemui langsung di kediamannya kemarin mengaku diserang secara mendadak saat menghadiri acara syukuran.
10: Awal mula itu waktu tadi malam kebetulan ada acara syukuran malam satu suro, kami ada di depan gang sana, itu tahu-tahu dari belakang itu digigit anjing ini gitu. Sehingga saya kaget, terus tak kejar, agak keda gitu, dia lari.
11: Meski tidak sampai mengeluarkan darah, gigitan anjing yang sengaja diliarkan oleh pemiliknya tersebut menyebabkan betis kiri Sodikun lebam dan bengkak. Menurut korban, serangan terhadap dirinya bukan yang pertama. Sehari sebelumnya, yakni pada Minggu 14 Juni 2026, anjing yang sama telah menggigit dua bocah setempat, yaitu Nara 4 tahun dan Husen 5 tahun.
10: Sebelum menggigit saya itu ada juga korban namanya, kemarin hari Minggu, cuman jamnya saya kurang paham. Itu ada anak sekitar umur 5-6 tahun, sudah kelas TK, itu namanya Husen, cucu dari Bapak Mijan.
12: Terus ada lagi?
10: Itu ada namanya Nara.
12: Anak berapa?
10: Anak sekitar umur 4 tahun.
12: 4 tahun.
11: Misteri perilaku agresif anjing tersebut mulai menemui titik terang setelah warga menemukan hewan itu mati di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian pada Selasa 16 Juni 2026 pagi. Mengetahui hal tersebut, para korban langsung melaporkan kejadian ke petugas kesehatan dan bergegas ke puskesmas setempat untuk mendapatkan vaksin anti rabies atau VAR. Petugas medik vet Kecamatan Negara, Dr. Hewan Iputu Hendra Jaya Agus, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menyatakan bahwa ciri-ciri kasus ini mengarah kuat pada dugaan suspek rabies, terlebih karena anjing tersebut mati mendadak setelah menyerang warga.
13: Bahwa terkonfirmasi ada gigitan anjing dengan korban 3 orang dan memang benar bahwa anjing itu mati sendiri. Dari laporan tim yang melakukan pengambilan sampel otak dan sampel otak akan setelah pengambilan sampel otak akan diperiksa di laboratorium BPOMED Denpasar.
11: Berdasarkan data dari bidang Keswan Kesmapen Jembrana, kasus gigitan anjing positif rabies dari Januari hingga Juni tercatat 33 kasus. Pemerintah berharap masyarakat turut berperan aktif untuk mencegah penyebaran virus mematikan ini dengan cara memvaksin hewan piaraannya secara rutin. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Sementara itu, dari Taman Budaya Provinsi Bali dilaporkan, Pesta Kesenian Bali menjadi wadah menjaga eksistensi kesenian Taman Penasar. Terlebih belakangan, kesenian tradisi ini sulit mencari generasi muda yang menguasai seni Taman Penasar.
14: Sulit kita mencari figur-figur yang barangkali bisa menembang Bali.
15: Dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48, Sanggar Seni Semara Penggulingan Sekar Tunjung Biru dari Tanjung Benoa tampil sebagai duta Kabupaten Badung dalam lomba Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Bali kemarin 18 Juni 2026. Ketua Sanggar Seni Semara Penggulingan Sekar Tunjung Biru Tanjung Benoa Wayan Cikra kepada RRI di Denpasar mengatakan persiapan menuju pementasan tidak mudah karena peserta harus berusia 17 hingga 28 tahun sesuai ketentuan lomba. Menurutnya tantangan terbesar yakni mencari generasi muda yang mampu menembang Bali dan melakoni seni tradisional yang menjadi bagian dari kesenian Taman Penasar.
14: Dari umur 17 sampai dengan umur 28, itu yang paling berat yang kita. Kenapa? Karena di faktor usia itu sulit kita mencari figur-figur yang barangkali bisa menembang Bali, Mupu Harje, Sinom, dan sebagainya. Nah, memainkan tradisional musik seperti gebuntangan ini juga faktor kesulitannya juga lumayan.
15: Wayan Cikra menambahkan, meski cukup sulit mencari para penampil pada pementasan kali ini, semua penembang dan penabu berasal dari Kuta Selatan dengan jumlah sekitar 13 penabu dan 7 penyaji.
14: Astungkara pada pementasan kali ini, penembang dan penabuh murni dari Kuta Selatan, tidak ada lagi dari kecamatan lain. Kalau penabuhnya itu kurang lebih ada 13, penyajinya ada 7.
15: Wayan Cikra berharap semakin banyak generasi muda tertarik mempelajari seni Taman Penasar sehingga kesenian tradisional tersebut tetap lestari dan memiliki penerus di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, pengembangan olahraga nasional menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing. Selain mendorong lahirnya atlet berprestasi, penguatan ekosistem olahraga juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi, pengembangan industri olahraga, serta promosi potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, usai dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar WushU Indonesia atau PBWI masa bakti 2026-2030 di Jakarta, dikutip dari ekon.go.id. Menko Erlangga menyebut tantangan ke depan akan semakin besar seiring dengan persiapan Indonesia menghadapi Asian Games yang akan diselenggarakan di Nagoya, Jepang. WushU diharapkan dapat kembali menjadi salah satu cabang olahraga yang menyumbangkan medali emas bagi Indonesia sebagaimana capaian pada penyelenggaraan Asian Games sebelumnya. Menko Erlangga menekankan regenerasi atlet menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan prestasi olahraga nasional. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan tim nasional WushU Junior Indonesia yang menempati peringkat ketiga pada kejuaraan dunia WushU Junior 10 tahun 2026 di Tianjin, Tiongkok dengan perolehan 27 medali yang terdiri dari 9 medali emas, 11 medali perak, dan 7 medali perunggu. Menurut Menko Erlangga, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan atlet muda berjalan dengan baik dan akan menjadi modal penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu mengharumkan nama Indonesia pada berbagai ajang olahraga internasional. Selain berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional, pengembangan olahraga WushU juga memiliki potensi dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan, pembinaan atlet berbasis daerah, serta penguatan ekonomi lokal. Pengukuhan dan pelantikan pengurus besar WushU Indonesia masa bakti 2026-2030 menjadi momentum memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pembinaan atlet, serta memperluas kontribusi olahraga dalam mendukung pembangunan nasional. Pendengar berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Nonton bareng Piala Dunia menumbuhkan semangat terhadap perkembangan sepak bola. Indonesia siap menjadi kekuatan digital Asia. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
16: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: penghargaan.
1: Dah di udara dan peringatan ni kata Dayu.
0: Ingin mengingatkan.
1: Mengikutnya Dayu. Salam sarang Aji Biang.
0: Ingin.
1: Aku tak nak sama cawanu.
0: Tan nak sama lembai bi karyanan. Ada Kang Yang tapi bentar nike Kang Yang.
1: Pokoknya mereka bagi KBB nya anu nambahin.
0: Iya, senggol.
1: Pengalaman. Dan lagian cinta pengalaman itu kan pengalaman.
0: Iya, pengalaman nika tinten terukur dari umur.
1: Dari hari. Pamit.
0: Terus.
1: Santi
0: om. Iya, semua banget niki Kang Kusadani. Niki sampun tapi astane incak ya, sampun penuh ya semangnya paginya sudah tercukupi semua. Iya, tapi nggih semua banget sampun nyareng titik ari ambare ri kalah mangkir nggih. Emang patut pisan niki pernikahan Kang Angku di Wawu ngerak-rai ya, memang momen berkumpul dengan keluarga niki pasti kesampun wenten saling sapa, sapa menyapa, saling interaksi kentang ane ngude nakon napi nakain ke nak sana lingser ya penapi niki skena kaitan ya pasti kesampun dimotivasi lagi mana nenten napi asane benten beban pikiran ya manda kesehatannya dijaga yang porsinya kadika angku dadas nak lingser makin mempetua sarang anak-anak sana anom ye yang lebih muda lagi eling-eling raga kaitan sampun ye iya penapi niki pengalaman akarai sana lianan ring ukur Angku, terus ini makin iki malih siki penelpon ke mantan, terus berbagi cerita ya. Dawa rakerai mau pupus sarang keluarga, apakah ada yang memberikan semangat sarang rakerai yang mau sangen ini kepercayaan diri lagi, kentan gih. Inge niki mantan sana sampai ngeranjing, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Titiang, inge. Siren niki inge.
2: Badung Uban.
0: Halo Ibu Badung Uban.
2: Ajeng galungan sampun liwat ruang kali Rahina.
0: Inggih.
2: Apur yang tuk yang jek nyebong terus.
0: Ados nyebong ten ados nyebong. Iki penapin
2: yang meneng pekaryane nyebong on air ampun ling jam 5 nggih. Karena budo titiang pak yang kenyelak lu jek nyebong jek kenten ampun.
0: Iya aduh.
2: Aduh.
0: Makin ampun nyak makenyeng.
2: Ampun makenyam ling di ampun makenyam nggih. Asik. Kari di budo makin sampun di jimbaran mali.
0: Kenten pekarian di ke
2: Ibi sampun wis ngelungsur langsung menyambut berayu wenten ke layuan sekar juru mangkun tiang nih ampura di tiang iki semeton malih jebos ampura di tiang ring udara ngenten anak akeh deng buduk ntarler nyarengin di tiang kan boleh nyarengin ngayah mangkin benjang taler di tiang iki keburu-buru di tiang malih meriki juru
0: tiang
2: benjang ke wenten ngeresik niki di pekarang tiang kedek di kentana di napi wastana di bedeng tiang yang tu kan nak ni medunung wenteng lah nak cenik kentana tu
0: kentan
2: pas ibu rantung
0: ya.
2: Dinan ni mak benjang kelambil tiang rantuk ipun kan kios agama tapi dia juga harus dibastis kentan kentan yang ngeresik pekarang tiang dan kentan ni petanding di tiang belai-belai pun kentan wesen ngayah di buduk
0: langsung. Okay,
2: ampun iki ampun tinggal nageng-nageng canang malih jebos benjang pagi-pagi dumogi je gelis di tiang cuat yang malih ke buduk benjang
0: kan wih padat sekali ya schedule
2: makanya tiang nyebong terus tiang pun mesapu sanggre sarang semeton tiang banjaran ibi ring genah garapan nge iki mesapu sanggre dumon sarang semeton ring udara nge ring dagang gantal taler pokoknya ring RRI nge kami mok tiang buya KBB ampura mok tiang nyebong terus wajib keputan ini santa juru Jerman sanetio tala Bu Pera makasih koling-kolingnya Bu Pera selalu on air tapi nyebong
0: ya nyebong tapi ketawa
2: Bu Pera makasih peka nguntul tiang nguntul sarang siluman menggenjek
0: nah nike sampun
2: yang menggias tungkari sampun polis di tiang nunas rezeki taler taler medagang kan lor moyadnya sampun polis kenten atu ngejek di tiang yuk suksemo ring paican ide sesuun yuk makeh sampun
0: memargi ya sampun margi ya bece
2: dan tuyuhan kede
0: ya itu kan semua karena kita mampu nih ibu makanya ya. Dikasih diuji seperti itu apakah ya. Kita mampu menjalani atau tidak kentar
2: iya nge-nge yang kede terus satu
0: oh iya
2: percaya diri terus
0: nah itu yang penting.

0: Masane kan puan ti alon-alon di jam nang kau ni pekak ampun ling penampahan wis nyancep penyor ampun kaib mulih na. Di tiang gari driki pang wis yang mabanten pak nak tiang kenu sedua di tiang driki deng Jimbaran tengah kutus wau tiang cus nas tiang pun uyang-uyang
1: atu. Piratu.
0: Niki kok mang tiang durung bisa nyetir di tiang ni nyetir aduh mang yang kena di genyot-genyot na memek uyang-uyang tu mek. Yang penting selamat yang kaki kuduk. Ini nak biasa di tiang kerang gadi tukang kunci di pura dalam. Tapi jam 10 tumen ti ampun kat di pura dalam juru mangku karilah. Oh mbok ampun mbok. Dengkat. Ya juru mangku tiang makin selit juru mangku. Poling jam 4 atuh. Jam 4 ampun nge. Jam 4 iki panak tiang jam 6 cus ke Nusa Dua sampai ke pantai soalnya ni.
1: Betul.
0: Nak piang menikah nak wawengkau nak jumah piang masih nikah ni Nusa Dua. Kan jantan.
1: Ini keadaannya
0: seperti itu. Tulus kan jantan ni. Ini nikah makin. Di piang boleh air jak segar.
1: Segar bayun. Ini
0: segar. Suatnya banget. Sampai dopeng dari tadi ni. Baru bangun ke pekan. Rumah soya putih mantan terus sampai di rumah ngayah hangat. Telur satu. Madu satu. Sudah. Terus dilanjut dengan roti, tapi jadi serumsuran ikut sama kopi sampun.
1: Sudah terukur ya, seorang ibu nge.
0: Makin sampun nanding saya ban ampun, makin kengelungsuran ibu. Bibit yang sampai membantan tanya lepetek ampun.
1: Dan kenapa? Duduk
0: sampun rapi masih bantiangi langsung tiang meriki. Aduh bu badung boleh ampun mekenyam niki pil kita yang paling ampuh ampun boleh
1: niki.
0: Ratun titiang surian titiang sarang sami semeton tiang sarang sami. Je titiang aturan suk semua peng banget sani sampun ngoling-ngoling kaler bu pera bu badong abun koling ya ampun kan ampun mau kenyam mangken
1: betul sekali
0: nge ratun titiang kaler surian titiang semeton sarang sami on air ampun ling jam 5 ampun radio ampun
1: ampun hidup
0: nge iki pun jari-jari jemarinya kurang nge jemarinya kurang pak celok anjak pasar pak loda ampun
1: Bera tuh ampun minton bakingan.
0: Nge, Pak Lodo spesial nak ke angilet sate. Tiangan itu sampun apin ngadol di karang serengganjaran.
1: Betul,
0: bagi tugas. Boleh nunas, minton angin niki sampai kuningan boleh ampun.
1: Iya, sudah ter...
0: Waktu di tiangan kenak-kenak sangga geria ratu.
1: Iya, suka sama.
0: Iya, semua nge, ringkari-kari. Sami, dumogi kenak-kenak rahayu sarang sami nge. Turian titiang kala ratu. Ide bagus Wirinata sarang gongkak talar ni tiang sampun on air terus nyelak tiang tan boleh melayap ngamul pun tiang malih tiang nyelak tan boleh main ngamul
1: ngamul
0: ada pendengar ampun ni
1: wajar
0: ni talar semeton sarang sami jumah nusa dua jumah ring buduk ni sami jumogi kenak-kenak pokok ni cutat ni ni rahajang rahayu galungan sampun
1: memargi
0: makin nyanggera pemacaan kuningan ni niki suk semua ping banget atuh gong hari dayu hari kena lantur ni di tiang talar dumogi diberi kekuatan ketabahan dan ke rahayuan
1: astunggara
0: tahan tiang tegar menghadapi semua ni
1: harus tegar
0: kedua Jimbaran budok cus cas cus
1: iya kesehatan nomor satu sih
0: sehat umur terus ada kemauan kalau tidak ada kemauan biar sehat netep je negak jumah dengan dan
1: tapi tapi sudah kekaryanin
0: dan ampun makin nak sedang krodit dan iki jumah yang dibanyar pasal anggir rantukan jerumangkun tiang rumahku ring pura dalam ring ratu nyoman budal ni kelayuan sekar makin bapak-bapak keluar ke banjar balik jebos nyiraman sore nikum pun tiang dan kepulih benjang dumogi gelis-gelis tersidu untuk tiang lagi tiang cus ke buduk
1: iya alon-alon ke mantan ibu
0: tetap semangat
1: semangat dong
0: semangat
1: iya betul sekali sarang-sarang
0: semua om santi om
1: iya semua banget iki dembe ibu badung ubahan presiden nyarangin tiang ya setelah sekian lama berjumpa dengan rakerai sami nalar ya memang ya dari pernikahannya sepadat Rika kesibukannya tapi kembali lagi Niki yang mau saring topik entar siapa yang paling memberi semangat didengar dari Ibu Padung tadi ya ceritanya, pasti kesampun diri sendiri tadi nge. Ini mampun mentan kemauan ketabahan, pasti kesampun rasa percaya diri nge meningkat nge rakerai ya. Yang nenten mawe saking raga sarang samin ya, raga napi asane muali malih ke raga, sira malih sane presiden ngician evaluasi ya, introspeksi diri sebelum orang lain nge menilai dari luarnya saja. Nge tidak apa-apa nge, yang penting sami-sami nge memargi, kenten nge sama-sama enak juga. Jadi pinter-pinter kita mengatur makin kadi buadung muda, buadung uban, kenten nge ampura yani sampun jadwali sepadat nike, napi sane patut dijalani ya. Mungkin mesambat dumun, mesadok dumun, kenten nge manda preside nenten-menten miskomunikasi ya, nike bahaya juga nike. Dan juga ketika sampun mesadok, pasti ke sampun lega, kenten nge makna katawi kayuna, oh sudah tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Ingin rakerai kemana jebos malir lanturan titiang ya, untuk interaktif secara rakerai mausang kawin tenan kepercayaan diri setelah adanya momentum berkumpul dengan keluarga atau kerabat terdekat. Sari makanya ngiring mesanakan umen ini pajang katuran ini tembang saking Mang Domeng sana mamude lala lele.

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
3: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mutiara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Tips tanggap bencana, kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan Tengah. Sistem pengelolaan kebencanaan dalam konteks sosial budaya kearifan lokal juga merupakan kekayaan yang perlu dipertahankan dan merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia, seperti kearifan lokal suku Dayak di Kalimantan Tengah. Kearifan lokal suku Dayak dalam mencegah dan meminimalisir bencana serta menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah masih dijalankan dengan baik. Seperti masih dilaksanakannya kegiatan cipen atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya, bagi masyarakat yang membakar hutan dengan sengaja, melakukan kegiatan menangkap ikan dengan cara menubah atau meracun ikan di sungai, membakar atau menebang tanaman yang berbuah seperti duren dan manggis, sehingga masyarakat tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Contoh tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang berhubungan dengan mitigasi bencana. Pada semua daerah di Indonesia, pasti mempunyai kearifan lokal untuk memitigasi bencana, dan jika ini dipadukan dengan sistem mitigasi modern, bukan tidak mungkin akan meminimalisir bencana di Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi. Perdagangan kakao dunia terdampak akibat menurunnya produksi di sejumlah negara penghasil utama. Pantai Gading dan Ghana yang selama ini menjadi produsen kakao terbesar dunia mengalami penurunan produksi akibat serangan Cocoa Swollen Shoot Virus atau CSSV. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan kakao dunia berkurang sehingga permintaan beralih ke negara-negara produsen lain, termasuk Indonesia. Dampaknya harga kakao di tingkat petani ikut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada puncaknya, harga kakao sempat mencapai sekitar Rp180.000 per kilogram, sebelum kini berada di kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Agronomis PT Bali Coklat Jungle Gold Bali, Awe Karan, kepada RRI menjelaskan, berkurangnya produksi kakao di Pantai Gading dan Ghana menjadi salah satu faktor utama meningkatnya harga kakao di pasar dunia. Awe Karan mengatakan fenomena El Nino yang terjadi pada 2023 juga turut menekan produksi kakao sehingga mendorong kenaikan harga. Menurutnya, petani perlu menjaga kualitas biji kakao melalui proses penyortiran yang baik agar dapat memperoleh harga jual sesuai standar industri. Kenaikan harga kakao di pasar global diharapkan menjadi peluang bagi petani di Bali untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperkaya daya saing kakao daerah. Dengan menjaga mutu hasil panen, petani diyakini akan memperoleh nilai jual yang tinggi. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.